0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Hussein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ya, mohon maaf. Nggak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari Pak Sadat, Pak?
3: Nggak ada.
5: Dari Pak Anwar, Pak? Dari Pak Anwar? Pak Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak?
3: Nggak.
4: Bapak siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan demand reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dewan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
3: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertigaereri, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Yi Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oke, pendengar Prosata RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya, Sarius Dewati, masih di Opini Publik dan Klarifikasi Pendengar, yang mana hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Untuk itu kami hadir dengan topik Lindungi Anak dari Pernikahan Dini. Tadi di segmen pertama sudah ada beberapa penelpon yang juga sudah menyampaikan pendapat mereka tentang apa sih sebenarnya yang terjadi, kemudian juga harapannya ya. Tadi Pak Kenzo di segmen pertama itu juga bahkan mengisahkan bahwa ini pemerintah harus turun tangan betul-betul ya, karena ini ada kasus ya, bahkan mungkin juga ditemukan di kasus-kasus beberapa kasus lain itu usia 14 tahun sudah menikah, mau tidak dinikahkan itu serba salah karena sudah hamil duluan. Dari Pak Rahim juga menyampaikan ini ya, ini terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua. Artinya harapannya bahwa desa-desa ini harus membuat awik-awik yang tegas mengatur tentang pergaulan. Kemudian ini juga baru masuk ya, ada komentar yang masuk dari Jego lalu, kenapa tidak ada punishment tegas tentang pernikahan dini? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, pertanyaannya itu adalah yang mau diberikan punishment ini siapa? Itu anaknya, orang tuanya, petugas KUA-nya, perangkat desanya atau siapa? Gitu kan. Nah, kemudian ada juga komentar yang masuk dari Pak Lukman Hakim. Kalau sudah dipisahkan, jika dipisahkan tapi sudah terlanjur itu tidur bareng. Aduh, ini agak berat ya. Beberapa kasus yang lain juga pendengar, dampak dari putus sekolah ini juga pernikahan anak ini adalah ya itu tadi ya, putus sekolah. Ada di kasus di salah satu daerah pedesaan gitu ya, seorang anak perempuan kelas 2 SMP ini dijodohkan karena alasan beban ekonomi keluarga. Nah, baru satu tahun menikah, suaminya yang baru berusia 18 tahun belum memiliki pekerjaan tetap, hasilnya ya konflik keluarga, KDRT, hingga akhirnya berujung pada perceraian di usia yang sangat muda ya, meninggalkan anak balita yang beresiko mengalami stunting. Ini sebenarnya banyak banget ya dampak-dampak dari kasus atau mungkin terjadinya pernikahan anak ini sendiri. Untuk wilayah NTB juga beberapa waktu yang lalu itu ada salah satu daerah untuk wilayah Kabupaten Bima kalau tidak salah, itu menjadi angka pernikahan anaknya juga cukup tinggi di situ ya. Ada permohonan dispensasi kawin resmi. Kalau dari tahun ke tahun memang angkanya menurun pendengar ya, tapi pertanyaannya adalah ini yang tercatat. Kita tidak tahu yang tidak tercatat ini sebanyak apa kasusnya. Sembari kita menanti nanti terhubung dengan narasumber kita, pendengar, saya undang Anda kembali di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-646-521. Ada

0: terhadap adat budaya kita atau jangan-jangan kita salah kaprah ya. Masih dari Pak Lukman Hakim, dampak dari pernikahan ini salah satunya adalah bisa meninggal. Waduh. Ya juga sih ya, karena organ reproduksinya itu. Jadi memang banyak angka kasus-kasus ibu, itu kasus kematian pada ibu melahirkan itu juga terjadi. Salah satunya ya itu tadi ya, karena organ reproduksi yang tidak siap. Di mana pendengar, ini terjadi karena si ibu ini menikah anak. Ya, menikah di usia anak, pendengar. Kita masih menunggu untuk terhubung dengan narasumber kita pagi hari ini. Dan sambil menanti, pendengar, saya undang Anda kembali di 081-802-05-6000 untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa banyak berbincang dengan Ibu Nurjanah. Beliau adalah aktivitas PPA, pendengar, di Hari Anak Nasional ini. Bagaimana kemudian potret anak kita di Nusa Tenggara Barat itu seperti apa? Karena ini menjadi PR besar kita. Banyak sekali sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ancaman-ancaman yang berbahaya untuk anak-anak tuh banyak sekali ya. Dan pernikahan anak ini hanyalah salah satu di antaranya. Oke, kita sudah terhubung. Di ujung telepon ini sudah ada Ibu Nurjanah, aktivis perlindungan perempuan dan anak di telepon. Halo, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Harus sehat Bu, karena ini PR kita untuk anak ini banyak sekali ya. Ini apalagi sekarang Hari Anak Nasional. Ironinya Ibu ini di Hari Anak Nasional ini tadi pagi-pagi itu saya iseng gitu kan scrolling di media sosial Bu, itu saya masih menemukan cerita-cerita gitu ya, konten-konten yang memuat tentang kekerasan terhadap anak, entah itu kekerasan fisik, bullying, bahkan sampai dengan kekerasan seksual, banyak sekali, belum lagi dengan yang lain-lain. Tapi kita fokus pagi ini tentang pernikahan anak yang masih terjadi di hari ini di NTB. Hari ini Hari Anak Nasional. Kalau Ibu melihat potret di Nusa Tenggara Barat, ya kita lihat sendiri sejauh mana ini efektivitas berbagai regulasi, misalnya undang-undang perkawinan anak, kan sudah ada pergub NTB juga gitu kan ya. Sudah ada aturannya juga, anak-anak usia paling minim untuk menikah itu adalah 19 tahun. Tapi kita lihat masih terjadi. Nah, ini kan diupayakan untuk menekan angka perkawinan anak. Kalau misalnya Ibu melihat di mana sebenarnya celah terbesar kita yang masih sering dimanfaatkan oleh entah itu oleh oknum masyarakat sehingga pernikahan anak ini masih terjadi, Bu.
1: Iya, terima kasih banyak setelah mengundang saya di acara ini. Menurut saya celahnya itu adalah di konteks yatim piatu sosial kita.
0: Yatim piatu sosial.
1: Iya, betul.
0: Oke, saya baru tahu nih istilah ini.
1: Jadi misalnya ya, perkawinan anak itu kan terjadi karena satu, misalnya ada keluarga yang orang tuanya menjadi PMI, pekerja migran Indonesia. Jadi anaknya itu kan ditinggal sama, diasuh oleh antara bapaknya ataupun neneknya. Tapi bagian besar itu sama neneknya gitu. Nah, neneknya ini kan menurut saya ya secara konteks kekinian, orang tidak juga adaptif dengan kondisi anak, pengetahuan anak saat ini. Jadi ya tidak bisa juga mengakses teknologi, tidak paham bagaimana anak bergaul.
0: Betul.
1: Karena berbeda konteksnya zaman dulu sama sekarang itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Nah, dulu itu kan pengawasan sosialnya itu kan cukup baik ya. Misalnya ada anak yang tidak pulang, orang tuanya juga nanya ke tetangganya. Jadi pengawasan komunitas komunal itu terjadi. Kalau sekarang itu kan napsi-napsi gitu loh, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Jadi kalau kamu ada di rumah, ya saya enggak mau tahu juga, kamu enggak ada, enggak mau tahu gitu. Jadi tembok antar tetangga sekarang itu sangat kerasa sekali jaraknya, padahal
0: udah nggak peduli lagi gitu ya.
1: Sudah nggak saling peduli. Nah itu yang maksudnya tindakan sosial. Sehingga sosial tidak punya tanggung jawab untuk saling melindungi antara anak yang satu dengan yang lain, itu nggak ada lagi. Bisa jadi karena sosok keteladanan orang-orang tua yang dulu itu kan orang sering ngumpul-ngumpul ya, keluar.
0: Betul.
1: Orang tua, laki-laki, perempuan saling menanyakan anaknya sekolah di mana, gimana kabarnya. Kalau ada anaknya yang pulang dibonceng sama laki-laki, itu akan ditanyain.
0: Betul.
1: Akan menjadi

0: maksud saya itu akan menjadi perbincangan siapa yang nganterin dia, dia kan masih kecil segala macam. Nah, cara-cara care kayak gitu itu menurut saya yang udah nggak ada itu, sudah nggak ada sama sekali.
1: Oke, jadi ya fenomena yatim piatu sosial ya, betul sekali Ibu. Jadi kalau kita ingat dulu, bahkan mungkin zaman-zaman kita kecil itu tetangga-tetangga kita tuh pada merhatiin ya, kalau misalnya anak siapa ini, nanti ditanyain, kalau nyasar diantar balik bahkan ya. Kalau sekarang ya itu tadi ada apatisme. Kenapa Ibu kira-kira pergeseran perilaku masyarakat kita ini, kenapa kira-kira apa yang terjadi, yang dulunya peduli gitu ya, bahkan kepada anak tetangga kita, kita ketemu di mana sama anak tetangga nyasar tuh kita bawa pulang dia, kita anterin. Kalau sekarang kan udah nggak peduli gitu loh, jadi udah nafsi mafi tadi kayak yang tadi kata Ibu sendiri.
0: Kalau menurut saya ya, pertama faktor ekonomi juga menjadi
1: faktor pemenang. Ekonomi
0: ya, faktor ekonomi, kemiskinan itu menjadi soal serius juga. Orang sekarang itu kan rasa-rasanya memang sangat sulit ya mencari kerja gitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun juga sangat sulit gitu. Jadi orang tua sekarang dalam konteks kepala keluarga tidak bisa lagi diletakkan hanya dipahami sebagai ruang untuk laki-laki. Jadi tanggung jawab secara ekonomi sekarang itu juga diambil alih oleh perempuan, karena memang kondisinya ya memang menunjukkan seperti itu gitu. Nah, karena keluarga ini juga fokus untuk soal kebutuhan ekonomi karena kemiskinan itu, jadi memang anak itu ya
1: mendapat perhatian yang mereka butuhkan.
0: Jadi perhatian itu ada di kemudian pelampiasannya itu ya di gadget itu, di handphone.
1: Jadi akhirnya terjadi
0: mereka, jadi kenapa kemudian konteks perkawinan anak itu sangat kita tentang, karena satu, orang tua itu ya memang harus punya pengetahuan. Jadi maksud saya tidak hanya dibatasi konteks umurnya 19 tahun ya, tetapi menjadi orang tua itu butuh skill selain umur.
1: Kematangan mental, psikologi.
0: Betul sekali. Bagaimana cara pengasuhan konteks kekinian itu juga harus dipaham. Parentingnya kayak gimana, itu kan harus dipahami semua.
1: Jadi, Ibu, kalau melihat kondisi ya, apakah tadi Ibu sempat menyebutkan banyak terjadi di anak-anak yang orang tuanya itu menjadi PMI ya, harus bekerja ke luar negeri, sudahlah ayahnya pergi, ibunya juga pergi, akhirnya si anak ini tinggal bersama dengan neneknya gitu kan. Apakah kemudian bisa kita bilang bahwa pernikahan anak ini banyak terjadi di keluarga-keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, Ibu?
0: Iya, betul sekali. Jadi faktor ekonomi itu menjadi salah
1: faktor
0: satu
1: ekonomi,
0: pemicu ya, faktor pemicu. Jadi anak-anak itu ya akhirnya kemudian saya yakin bukan keputusan ya, namanya anak-anak itu kan belum bisa mengambil keputusan kan,
1: betul.
0: Gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengambil keputusan. Jadi menikahkan yang mengambil keputusan itu ya orang tuanya yang salah gitu.
1: Nah, orang tuanya juga kadang-kadang pasrah ketika di rantauan dengerin anaknya merari. That's the problem.
0: Jadi anak itu kan tidak bisa mengambil keputusan, dia harus didampingi sama orang dewasa kan kayak gitu. Kalau orang tuanya yang menikahkan, berarti yang salah besar itu ya orang tuanya.
1: Orang tua, balik lagi, berat banget ya jadi orang tua zaman sekarang. Kita ya, balik lagi tadi, banyak banget ya ekonomi, tapi memang ekonomi ini menjadi salah satu faktor utama. Ibu, kalau kita lihat lagi ya, misalnya gini, ada banyak kasus di mana pengadilan agama ini menolak dispensasi nikah ya. Bahkan kalau kita lihat data dari tahun ke tahun, sebenarnya permohonan dispensasi kawin resmi ini kan dia menurun dari tahun ke tahun. Tapi itu yang tercatat, kita nggak tahu yang tidak tercatat. Nah, masalah itu kan di sini. Jadi banyak pengadilan agama yang akhirnya menolak untuk dispensasi nikah. Tapi nah itu tadi, temuannya masyarakat kemudian menyiasatinya dengan nikah siri terlebih dahulu, baru kemudian nanti terakhir diurus hukumnya setelah cukup umur. Kalau Ibu sendiri ngelihat fenomena ini gimana, Ibu? Apa sih dampak hukum atau mungkin dampak sosialnya bagi si anak ke depannya?
0: Iya, jadi dampak sosial dan dampak hukum bagi anak yang menikah di usia anak itu, yang pertama, siklus kekerasan dan kemiskinan yang sangat sulit diurai, Mbak.
1: Kekerasan yang dan kemiskinan.
0: Iya, iya, betul. Dan juga pasti dia kehilangan masa depannya, kan?
1: Mm-hmm.
0: Jadi, udah nggak bisa sekolah, dia ngurus anak. Nah, belum lagi, dia pernikahan yang tidak tercatat itu kan sebenarnya yang paling dirugikan itu kan perempuan, ya.
1: Mm-hmm.
0: Yang paling dirugikan itu adalah perempuan. Karena satu, dia tidak akan mendapatkan hak apapun karena dia tidak tercatat.
1: Iya, itu ya.
0: Hak apapun gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya ini pasrah nih karena anaknya sulit dikasih tahu, sulit diatur lah kayak gitu.
1: Apalagi laporannya ini ada yang terpaksa dinikahkan karena sudah hamil duluan, Ibu.
0: Itu yang hamil duluan. Itulah pentingnya orang tua yang pinter itu, Mbak. Orang tua itu harus memahami masalah kesehatan reproduksi. Itu kan harus diomongin sama anak. Jadi jangan sampai ada mindset dari orang tua kalau ngomong masalah menstruasi itu sesuatu yang tabu untuk dibicarakan dengan anak gitu loh. Nah, apalagi sekarang trennya anak-anak SD ini kan sudah haid, Mbak.
1: Betul.
0: Anak-anak SD sekarang itu sudah haid. Jadi kalau anak sudah haid, udah akil balik seperti ini, itu udah alarm kan itu. Nah, bagaimana apa yang harus ia lakukan kalau dia sudah mendapatkan haid? Nah, itu harus dibicarakan secara terbuka oleh orang tuanya. Jangan itu ditutupi. Malah anaknya disuruh, maksudnya orang tua ini kan hanya melarang tetapi tidak menjelaskan gitu.
1: Tidak menjelaskan.
0: Kenapa kamu tidak boleh pulang malam karena ini. Pokoknya ya, nah yang ini yang menjadi soal itu. Pokoknya tidak boleh ini. Yang itu yang harus dikasih tahu ke anak itu dampak-dampaknya kalau dia melakukan itu. Nah, jadi anak itu harus diajak, dilatih berpikir.
1: Jadi
0: tidak hanya melarang saja gitu.
1: Tapi nggak ada penjelasan logis ya. Apalagi kan anak-anak sekarang ini dia apa-apa itu harus dijelaskan sedetail-detailnya gitu. Jadi, karena tidak ada penjelasan, akhirnya mereka mencari jawaban sendiri, bukannya dapat jawaban yang benar, malah mereka terjerumus. Kalau misalnya gini, Ibu melihat, kan kita tahu sendiri kalau di Lombok, Sumbawa, ini kan pengaruh tokoh agama dan tokoh adat ini kan sangat dominan ya. Ini kalau kita udah ngomongin soal adat, ini kadang-kadang agak berat juga, Bu. Ibu sendiri melihat seberapa besar sebenarnya, sejauh apa gitu keterlibatan mereka ini bisa menjadi benteng pencegahan nih, apalagi di era yang sekarang ya, ini kan masyarakat kita masih, kalau anaknya udah pergi main ya, entah dia umur berapapun udah pergi main sama temennya sampai malam belum pulang, ini udah merari kawin gitu kan. Yang kita pengen tahu kan gimana caranya gitu supaya kita bisa menyelaraskan antara tradisi lokal supaya apa ya, perspektif perlindungan anak. Padahal kan gini, kalau ditelusuri kan sebenarnya ada kekeliruan dalam pemahaman, memahami tradisi-tradisi atau budaya-budaya tersebut, Ibu. Kalau udah ngomongin budaya emang kadang-kadang agak berat juga. Apalagi kalau misalnya masyarakat masih berpikir kalau pulang malam jam tertentu ya udah itu kawin, sudah dia merari dia misalnya. Itu Ibu ngelihatnya gimana tuh, Bu? Meluruskan ini semua.
0: Kalau menurut saya aturan tuh menurut saya harus juga dialektis. Dialektis itu bergerak maju. Jadi aturan itu tidak bisa memandang ke belakang. Dia harus progresif. Dia harus mengkontekskan dengan kondisi tertentu. Nah, aturan itu kan akan hadir sesuai dengan konteksnya, kan?
1: Iya.
0: Jadi kalau dulu misalnya dulu itu diberlakukan tidak pas kalau itu diberlakukan sekarang. Karena pertama misalnya ya, anak-anak yang punya tugas sekolah misalnya, dia ke rumah temannya kerja kelompok. Nah, dia tidak punya kendaraan untuk pulang misalnya ya. Akhirnya kemudian dia nginep sama temannya, tetapi dia tidak punya handphone untuk ngasih tahu. Misalnya kayak gitu. Kan ada kondisi-kondisi kayak gitu itu, Mbak.
1: Iya, betul.
0: Ya misalnya di jalan kita tidak mendoakan, di jalan tiba-tiba dia kemalingan. Nah,
1: Artinya jadi, harus ada ruang bagi si anak juga untuk membela dirinya, karena kan kadang-kadang pernikahan itu juga terjadi bukan karena kehendaknya dia, tapi karena itu tadi ya, ada anggapan bahwa karena sudah keluar lebih dari jam tertentu ya harus dikawinkan. Artinya harus ada ruang itu juga ya Bu ya.
0: Iya betul. Dan tadi yang menjadi poin saya itu adalah bahwa aturan itu harus progresif.
1: Harus progresif.
0: Sesuai dengan konteks gitu.
1: Oke. Okay. Bagaimana kalau misalnya kasusnya begini? Tadi di segmen pertama itu Bu, ada penelpon kami juga yang menceritakan bahwa ada satu kasus ya, usia 14 tahun dia terpaksa harus dinikahkan karena sudah hamil tadi ya. Kalau kita lihat, kalau misalnya ternyata kasusnya seperti ini, Ibu. Jadi salah satu pemicu utama pernikahan dini kan ini adalah kehamilan di luar nikah pada remaja. Yang balik lagi, tadi kan seringkali pernikahan ini dianggap sebagai satu-satunya solusi instan untuk menutup malu gitu. Kalau mau nggak dinikahkan, malu gitu. Dinikahkan juga dia masih anak-anak, tapi mau nggak mau kan pada akhirnya banyak orang tua yang akhirnya memutuskan untuk ya udah dinikahkan. Bagaimana seharusnya kita melakukan pendekatan, entah itu mungkin pendekatan hukum atau psikologis yang ideal tanpa harus mengorbankan masa depan anak nih Bu? Kan jadi dilema, kita maju kena mundur kena ini kayaknya kita nih Bu.
0: Iya. Kalau sudah terlanjur hamil, ini memang menjadi persoalan serius ya, Mbak ya. Persoalan yang sangat serius. Jadi terkadang ini pendekatannya bisa juga ke pendekatan agama, kesehatan. Itu juga kan harus dilihat ya. Ya misalnya bagaimana konteks agama memandang benih yang ada di dalam tubuh, roh yang ada di dalam tubuh
1: si anak itu,
0: si anak itu ya seperti apa. Nah, dan juga di sisi kesehatan regulasinya seperti apa. Nah, maksud saya kita tidak membenarkan praktek-praktek
1: pergaulan bebas ini.
0: Ya, pergaulan bebas ya. Tetapi maksud saya di konteks ini kemudian lagi-lagi yang harus menjadi pemutusnya itu adalah orang tua gitu. Jadi jangan sampai menikahkan anak itu menjadi satu-satunya solusi dari kejadian yang seperti itu. Nah, terkadang kan kasusnya ada yang ya udah yang penting dinikahin aja, setelah dinikahin dicerai juga nggak apa-apa. Nah, itu kan sudah menjadi dia sudah anak, hanya inginkan status anaknya,
1: diceraikan, janda umurnya masih kecil ya.
0: Umurnya masih sangat kecil sekali. Nah, hal-hal kayak gini juga perlu menjadi pertimbangan penting dari orang tua kalau menghadapi kondisi seperti ini. Jangan. Kalau masyarakat kita ini kan sangat tidak memahami layanan-layanan psikososial atau psikologi ya. Bagaimana memaksimalkan layanan-layanan itu untuk menjadi bahan pertimbangan solusi-solusi untuk anak gitu loh Mbak. Taunya ya udah hamil ya udah dinikahkan gitu.
1: Harus ada pencegahan yang lebih ketat, lebih awas dari orang tua. Oke, Ibu, Ibu Nurjana, ini seru sekali perbincangan kita, tapi kita sudah kehabisan waktu, harus kita tuntaskan sampai di sini obrolan kita pagi hari ini. Terima kasih sekali waktunya, Ibu.
0: Sama-sama.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian opini publik dan klarifikasi pagi hari ini dengan tema Hari Anak Nasional, lindungi anak dari pernikahan dini. Saya pikir ini adalah satu PR yang menjadi PR kita bersama, kita sebagai orang tua, kita sebagai orang dewasa, mari kita tingkatkan lagi kepedulian kita terhadap anak-anak yang ada di sekitar kita. Sampai di sini opini publik dan klarifikasi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya nanti kita akan bergabung dengan rekan saya Agus Santosa di Dialog NTB pagi hari ini, topiknya cerita perempuan aktif dan berani pada busana kebaya. Narasumbernya nanti spesial pendengar ada Ibu Hajah Bayi Diah Ratu Ganevi yang nanti akan membersamai kita. Namun sebelumnya pendengar, kami kembali menghadirkan terlebih dahulu informasi cek fakta berikut ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar gambar dari akun Facebook Pandu Saptaji pada Minggu 19 Juli 2026 yang menampilkan klaim Jokowi minta Prabowo alihkan anggaran MBG untuk selesaikan IKN. Berikut narasinya, berita utama Mulyono dan Prabowo bersama selesaikan IKN, hentikan MBG untuk biaya pembangunan. Program MBG dihentikan, dana alokasi ke IKN lebih banyak. Tim pemeriksa cek fakta Mavindo memasukkan kata kunci Jokowi minta Prabowo hentikan anggaran MBG untuk IKN ke dalam kolom pencarian Google. Dari hasil pencarian tidak ditemukan adanya informasi resmi yang menyebut jika Jokowi memberi perintah Prabowo hentikan program makan bergizi gratis dan alirkan dana untuk fokus ke ibu kota Nusantara. Faktanya hasil pencarian tidak menemukan pemberitaan kredibel jika benar Jokowi telah meminta Prabowo hentikan MBG demi pembangunan IKN. Dengan demikian pendengar, informasi tersebut masuk dalam produksi informasi palsu.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1.

0: membahas topik-topik menarik dan aktual, menghadirkan narasumber berkompeten, diulas mendalam dan komprehensif. Inilah Dialog NTB Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog NTB Pagi. Dan setiap Kamis selalu ada hal yang kreatif dan industri, termasuk juga usaha mikro, kecil, menengah. Dan kali ini kita mengetengahkan kalimat topik yang sebelumnya ada dua edisi yang mengawali cerita tentang kebaya. Dan kali ini kita arahkan cerita perempuan aktif dan berani pada busana kebaya. Kalau sebelumnya kita banyak bicara soal sejarah, histori, kemudian ada alasan kenapa kemudian kita mengenakan kebaya di era modern ini, saya rasa sudah kita lalui. Tetapi ketika ada cerita lain soal keaktifan tersebut dan keberanian untuk memilih konsen terhadap kebaya, ini yang cukup menarik belakangan ini. Untuk itu di studio Pro 1 RRI Mataram sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi, ada Bu Hajah Bayi Diah Ratu Ganevi, Ketua DPD Perempuan Indonesia Maju atau yang disingkat dengan PIM Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Bunda Diah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Agus.
1: Alhamdulillah,
2: ini topiknya luar biasa ya hari ini ya.
1: Apa kabar Bu Hajah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ya, ini sekarang banyak aktif dan beberapa kali saya coba berkomunikasi dan Lombok Barat menjadi pilihan yang paling sering ya Bu ya. Nampaknya mungkin terus mendorong siapapun yang pasti. Waktu Ramadan sempat ke Dompu juga ya.
2: Iya, sudah mulai keliling-keliling ke timur lah. Kita udah kembali jadi petani.
1: Oke. Baik, menarik sekali dan saya rasa pendengar yang ingin menyimak visualisasi saya bersama dengan Bu Diah pada pagi ini ada di kanal YouTube RRI Mataram Official. Nah, jika ingin bertanya silahkan mengetikkan pesan di kolom live chat. Dan untuk menelpon saya merekomendasikan nomor versi GSM nih Bu aja, Bu Ketua, yaitu di 0818 0205 6000. Sekali lagi 0818 0205 6000. Dan saya langsung saja ingin bertanya nih ke Ibu Dia ya, kalau melihat beberapa ya semacam majalah digital juga, kemudian buku-buku yang sempat membahas tentang kebaya, ternyata busana kebaya ini masih diminati ya, tidak hanya oleh generasi senior tapi yang junior juga. Dan yang paling unik Bu Dia adalah kenapa kemudian itu dimanfaatkan sebaik-baiknya? Bukankah dulu kita kalau pakai kebaya identik dengan Hari Kartini, 21 April, disusul Hari Ibu ketika bulan Desember, tapi sekarang sudah bergeser ke mode. Kira-kira bagaimana ceritanya dia?
2: Baik Mas Agus, jadi saya cerita sedikit masalah Organisasi Perempuan Indonesia Maju.
1: Betul sekali.
2: Jadi PIM ini adalah sebuah organisasi wanita yang lebih banyak bergerak di bidang sosial dan kesehatan perempuan. Kemudian kesehatan perempuan itu adalah bahwa kita memberikan edukasi-edukasi kepada perempuan-perempuan dan anak untuk masalah sekarang ini kan makanan-makanan instan banyak sekali, sehingga ada satu penyakit yang memang menjadi ketakutan seluruh perempuan, yaitu kanker. Nah, itu kanker, jadi kita mengedukasi perempuan-perempuan agar bagaimana mereka ya walaupun di pinggiran ataupun di perkotaan, mereka itu mengetahui bagaimana cara mengetahui dia terdeteksi dengan kanker itu. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan kami di Perempuan Indonesia Maju adalah salah satunya adalah kesehatan perempuan dan anak. Itu menjadi konsentrasi kami di sana.
1: Menarik.
2: Jadi siapapun boleh bergabung dalam organisasi ini, mau ASN, mau ibu rumah tangga, mau pensiunan, mau profesional, ada dokter, ada pengacara dan lain sebagainya di dalam organisasi itu. Karena kami punya satu visi misi bahwa bagaimana kita bersama-sama dengan perempuan lainnya memberikan pencerahan agar mereka tetap menjaga kesehatannya. Nah itu. Kemudian kegiatan kami nanti ini Mas Agus pada tanggal 2 Agustus ini di lapangan Sangkareang itu, kemudian kenapa kami di PIM ini tiba-tiba kok ke pada kebaya ya, karena tadinya salah satu dari apa perjuangan dari ketua DPP PIM di Jakarta Ibu Lana Tekuncoro, mereka mempunyai tim nasional, mereka memperjuangkan bahwa salah satu warisan budaya tak benda ini adalah kebaya, sampai diperjuangkan ke UNESCO.
1: Sudah berhasil.
2: Wah, alhamdulillah sudah berhasil.
1: Mantap, ya?
2: Sehingga pada tanggal 24 Juli ini, setiap tanggal 24 Juli kita merayakan Hari Kebaya Nasional. Kenapa kemudian PIM konsentrasi kepada kebaya ini? Karena kelihatannya bahwa kan kita kita ini bersama teman-teman di negara Asia lainnya, misalnya Thailand,
1: Brunei?
2: Malaysia, Brunei, Singapura, itu mereka mungkin kebaya ini menjadi salah satu tradisi mereka seperti Indonesia. Jadi beramai-ramailah menjadi satu grup itu memperjuangkan warisan budaya tak benda di UNESCO. Dan akhirnya akhirnya singkat berhasil
1: cerita.
2: Ya, berhasil kita. Jadi salah satu dari kegiatan PIM ini adalah bagaimana melestarikan kebaya ini sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Itu. Kemudian pada tanggal 2 Agustus nanti PIM Perempuan Indonesia Maju Nusa Tenggara Barat itu memadukan.
1: Betul.
2: Jadi kita kalau melihat sekarang wastra kain NTB ini kadang-kadang kan banyak juga yang males menggunakan karena satu mereka tenun. Tenun itu mungkin agak berat untuk anak-anak muda. Mereka lebih senangnya ke print, yang print yang ringan, yang murah dan lain sebagainya. Kemudian kenapa kami di PIM konsentrasi kepada bagaimana melestarikan wastra budaya ini dan dipadukan dengan kebaya. Kebaya itu macam-macam juga Mas Agus.
1: Banyak.
2: Ada kebaya Kartini,
1: Encim.
2: Ada kebaya Encim, ada
1: kurung,
2: dan juga kalau kita bicara masalah lambung itu juga merupakan ya satu kebaya yang memang ada di NTB. Kemudian misalnya di Bali juga ada kebayanya lain-lain dan lain sebagainya. Nah itulah kemudian pada tanggal 2 Agustus ini Mas Agus, kita berharap
1: ada
2: banyak
1: event,
2: yang hadir perempuan-perempuan di NTB ini. Banyak yang hadir untuk bisa bersama-sama bagaimana kita memperlihatkan kepada khususnya generasi muda bahwa ini loh kita juga bisa dengan kebaya, dengan kreasi. Jadi gak usah takut anak-anak muda pakai kebaya seolah-olah nanti kayak emak-emak, kayak orang tua gitu.
1: Tidak.
2: Jadi
1: juga
2: kita,
1: ya
2: kita membuat seperti kreasi-kreasi gitu Mas Agus.
1: Biasa. Laki-laki pun boleh bergabung di PIM ya. Boleh jadi namanya perempuan, tetapi di belakangnya ada juga ini ya peran-peran laki-laki yang membantu publikasi.
2: Nanti
1: kita bergabung Bu.
2: Bisa kita undang RRI.
1: Iya betul. Ya. Saya selalu percaya bahwa seorang perempuan atau katakan juga seorang ibu bisa menciptakan talenta ya, terutama dalam hal kreativitas nih Bu Diah, termasuk busana dan kuliner ya. Kalau tadi kulinernya lebih ke bagaimana kita menghindari makanan yang cepat saji ya, karena mungkin mengandung pengawet dan itu bisa memicu penyakit degeneratif tadi yang kanker. Sangat bagus sekali. Tapi kalau untuk kembali lagi ke kebaya nih, saya beberapa waktu lalu juga sempat mewawancarai tentang kebaya. Mereka sebenarnya dinamikanya sudah dinamis nih ya Bu Diah. Artinya tidak hanya dipakai untuk sekali lagi wisuda juga, tetapi sudah banyak desainer-desainer kita yang concern terhadap kebaya. Karena belakangan didatangi anak-anak muda dengan paduan desain yang kekinian tentu, walaupun basicnya tetap tadi Kartini, Encim, Kurung. Bagaimana Bu Diah melihat dinamika tersebut?
2: Ya, kalau kita melihat Indonesia ini, kalau kita berkebaya itu kan sebagai simbol dari kultur kita. Jadi orang Jawa
1: ya
2: tradisional. Orang Jawa hampir semua nenek-nenek, ibu saya juga itu masih menggunakan kebaya sehari-hari di zamannya.
1: Di zaman itu ya.
2: Nah, memang pada saat itu mungkin belum banyak baju yang bermodel-model, belum banyak kain, belum banyak variasi dan sebagainya. Tetapi bagaimana kultur itu tetap kita jaga. Kultur itu tetap kita jaga dengan bagaimana mengedukasi anak-anak perempuan muda ini.
1: Yeah.
2: Mereka menggunakan kebaya boleh dengan modifikasi. Jadi kita juga tidak usah terlalu kaku. Mm-hmm. Harus pakemnya begini, harus pakem. Mungkin kalau untuk untuk perkawinan, pernikahan, mungkin itu bisa kita menjadi malumi, pakemnya. Ya. Tetapi untuk kesehari-harian atau untuk wisuda, kadang-kadang kan anak-anak malas pakai kebaya ini ketat, ini brokat dan lain sebagainya. Saat ini banyak sekali desainer-desainer atau kita melihat juga contoh-contoh kebaya di medsos dimanapun itu, sehingga anak-anak muda sekarang ini mungkin lebih kepada modifikasi-modifikasi kebaya. Tetapi kita jangan melupakan bahwa kebaya itu adalah merupakan ciri khas dari kita. Jadi simbol daripada berkelanjutannya tradisi. Jadi sebenarnya bagus juga kalau misalnya di NTB ini nantinya dengan adanya Hari Kebaya ini, di NTB ini nantinya ada satu komunitas yang memang mereka bagaimana kebaya di NTB ini dimodifikasi untuk anak-anak muda yang mau menggunakannya. Kemudian mereka menggunakannya ya pada saat-saat mungkin tertentu gitu. Kadang-kadang kan mereka males juga pakai karena ribet, karena harus pakai kain. Nah sekarang kan kain ini kalau dipadukan dengan kebaya bisa gampang sekali. Ada yang model cuma tali saja untuk anak-anak muda. Ada kebaya yang memang harusnya depan bukaannya, tapi karena seiring waktu kemudian dengan modernisasi ini ya bisalah menggunakan yang simple-simple. Saya rasa ini memang harus ada sosialisasi kepada generasi muda kita agar mereka tahu bahwa kebaya itu merupakan tradisi dari nenek moyang kita di Indonesia
1: dan sudah sepantasnya masuk dalam materi sejarah di bangku sekolah.
2: Bagus sekali kalau selalu gitu ya. Bagus sekali kalau itu.
1: Karena ini Bu dia, ketika sesuatu tidak dimasukkan dalam sejarah, kita tidak bisa mengetahui sejauh mana kontribusi mereka yang mengenakan kebaya mempertahankan kelestariannya. Luar biasa. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Ibu Dia dan pendengar. Saya mengundang Anda untuk bisa bergabung juga, meminta pendapat ya tentang kebaya juga dengan menelpon ke 0818 0205 6000, juga di 0370 646 5521. Yang menyimak juga melalui kanal YouTube RRI Mataram Official bisa mengetikkan pesan di kolom live chat. Sesaat saya akan bersama dengan Bu Dia kembali mewawancarai. Dan kita ketahui ada pepatah, berpikir kreatif itu menolak usia tua. Oke, dengan terus berpikir kreatif kita akan terasa muda nih Bu ya katanya. Tapi apakah betul? Nanti kita akan bahas bersama di sesi 2 atau di menit 9.20.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
4: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama saya Agus Santosa dan Ibu Diah Ganevi, Ketua DPD PIM NTB. Kita berbicara soal bagaimana cerita perempuan aktif dan berani pada busana kebaya. Kalau tadi di awal kita banyak berbicara atau meminta pendapat Ibu Diah tentang cerita kebaya dari mereka yang aktif berorganisasi dan mengenakannya. Dan saya rasa Ibu Diah sekarang paduan kebaya pun dengan denim, ya, blue jeans pun banyak saya rasakan. Ya. Dan kita ingin tanya soal keberanian dari para designers kita, usaha mikro kita tentang mereka memilih kebaya sebagai kreativitas mereka. Saya rasa ke depan selain banyaknya event yang menggunakan kebaya nanti, apa kira-kira hal yang perlu kita desain lagi ya, Mulia?
2: Jadi gini, sebenarnya ada dua kemungkinan, ada dua yang kita
1: bisa kita bilang peluang ya?
2: Ya. Yang pertama adalah kadangkala ini kebaya ini dimodifikasi oleh desainer kita, sama sekali tidak ada lagi unsur-unsur masa lalu, unsur-unsur kultur lamanya. Nah itu ada juga yang memodifikasi lama dengan yang modern. Nah itu jadi yang lama misalnya mereka pakai kutu baru dulu, kan kalau dulu kutu baru itu kita lihat kebaya-kebaya yang zaman-zaman nenek-nenek kita,
1: waktu
2: ibu saya warna kan
1: ibu-ibu
2: pakai
1: ya,
2: kutu baru, terus kemudian dia pakai warna-warna juga nggak terlalu terang-terang zaman dulu kan, kemudian juga
1: gelap, ya?
2: Apalagi dalam kultur budaya di daerah-daerah, ada juga yang bangsawan pakai yang seperti ini, ada yang misalnya tingkat lapis keduanya pakai model tidak boleh pakai seperti banyaklah aturan-aturannya dulu. Nah kemudian seiring waktu, seiring zaman modern ini, desainer-desainer itu memadukan antara ya kebaya yang akan dipakai untuk resepsi, kadang-kadang dia memadukan juga atau menggunakan juga dua kultur yang lama dan yang modern dipadukan. Nah itu membuat anak-anak muda juga mau juga memakainya. Misalnya pergi ke kondangan, mereka menggunakan kebaya dengan kain gitu. Tetapi ya kita harapkan sekali di NTB ini bahwa tidak lagi menggunakan kain-kain yang di-print itu, karena sejujurnya kalau nge-print itu kan bukan di NTB nge-printnya, kan pasti di luar daerah nge-printnya. Tapi kita bagaimana pemerintah daerah, kabupaten, kota ini melestarikan para penenun-penenun ini untuk kita, ya kalau kita yang beli, mereka habis tenun kita beli, mereka akan tenun lagi, tapi kalau habis tenun mereka nggak beli, ya itu akan mempersulit mereka untuk perputaran ekonominya. Nah jadi saya pikir adalah bagaimana nantinya kain-kain kita yang ada di NTB ini punya, kalau
1: katakan
2: dulu sih kita ibu angkat apa namanya ya, tuan rumah lah di sini di sendiri. Tapi betul-betul harus diperhatikan, gitu kan? Saya melihat sekarang ini organisasi perempuan sih bagus-bagus sudah kain-kainnya ya. Tapi memang harus ada yang betul-betul konsentrasi bahwa kain ini akan terus mobile. Jadi dibeli, jadi yang pengrajin itu juga semangat untuk yang kedua Mas Agus, ini sekarang kita ini susah mencari lapis kedua.
1: Apa itu, Bu?
2: Untuk penenun.
1: Oke, mereka yang
2: generasi
1: membuat,
2: muda ini mereka udah tidak, mungkin kalau saya bilang tidak ada ya mungkin tidak ada ya. Karena yang menenun sekarang itu generasinya adalah yang tua-tua ini masih menenun. Kenapa mereka tidak mau menenun anak-anak muda ini? Ya karena mereka tidak di paksakan untuk belajar menenun, untuk meneruskan tradisi ini. Nah, ini yang memang perlu dipikirkan oleh kita semua, bagaimana agar anak-anak generasi muda ini mau melanjutkan tenun ini. Kalau enggak, wah bahaya ini, enggak ada lagi yang mau tenun-tenun. Nah, kemudian Mas Agus, bisa juga seperti kebaya-kebaya modern, mereka pakainya pakai celana panjang,
1: betul, kain ya, katun,
2: pakai kain dan katun, ya, pakai modifikasi apa boleh-boleh saja. Tapi memang kita tidak melupakan bahwa ada kultur-kultur yang memang harus tetap kita pertahankan.
1: Ya, kain berarti Bu ya.
2: Ya, gitu.
1: Ya, artinya sebenarnya kalau bicara soal kebaya juga banyak hal ya yang bersinggungan. Ya. Tadinya kan kain itu ya Bu Diaya yang harus ditenun ya. Jadi nah, bagaimana nih Bu Dia kalau melihat keberanian mereka yang memang konsentrasi di kebaya ini, dan mereka saya rasa orang-orang yang pemberani ya, kan harus satu berhadapan dengan kultur modern dan kemudian harus mendorong juga kebaya ini masuk dalam histori kita supaya bisa masuk dalam kurikulum lah, katakan demikian, kan bebannya ganda juga ya. Tapi ternyata mereka tetap melakukan itu. Gimana Pim melihat hal tersebut?
2: Kalau kita melihat Mas Agus bahwa ada yang dikatakan, oh itu modelnya kebaya Malaysia, oh itu kebaya
1: Melayu,
2: Melayu kan? Gitu kan, oh pakaiannya. Nah itulah yang kita, kita kalau kita di Jawa, itu pasti kita bilang, oh itu kebaya Jawa memang sudah pakemnya seperti itu. Betul. Dia gak boleh lagi dimodifikasi, gak boleh lagi
1: dia harus tetap kelihatan,
2: pakemnya itu. Kalau kita lihat mungkin Gusti Kanjeng Ratu Hemas, gitu ya, Ratu-ratu Solo, Ratu Jogja, itu mereka betul-betul menggunakan pakemnya yang dia gunakan. Turun temurun pun mereka, anak-anak menantu mereka itu semua turun temurun, tidak ada modifikasi. Jadi betul-betul pakemnya di situ. Jadi kita kalau mau buat kebaya misalnya, kebayanya gimana modelnya? Walaupun itu modelnya seperti Kartini, tapi kita selalu bilang, oh, itu loh seperti Ratu Solo, oh, itu loh seperti Ratu Jogja, gitu kan? Gitu. Jadi kalau mereka itu memang pakemnya ada. Nah, kenapa kemudian saya bicara masalah lambung kita?
1: Lambung kaitannya
2: kita, ya, kaitannya dengan lambung. Lambung itu ya kita anggap saja sudah kebaya, memang kebaya NTB, kebaya dari Lombok kan gitu. Tapi mereka kan sudah memodifikasi begitu banyak modelnya. Jadi kita tidak tahu pakemnya itu nanti seperti apa.
1: Maka, ini yang penting ya.
2: Maka organisasi Sasak inilah yang harus bertanggung jawab. Bagaimana sih sebenarnya model dari lambung yang sebenar-benarnya digunakan untuk apa, oleh siapa, warnanya apa, itu memang harus ada di ditulis di dalam satu buku yang menjadi sejarah daripada kebaya atau lambung dari Nusa Tenggara, dari Lombok. Jadi kemudian ya, misalnya kita di Pulau Sumbawa di Pulau Sumbawa itu kan bajunya warna-warni, hampir mirip seperti misalnya di Makassar, kan hampir mirip, tapi tentu pasti ada yang beda. Maka harus juga ditulis dalam sejarah, dalam buku, bahwa oh ini baju Sumbawa terdiri dari ini dengan detail-detail yang pasti. Nah, itu. Jadi memang perlu Mas Agus, kita itu memulai dengan, kan ada sekarang Kementerian Budaya, ya, Kementerian Budaya itu, supaya kita mungkin konsentrasi aja untuk menulis dan menyerahkan kepada kementerian bahwa ini loh pakem yang kita punya gitu. Betul. Masalah modifikasi itu sah-sah saja. Tapi kalau untuk yang betul-betul memang kulturnya, memang budayanya, itu memang harus betul-betul. Saya juga, saya orang Lombok, orang Sasak. Saya nggak tahu kadang-kadang, oh ini boleh pakai renda ini, oh ini modelnya boleh naik dikit, oh ini boleh, kan itu sudah ada aturannya, ukurannya apa, renda yang ini, renda yang seperti apa, kan sekarang ini jadi semua, kemudian kadang-kadang mohon maaf karena kita muslim mungkin kita panjangkan gitu kan. Jadi itu menjadi kebaya modern, menjadi lambung modern. Tetapi tentu harus ada pakem-pakemnya, bagaimana mereka punya ciri khas sendiri-sendiri. Mungkin Sumbawa beda dengan Bima. Terus mungkin KLU beda dengan Lombok Tengah. Itu harus betul-betul mana pakem-pakem itu. Itu harus tertulis dengan jelas. Gitu Mas
1: Artinya ini sudah ada lampu hijau karena akan menjadi warisan dari UNESCO, tetapi tetap harus diperkuat di tingkat bawah dengan lebih banyak lagi tulisan tentang katakanlah kebaya, kain, termasuk juga lambung tadi ya Budia ya. Dengan begitu masyarakat akan lebih banyak tahu tentang unsur-unsur tadi luar biasa. Dan PIM sendiri melihat NTB punya peluang.
2: Oh, saya lihat kalau di NTB itu luar biasa sekali. Dari saya melihat gambar-gambar dari dulu ya, turun temurun dari keluarga saya itu, lambung itu digunakan ini boleh digunakan oleh ini boleh, itu ada sejarahnya.
1: Kalau kebaya itu sendiri bagaimana Bu ya?
2: Kalau kebaya itu memang kebaya itu kebaya kita itu memang kebayanya ya tidak Kartini, tidak Kutu Baru dia. Jadi kebayanya kebaya biasa itu yang digunakan. Selain lambung, kita juga menggunakan kebaya kita,
1: lebih ke encim sepertinya Bu ya.
2: Lebih kepada kebaya itu.
1: Betul sekali, artinya panjang.
2: Ya, panjang.
1: Tinggal dipadukan
2: warna
1: dengan
2: juga
1: kain.
2: Kita warna kita juga punya warna begitu. Jadi kenapa saya membuat parade kebaya besok ini? Kita ingin tahu teman-teman yang modern itu seperti apa. Jadi saya membebaskan kebayanya boleh kebayanya apa saja, warna apa saja bebas. Kemudian tetapi kainnya itu harus menggunakan wastra Nusa Tenggara Barat sebagai kita melestarikan wastra ini.
1: Jadi ada banyak muatan di dalamnya.
2: Iya, ya, insya Allah.
1: Oke, ini ada audiens yang nanti. Oke, ada telepon ya. Kita terima dulu Bu Dia yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Pak. Langsung saja. Suaranya masih terlampau kecil. Bisa lebih keras lagi. Ya, dengan Bapak siapa?
5: Halo.
1: Ya, dengan Bapak siapa? Oke. Ya, bisa mungkin ini ya, sinyalnya mungkin sedikit terganggu ya Bu Dia ini. Suaranya masih. Tapi saya tadi dengar suara laki-laki. Ya silakan bisa menelpon ke 0818-0205-6000. Mungkin ada juga yang lebih cenderung ke 0370-646-521. Ya, baik, saya lanjut lagi nih sambil menunggu respon tadi sempat diupayakan Ibu Dia. Peluang NTB cukup besar selain event. Tetapi ini tantangannya, saya rasa ini bisa juga datang dari jurnalis nih Bu Dia, untuk lebih banyak lagi menulis tentang kebaya yang situasinya ke-NTB-an ya.
2: Iya.
1: Tapi saya rasa RRI sudah memulai. Bagaimana Bu Dia melihat?
2: Oh, maaf. Jadi saya pikir kalau kita memang harus memulai.
1: Iya,
2: kalau
1: betul.
2: Kita tidak memulai itu kita nggak tahu harus seperti apa kita memberikan informasi-informasi yang positif gitu kan. Jadi saya rasa kalau setiap instansi, setiap OPD, setiap lembaga itu bisa memulainya, saya rasa bagus sekali. Tetapi memang kita itu kan kadangkala juga yang saya tadi sampaikan, kita tidak bisa juga memberikan mereka satu pakem harus modelnya seperti ini karena kan misalnya itu dipakainya di ruang kerja itu mungkin harus lebih nyaman, lebih enak dipakai kainnya seperti apa. Jadi saya rasa untuk para desainer-desainer kita ini nantinya ya bisa bersama-sama dengan instansi-instansi bagaimana komunikasinya bagaimana modelnya, bagaimana kainnya supaya tidak panas, bagaimana juga karena kita memperkenalkan kepada anak-anak muda ini jangan sesuatu yang mereka kesulitan dan mereka nggak mau pakai kapok gitu kan? Iya, iya.
1: Itu bagaimana itu, tipsnya?
2: Ya, kalau saya sih namanya anak-anak muda kan mereka masih punya jiwa-jiwa senang, jiwa pergi, jiwa bebas gitu ya.
1: Borderless lah gitu ya.
2: Jadi mereka satu mungkin dari kainnya nggak usah terlalu berat, harus menghisap keringat misalnya seperti itu. Kedua, modelnya tetap dia seperti kebaya, tapi mungkin modifikasi modern. Jadi memadukan dia. Kalau itu misalnya mau dimodelkan dengan celana jeans atau dia mau keluar atau dia mau jalan-jalan, tentu pakaian itu harus nyaman dan enak dipakai oleh dia. Betul. Jadi walaupun modelnya kebaya ya, tapi ini modifikasinya bagus. Jadi dia akan lama-lama dia akan bicara, mungkin modelnya besok seiring usia dia akan mengurangi model kemodernannya. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu. Jadi supaya mereka punya keinginan untuk menggunakan kultur-kultur tradisi ini.
1: Anak muda ya, gitu. Jadi pro-nya terhadap anak muda ya.
2: Jadi jangan nanti temennya juga bilang, kok kamu pakai baju kebaya sih? Kok kamu? Nah, jadi menghilangkan setengah dari kebaya itu, kebaya modern, dan memadukan yang enak dilihat, dipakai, gitu kan? Ya,
1: jadi untuk menghilangkan stigma atau hukuman sosial terhadap kebaya itu memang harus desainnya pro terhadap anak muda.
2: Harus itu.
1: Iya, ya, dan saya rasa itu pintu masuk berarti kan untuk bisa terus bagaimana kita mempertahankan cerita tentang kebaya. Kemudian akhirnya banyak keberanian muncul untuk menggunakan kebaya, tidak hanya pada event-event tertentu, tetapi ya memang sudah jadi mode kan. Jadi mode saja.
2: Kita lihat istri-istri pendiri negara ini, itu kan mereka dimanapun berada mesti pakai kebaya. Kita juga melihat bahwa dulu Ibu Tin Soeharto sangat tidak pernah saya melihat dia tidak pakai kebaya.
1: Itu identitas nasional ya berarti.
2: Dari event apapun dia pergi kemanapun dia selalu menggunakan kebaya. Jadi suatu hari pernah ada foto yang dia tidak menggunakan kebaya, itu menjadi kita agak surprise karena beliau itu kita lihat bahwa setiap hari, setiap tampil selalu berkebaya. Itu yang membuat ciri khas Indonesia itu terlihat di sana, gitu kan? Ya mau panas, mau apapun dulu kita lihat kan, Ibu Tin Soeharto.
1: Dan pernah ke NTB kan, Bu?
2: Selalu menggunakan kebaya. Juga pendiri negara yang sebelumnya istrinya Insinyur Soekarno.
1: Bung Karno.
2: Kita lihat itu cantik-cantik dia berkebaya, gitu. Jadi memang seharusnya kepala negara ya, memang mungkin istri-istri kepala negara memang tidak pada event-event saja. Kalau sehari-hari mereka menggunakan kebaya, kan anak muda juga akan lihat, bagus mungkin ya pakai kebaya, mungkin seperti itu kan.
1: Iya, memang harus seperti itu ya. Kalau Bu Hemas tadi istri dari Habis 10 ya,
2: Hamengkubuwono, itu mereka beliau itu kalau pakai kebaya, luar biasa sekali. Dan aura ratunya itu udah langsung terpancar dengan kebayanya gitu.
1: Baik. Menarik Bu Diah, ternyata sampai juga kita kepada bagaimana berani, banyak menggali pandangan Bu Diah tentang keberanian menggunakan kebaya itu seperti apa saat ini. Kita akan lanjut lagi setelah pesan-pesan tematik berikut berupa iklan layanan masyarakat yang juga saya rasa ada sangkut pautnya dengan obrolan kita ya Bu Diah pada pagi ini.
2: Baik.
5: Tarata 1 2 3
6: Rin, joget kau yang betul lah, masa kayak gitu.

0: bisa ngikutinya. Setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
5: Bisa menggali pendapat Bu Diah Ganevi, Ketua DPD PIMS Perempuan Indonesia Maju Nusa Tenggara Barat tentang kebaya. Dan saya yakin kalau kita mendidik seorang perempuan, kalau seorang laki-laki itu hanya satu. Tetapi ketika kita mendorong motivasi seorang perempuan, kita bisa dapat 10, Bu. Karena dia akan melanjutkan ke anak-anaknya nanti dan sebagainya. Tapi ada telepon. Nah, ini mungkin yang sempat terganggu tadi salurannya, kita terima dulu. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Oke, ini suaranya sudah cukup bagus. Dengan Bapak siapa, di mana?
6: Ini Pak Rahim, KLU.
5: Oke, Pak Rahim, silakan. Pak Rahim, apa pendapatnya?
6: Tadi tersendat sedikit pada radionya.
5: Iya, iya, betul. Silakan, Pak.
6: Iya, jadi begini, saya sangat tertarik dengan pembicaraan dari tadi tentang istilahnya keaslian daerah itu seperti kebaya.
5: Ya, itu salah satunya
6: supaya,
5: ya.
6: Supaya dia beda penampilan laki-laki dengan perempuan. Artinya kita bangun kebaya ini supaya jadi diri perempuan itu dia kelihatan. Jadi supaya tidak apa namanya, perempuan itu pakai kemeja dulu gitu. Itu tidak baik gitu. Jadi kalau dia pakai kebaya, jadi diri perempuan itu dia dia betul-betul kelihatan begitu. Jadi tidak seperti kita meniru orang baru itu. Orang baru itu bahkan pakai celana pendek, celana bolong-bolong itu tidak enak itu kita lihat itu. Mari sekarang ini kita bangun istilahnya kebiasaan orang tua, kearifan orang tua itu sangat bagus. Itu sangat mendidik tentang kepribadian manusia itu sendiri.
5: Baik.
6: Jadi dia beda penampilan manusia dengan apa orang, dengan apa istilahnya itu, dengan yang lain gitu. Jadi kalau manusia bentuknya manusia,
5: baik,
6: kalau yang lain ya bentuknya lain. Jadi tentang istilah kebaya ini sangat-sangat bagus itu. Dimanapun dia tampil itu sangat bagus.
5: Baik.
6: Sangat dia kelihatan tentang keaslian kita orang Sasak, orang Jawa, orang Bima, Sumbawa dan lain sebagainya.
5: Baik.
6: Jadi dia kentara keasliannya.
5: Siap.
6: Dan itu cantik loh. Sepertinya kami di, apalagi kami bulan depan maulid itu, maulid itu rata-rata harus pakai kebaya itu. Laki pakai perempuan. Mari kita bangun supaya kelihatan keaslian orang tua itu, supaya tidak hilang ini keaslian kita orang Sasak, supaya tidak kita meniru keaslian orang Barat. Jadi mungkin ini pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini pendapat datang dari seorang laki-laki ya Bu ya,
0: kan?
5: Tentang mereka yang pro terhadap kebaya dan kain ya pasti ya. Bagaimana menjawab ini Bu Dia?
0: Ya, terima kasih.

0: Pak Rahim di KLU.
1: Pak Rahim, betul. Ini
0: Pak Rahim, gih, Pak Rahim
1: beliau
0: di KLU.
1: Sangat setia dengan dialog ini.
0: Oh ya. jadi bapak-bapak aja sepakat dengan kita. Nah, bagaimana kemudian perempuan mempertahankan? Saya setuju, Pak. Jadi kita sekarang sedang mencoba membangun bagaimana generasi-generasi penerus kita ini agar mereka bisa juga menggunakan kebaya, baik kebaya yang tradisional maupun kebaya yang modern. Jadi kita tidak bisa juga memaksakan dengan situasi, dengan kemodernannya, dengan medsos ini, kita memaksakan mereka untuk dengan yang tradisional. Karena mungkin juga zamannya sudah
1: ada
0: beda.
1: Perubahan
0: berubah zamannya. Tetapi pada intinya adalah bagaimana kita mempertahankan tradisi-tradisi ini, supaya mereka juga, generasi muda kita ini juga akan meneruskan kepada anak-anaknya nantinya. Jadi jangan sampai terputus di situ.
1: Minimal ya.
0: Seperti saya dulu melihat ibu saya, oh pakainya kebaya gini. Kemudian mungkin ibu saya juga dari ibunya dulu kan, jadi turun temurun. Nah untuk yang sekarang ini kan mohon maaf aja, anak-anak ini juga ya agak kemodern-modernan akhirnya.
1: Artinya
0: kan
1: mereka lebih banyak mendapatkan info pemahaman dari teknologi ya Bu.
0: Ya, jadi yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita memberikan mereka misalnya menggunakan kebaya dengan kenyamanan yang betul-betul nyaman yang mereka pakai. Mau keluar, mau ke kondangan, mau jalan-jalan, mau kemana. Mereka minimal punya model kebaya bajunya gitu, walaupun agak-agak modern. Tapi supaya mereka tahu, oh ini model kebaya loh, tapi ini modern. Sebelahnya mungkin apa, belakangnya apa, boleh-boleh saja. Supaya mereka juga masih berpikir bahwa, oh ini tradisi dari nenek moyang kita.
1: Itu yang paling harus kita dapat poinnya.
0: Ada
1: semacam upaya ya. Sehingga Bu Diah tadi mendorong semua pihak untuk mulai peduli terkait dengan kebaya ini.
0: Harusnya begitu.
1: Artinya memanfaatkan berbagai macam event dengan mengenakan kebaya tadi.
0: Iya, Mas Agus.
1: Luar biasa. Artinya Bu Diah, ini secara tidak langsung bagi PIM sebuah pemberdayaan ke depan. Bagi mereka yang memang memilih fashion di kebaya nantinya ya. Dan PIM mendorong itu ternyata.
0: Iya. Jadi PIM se-Indonesia dan luar negeri, kebetulan kita ada juga DPD PIM di luar negeri, Mas Agus.
1: Ada
0: di Amerika, ada di Hong Kong, ada di Korea.
1: Namanya
0: ada
1: juga perempuan?
0: PIM Perempuan Indonesia Maju,
1: Amerika.
0: Indonesia. Dia cabangnya
1: Indonesia.
0: Di sana.
1: Okay.
0: Perempuan Indonesia Maju.
1: Orang Indonesia yang ada
0: orang
1: di Amerika.
0: Orang Indonesia yang ada di Amerika, di mana gitu.
1: Keren.
0: Jadi, alhamdulillah kemarin itu di Palembang, tembus MURI.
1: Apa
0: jadi
1: itu?
0: Ada lebih seribu perempuan berkebaya, mereka jalan di jembatan Ampera, Palembang.
1: Itu icons kota Palembang.
0: Kota Palembang. Aduh, saya bilang NTB bisa nggak ya mencapai itu? Ternyata ya mungkin mereka belum begitu booming, belum begitu belum begitu berpartisipasi. Tapi alhamdulillah Mas Agus, ini saya pikir ada 250 perempuan-perempuan mungkin akan hadir
1: di
0: lapangan Sangkareang besok.
1: Betul.
0: Itu juga menjadi. Kemudian sudah ada di DKI. DKI itu di Car Free Day-nya.
1: Tingkat Long March gitu ya.
0: Jadi ketua DPP PIM ini udah jalan terus ke Indonesia, seluruh Indonesia. Ini makanya nanti jadwalnya di saya tanggal 2, setelah itu di Sumatera Barat, setelah itu di Kalimantan Barat. Jadi dia keliling ini ketua PIM dan ketua Kowani ini.
1: Sunday di sirkuit Mandalika mungkin tepat ya Bu ya.
0: Ya next tahun ya Mas Agus ya, mudah-mudahan ya di atas
1: happening arts lah ya.
0: Ya mudah-mudahan lah nanti pemerintah daerah juga melihat bahwa ini event yang bagus, pemerintah daerah juga mendukung PIM gitu ya untuk terlaksananya ini. Mungkin di event sekarang ini PIM akan menunjukkan bahwa ini loh yang sedang kita perjuangkan. Jadi perempuan-perempuan yang kita perjuangkan untuk tetap menjaga tradisi ini. Kemudian juga di samping itu kita juga perempuan-perempuan tetap akan menjaga kesehatan perempuan dan anak. Nah itu aja programnya PIM ini sebenarnya, Mas Agus.
1: Kalau katakanlah kemarin di Jembatan Ampera.
0: Ya.
1: Di Jakarta di sekitaran Monas ya, Bu ya. Nah, besok di NTB, di Lombok, di Mandalika ya.
0: Alhamdulillah, amin. Ya, ya, ya. Semoga
1: pemanasan saja di lapangan Sangkareang dulu. Oh,
0: insyaallah, insyaallah.
1: Iya, iya. Itu untuk Pak Rahim ya, sudah terjawab ya apa yang menjadi kegelisahan Pak Rahim. Artinya terus disuarakan saja dan bisa memberikan semacam catatan buat PIM ke depan, rekomendasi dari apa yang Pak Rahim inginkan. Saya rasa kita sampai juga pada semacam pemberdayaan juga ini, Bu Dia ya. Artinya sekali lagi memang perempuan didorong untuk aktif ya, sehingga bisa memberikan efek ganda terhadap perempuan-perempuan lainnya. Bahkan tidak hanya sebatas menggunakan kebaya, tetapi juga dalam kewirausahaan kan, entrepreneur. Saya rasa itu yang saya tangkap dari Bu Diah dari awal tadi. Tapi apakah benar di kesempatan akhir ini, Bu Diah?
0: Ya, jadi nanti Mas Agus di tanggal 2 di lapangan Sangkareang kita mulai kegiatan itu jam 7 pagi. Di sana sudah ada stan UMKM juga, ada 40 stan. Kemudian ada juga pemeriksaan, insyaallah pemeriksaan kesehatan gratis. Setuju. Juga Mas Agus di sana. Jadi kita buat event itu dalam rangka Hari Kebaya dan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia 81 rangkaiannya. Ya, mudah-mudahan nanti seluruh masyarakat di khususnya Kota Mataram. Tapi ini pesertanya sudah sampai di Bima, Mas Agus. Walaupun saya bilang sama teman-teman, kita mengawali ini memang membebaskan mereka mau yang penting adalah mereka melestarikan wastra NTB.
1: Kain kebaya.
0: Kain kebayanya gitu.
1: Terus semacam kerudung ya,
0: jilbabnya juga dan lain sebagainya. Ya, itulah rangkaian daripada kita juga bagaimana PIM ini ada simbiosisnya. Itu ada semua, ada teman-teman juga berjualan di sana. Kita juga menampung mereka, kemudian ada juga teman-teman yang berpartisipasi di sana. Dan alhamdulillah nanti ada beberapa tokoh nasional perempuan yang akan hadir.
1: Siapa dia salah satunya kalau boleh spill anak muda?
0: Ya, yang tadi saya sampaikan, insya Allah mudah-mudahan
1: Ketua PIM pusat mungkin, Bu, ya?
0: Ketua PIM yang pasti, Ketua Koani. Kemudian nanti ada mungkin insya Allah dalam jadwal
1: RRI harus hadir itu.
0: Gusti Kanjeng Ratu Hemas, insya Allah
1: Hemas juga datang ya.
0: Wakil Ketua DPR RI, Ibu Sari, insya Allah hadir
1: Ibu Sari
0: juga
1: ya, dari Komisi 3 kalau tak salah.
0: Kemudian juga saya memang nantinya ada tokoh-tokoh perempuan juga di daerah, seperti misalnya PLT Bupati Lombok Barat, kemudian Wakil Bupati KSB perempuan. Jadi tokoh-tokoh aktif perempuan insya Allah lah semuanya.
1: Sesuai dengan topik kita, mereka yang aktif ya.
0: Ya, mereka yang aktif insya Allah lah beberapa nanti yang akan hadir di kegiatan ini. Kita support seluruh warga Nusa Tenggara Barat. Ya, memang ini kita memulai. Mudah-mudahan juga pemerintah daerah untuk tahun berikutnya akan mensupport.
1: Lebih
0: besar lagi karena ini ya kepedulian PIM saja bahwa apapun kita harus melaksanakan kegiatan ini dengan segala daya upaya swadaya dari Perempuan Indonesia Maju Nusa Tenggara Barat.
1: Luar biasa. Terima kasih, Bu Diah.
0: Baik.
1: Insya Allah RRI atau saya sendiri juga akan hadir.
0: Siap. Terima kasih.
1: Tadi sempat kaget juga karena mereka yang hadir merupakan tokoh-tokoh nasional juga, tidak hanya di Lombok, tetapi di NTB, tetapi juga dari luar.
0: Insyaallah.
1: Yang pertama, mudah-mudahan sukses,
0: baik
1: Bu Diah, dengan acaranya, persiapannya, dan kita nanti akan mengajak juga ini masyarakat ya mungkin yang ingin bergabung
0: ke
1: Adastan UMKM, dan yang pasti jangan lupa nanti mengikuti di RRI Mataram ya melalui berbagai macam platformnya terkait event yang akan digelar PIM NTB atau Bu Diah dan kawan-kawan. Terima kasih Bu Diah sudah hadir.
0: Terima kasih Mas Agus.
1: Sudah banyak membantu juga dalam berbagai macam informasi, walaupun kemarin belum sempat banyak bertemu, dan alhamdulillah pada pagi ini bisa bertemu di forum atau di dialog ini. Terima kasih Bu Diah sekali lagi, dan pendengar yang sudah bergabung, ada Pak Rahim, tingkatkan terus atensi Anda, dan setiap Kamis akan selalu ada kreativitas yang baru, usaha-usaha yang baru, informasi yang baru, dan saya rasa tidak menutup kemungkinan itu menjadi inspirasi kita ke depan untuk apa saja, dalam soal usaha, bahkan cerita, atau bahkan dalam berbagai kesempatan. Dan jangan lupa untuk menyimak berita-berita melalui kanal rri.co.id. Saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas, ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Dialog NTB Pagi, aktual dan berimbang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Komitmen untuk menciptakan sekolah ramah anak terus diperkuat oleh sejumlah sekolah di Kota Mataram melalui berbagai program pencegahan perundungan. Langkah tersebut dilakukan agar peserta didik merasa aman dan memperoleh perlindungan selama mengikuti proses pembelajaran. PLT Kepala SMP Negeri 2 Mataram Ninengah Sri Swati mengatakan sekolah menanamkan budaya ramah anak dengan melibatkan seluruh guru dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan yang humanis kepada peserta didik. Sekolah juga menyiapkan tim psikolog untuk memberikan pendampingan kepada siswa yang mengalami persoalan sosial maupun indikasi perundungan.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo Indonesia. Di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas pondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik pendengar Pro Satara di Mataram Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Sari Wisdawati. Pagi hari ini ya, masih membersamai Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis. Kita masih sama-sama sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Itu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, peninggalan Pro Satu Hari Mantara masih di informasi dan musik siang hari ini. Kita baru saja beranjak ke pukul 10 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Ada satu informasi pendengar, langsung saya kutip dari rri.co.id. Pendengar, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkifli Mansyah akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi NTB pada Rabu 22 Juli 2026 untuk diperiksa dalam penyidikan dugaan korupsi dana sponsorship MXGP. Usai pemeriksaan, ia menanggapi soal pembayaran vendor MXGP 2024 yang hingga kini belum tuntas. Zulkifli Mansyah menegaskan tunggakan kepada para vendor tidak akan muncul apabila dana 24 miliar rupiah digunakan sesuai peruntukannya untuk penyelenggaraan MXGP. Berdasarkan data penyidik, nilai tagihan yang belum dibayarkan kepada vendor dan penyedia akomodasi mencapai 4.709 miliar. Sejumlah vendor yang tercatat memiliki piutang antara lain Sound Solution, Zais Stage, Abeng Stage, BB Production, Jen, Pelita Harapan, Alpha Pro, Perisai Indah Abadi, Dian Mandiri, Tracker Indonesia, hingga RSUD NTB sebagai penyedia layanan medis. Zul mengakui penyidik turut mendalami proses pengajuan anggaran penyelenggaraan MXGP. Menurutnya hal itu karena dirinya yang mengusulkan penggunaan dana 24 miliar rupiah tersebut. Mantan Gubernur NTB itu juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan sebelumnya. Ia menyebut surat panggilan tidak diterimanya karena terjadi kesalahan pengiriman. Dalam penyidikan perkara ini, Kejati NTB telah memeriksa sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MXGP. Di antaranya Direktur Utama PT Samota Enduro Gemilang SEG Diah Rahmah Irhani, mantan Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Raharjo, serta mantan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank NTB Syariah Ika Ranti Hidayah. Kasus ini turut menjadi perhatian setelah Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengungkap sejumlah temuan terkait tata kelola Bank NTB Syariah dalam laporan hasil pemeriksaan LHP tahun 2023 hingga semester 1 2025. Salah satu temuannya adalah penyaluran dana 11 miliar rupiah kepada seorang debitur yang disebut hanya didasarkan pada wawancara potensi tanpa didukung data dan kajian yang memadai. Demikian pendengar informasi pertama yang saya hadirkan untuk Anda. Informasi lebih lengkap nanti bisa Anda akses langsung melalui rri.co.id.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang dulu.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kamis pada 23 Juli 2026 hari ini. Pencarian hari kedua ini dilakukan dengan memperluas area penyisiran setelah upaya pada hari sebelumnya belum membuahkan hasil. Korban diketahui bernama Beadin, 60 tahun, warga Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Berdasarkan informasi yang diterima kantor SAR Mataram, melalui pos SAR Bima, korban berangkat melaut pada Selasa 21 Juli 2026 sekitar pukul 17.10 WITA menggunakan perahu untuk mencari ikan di wilayah barat laut perairan Pulau Sangiang. Namun hingga waktu yang biasa digunakan untuk kembali sekitar pukul 21.00 WITA, korban tidak kunjung pulang. Keluarga bersama warga setempat sempat melakukan pencarian secara mandiri sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pos SAR Bima. Menindaklanjuti laporan ini, tim rescue pos SAR Bima langsung bergerak menuju lokasi kejadian pada Rabu 22 Juli 2026 siang menggunakan rigid inflatable boat bersama unsur SAR gabungan. Sementara itu pendengar, koordinator pos SAR Bima M. Firdaus mewakili Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan tim melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian hingga sore hari pada operasi hari pertama. Dalam operasi tersebut, tim SAR memaksimalkan penyisiran di sejumlah titik yang diperkirakan menjadi lokasi keberadaan korban berdasarkan informasi dari keluarga dan nelayan setempat. Sementara itu, operasi pencarian juga melibatkan berbagai unsur. Di antaranya Polairut Kota dan Kabupaten Bima, Polsek Wera, Babinsa Desa Sangiang, Babin Kamtibmas Wera, TSBK, Pemerintah Desa Sangiang, nelayan, masyarakat setempat, serta instansi terkait lainnya. Tim SAR gabungan berharap cuaca dan kondisi laut tetap mendukung sehingga proses pencarian dapat berjalan optimal dan korban segera ditemukan. Demikian peringkat Pro 1 RRI Mataram, informasi kedua tadi yang sudah saya sampaikan untuk Anda berkaitan dengan pencarian nelayan yang hilang. Mudah-mudahan bisa segera ditemukan dan tentu saja harapan kita korban bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Dan pendengar Persatuan Mataram, jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tuntas sudah waktu saya untuk menemani Anda beraktivitas hari ini. Nanti akan ada rekan saya Putri Mentari selanjutnya mengawal Anda menikmati hari Kamis hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya yang bertugas, pamit undur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir siang ini pendengar di tanggal 23 Juli 2026 untuk menggantikan rekan saya Sari Wisudawati. Dan pendengar, saya akan menemani Anda sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk merangkai MTB siang.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini di bawah 50%. Karena itu pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, berbagai upaya dinilai perlu dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat menyaksikan ajang MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Selain memperkuat promosi, kebijakan berupa pemberian diskon tiket, pengendalian harga akomodasi, serta peningkatan layanan transportasi menjadi sejumlah langkah yang dianggap penting agar penyelenggaraan MotoGP semakin diminati khususnya oleh wisatawan domestik.

Judi online merupakan fenomena yang berkembang pesat di era digital saat ini. Namun di balik kemudahannya, terdapat bahaya yang serius yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa bahaya judi online yang perlu diwaspadai. Ketergantungan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah ketergantungan. Sensasi kemenangan dan kekalahan yang cepat dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sulit untuk keluar. Kerusakan keuangan. Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, kekalahan yang beruntun, dan taruhan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan seseorang kehilangan uang dalam jumlah yang signifikan. Gangguan mental dan emosional. Kegagalan dalam judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah mental dan emosional lainnya. Tekanan psikologis yang timbul dari kekalahan dan tekanan finansial dapat merusak kesehatan mental seseorang. Selanjutnya, resiko kehilangan kontrol. Berjudi online dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas keputusan dan tindakan mereka. Dorongan untuk berjudi tanpa memperhitungkan konsekuensinya dapat membahayakan stabilitas hidup dan hubungan sosial seseorang. Masalah hukum. Terlibat dalam judi online dapat menempatkan seseorang dalam masalah hukum yang serius. Pelanggaran undang-undang terkait penjudian online dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat. Untuk menghindari bahaya judi online, penting bagi individu untuk menggali tanda-tanda kecanduan judi, membatasi waktu dan uang yang dihabiskan untuk berjudi, mencari bantuan jika merasa kesulitan mengendalikan kebiasaan berjudi, dan memprioritaskan kesehatan mental dan keuangan mereka. Kesadaran akan bahaya judi online dan langkah-langkah pencegahan yang diambil dapat membantu melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari resiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan judi online.

Pendengar, selain aspek pelayanan, penyelenggaraan MotoGP juga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dinilai perlu terus diperluas sehingga dampak ekonomi dari ajang internasional tersebut dapat dirasakan secara merata. Di sisi lain, City Air menyoroti tingginya tarif hotel dan akomodasi yang kerap terjadi saat berlangsungnya event berskala internasional. Menurut beliau, lonjakan harga tersebut berpotensi mengurangi minat wisatawan domestik untuk berkunjung ke NTB.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Lombok Tengah memperingati Hari Anak Nasional 2026 dengan mengikuti kegiatan Temu Kasih dan Dialog Harapan Anak Binaan bersama Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kegiatan tersebut, pendengar, menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan sekaligus memberikan motivasi kepada anak binaan agar tetap optimis menatap masa depan. Rangkaian acara diawali dengan penampilan kreativitas anak binaan LPKA kelas 1 melalui kolaborasi musik angklung dan band.

0: Budi, jangan terjerumus bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gue traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
0: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gue pasang lagi ya. Taruhan semua duit gue, biar dapat lebih gede.
0: Bodo amat.
3: A few moments later.
1: Ja, tolongin gue dong, please. Pinjem duit gue. Gue rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
0: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Yaelah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
0: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

LPKA Lombok Tengah Hidayat mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat pembinaan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak, pengembangan karakter, serta peningkatan keterampilan anak binaan. Beliau menambahkan berbagai kegiatan yang melibatkan anak binaan diharapkan mampu membangun kepercayaan diri sekaligus memberikan semangat baru agar mereka terus belajar, berkarya, dan mempersiapkan diri menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pembinaan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Omonoyan Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jasper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Champions 2026-2027. Selengkapnya Nuriansyah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoia Nikosia sukses mengalahkan Khairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia. Waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoia unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Khairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoia pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoia bertahan hingga bunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoia Nikosia Henning Berg menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Khairat Almaty Uras Baktin menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoia memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Khairat Almaty akan menjamu Omonoia dalam laga putaran kedua final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Got a chance here. Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was back by Sanchez.
5: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
4: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
4: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini.

0: Si balapan yang saya harapkan. Akhirnya setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
1: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
0: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
1: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet

0: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Dapurnya cuma satu, sepak bola mutasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 sudah masuk besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, 17 tanggal 8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Untung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penyusukan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini bukan untuk pas, ini bukan Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Semua ini kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sama ketiga.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini?
2: Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama sudah kita ikuti dinamika olahraga yang kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, saat ini memasuki pukul 12:26 waktu Indonesia Tengah, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

Ya, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda tahu ya kalau saat ini ada gebyar kuliner Jakarta halal di Atrium Mataram Mall. Dan pendengar ada salah satu yang menarik perhatian ya, yaitu sebuah cobek raksasa yang berisi bumbu rujak lengkap dengan ulekan berukuran jumbo. Apakah Anda sudah melihat, pendengar? Kalau dipikir secara logika, untuk sehari-hari dengan ukuran itu kita mau buat apa ya? Ya, pendengar, event kuliner ini berlangsung pada 17 sampai 26 Juli 2026 dengan menghadirkan ratusan menu viral dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, salah satunya adalah rujak buah yang menjadi perhatian banyak masyarakat ya. Dan perhatian tersebut disajikan dengan konsep unik karena bumbu rujak diracik langsung dalam cobek berukuran besar sehingga memberikan pengalaman berbeda dibandingkan rujak pada umumnya. Dan tidak sedikit pendengar pengunjung yang mengabaikan momen di depan cobek jumbo sebelum menikmati perpaduan buah segar dengan saus rujak yang kaya rasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya masih akan saya sampaikan ya. Tapi tunggu dulu karena kita sedang menanti Warta Berita Nusa Tenggara Barat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 23 Juli 2026.

0: Bupati Lombok Barat Haja Nurul Ada resmi menjalankan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat setelah menerima radiogram Kementerian Dalam Negeri. Rencana pengalihan fungsi Rumah Sakit Labuan Haji menjadi Rumah Sehat Basnas semakin menunjukkan perkembangan positif. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah memastikan roda pemerintahan Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan meski bupatinya menjalani proses hukum. Pasalnya Gubernur NTB telah menyerahkan radiogram Kemendagri kepada Wakil Bupati Haji Nurul Ada untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah menyerahkan kepada Ibu Wabub radiogram dari Menteri Dalam Negeri.
2: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal telah menyerahkan radiogram Kementerian Dalam Negeri kepada Wakil Bupati Haji Nurul Adha sebagai dasar menjalankan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat. Penyerahan radiogram dilakukan setelah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini diambil agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung tanpa hambatan. Gubernur menegaskan, radiogram tersebut bukan pengangkatan Nurul Adha sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati. Statusnya tetap sebagai wakil bupati yang mendapat penugasan menjalankan tugas dan wewenang bupati hingga ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
1: Fungsi dan kewenangan bupati selama bupati yang sah definitif sedang meninggalkan Lombok Barat, maka Bu Wabub diminta melaksanakan dulu, khususnya di periode saat ini di mana periode yang krusial untuk sedang penyusunan APBD. Itu saja. Sampai ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, nanti akan disampaikan melalui saya selaku perpanjangan tangan. Jadi ini bukan PLT, karena untuk PLT itu sesuai aturannya itu harus statusnya terdakwa. Jadi ini untuk mengisi kekosongan saja.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adha menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan, fokus utamanya adalah memastikan birokrasi tetap berjalan normal dan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Agenda pertama yang akan dilakukan yaitu mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap birokrasi.
3: Yang jelas besok saya sudah membuat agenda bersama PJ Sekda dan juga Asisten 3. Kami mengumpulkan seluruh OPD untuk membangun semangat bersama-sama ya. Saya kira dengan kebersamaan ini kita bisa melalui badai ini ya, untuk mengembalikan kepercayaan publik, menjalankan birokrasi dengan baik. Itu pesan Pak Gub tadi.
2: Nurul Adha menegaskan, di tengah situasi yang dihadapi pemerintah Kabupaten Lombok Barat, seluruh aparatur sipil negara diminta tetap bekerja profesional demi menjaga stabilitas pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa yang tidak produktif harus ditekan agar manfaat APBD lebih cepat dirasakan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD NTB terkait persetujuan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Rabu 22 Juli 2026. Menurut Gubernur, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memperkuat pengendalian pelaksanaan anggaran melalui monitoring dan evaluasi berskala, serta menerapkan sistem peringatan dini atau early warning system untuk mempercepat realisasi belanja. Iqbal menegaskan APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu perencanaan dan penganggaran akan terus diperbaiki agar lebih realistis, adaptif, berbasis kinerja, dan didukung data yang akurat. Sementara itu, Badan Anggaran DPRD NTB melaporkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 99,79%, sedangkan realisasi belanja sebesar 93,14%. DPRD juga memberikan 18 rekomendasi kepada pemerintah daerah, termasuk percepatan pelaksanaan program, peningkatan kualitas belanja, dan penguatan penganggaran berbasis kinerja untuk menekan silpa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Tengah memperkuat kesiapsiagaan bencana dengan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan melalui sosialisasi sistem informasi siaga NTB. Langkah ini dilakukan agar informasi kebencanaan dapat diterima lebih cepat, sehingga penanganan di lapangan menjadi lebih efektif. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah Ridwan Makruf mengatakan, desa dan kelurahan menjadi ujung tombak dalam penyampaian informasi karena masyarakat berada langsung di wilayah tersebut. Melalui sistem informasi siaga NTB, kepala desa dan lurah diharapkan segera melaporkan setiap kejadian bencana agar dapat diteruskan ke pos komando BPBD sebagai pusat pengendali informasi. Pihaknya juga memetakan sejumlah wilayah yang rawan bencana, di antaranya Kecamatan Praya Timur, Pujut, Praya Barat, Batu Kliang Utara, dan Jonggat. Wilayah tersebut kerap terdampak angin kencang, banjir maupun tanah longsor.
4: Nah, sekarang informasi ini akan kita sampaikan kepada semua bapak-bapak kades dan bapak alim. Kalau rawan terhadap bencana sudah kita pahami kan, beberapa kecamatan yang menjadi sangat penting yang kita atensi selama ini, ya, seperti Praya Timur, Pujut, Praya Barat, ya, Batu Kliang Utara, Jonggat, ini yang dominan yang sering terjadi bencana seperti itu, seperti angin puting beliung, longsor, banjir. Ini kan selalu terdampak di situ.
0: Sementara itu, memasuki musim kemarau, BPBD mencatat 3 kecamatan telah mengajukan bantuan air bersih, yakni Praya Timur, Praya Barat Daya, dan Jonggat. Hingga saat ini sebanyak 39 tangki air telah didistribusikan kepada warga terdampak. Meski demikian, BPBD belum menetapkan status darurat kekeringan karena kondisi masih dapat ditangani dengan ketersediaan stok air dan armada tangki milik BPBD. Ia berharap melalui sistem informasi siaga NTB, seluruh pemerintah desa dan kelurahan dapat lebih sigap melaporkan kejadian sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan. Rencana pengalihan fungsi Rumah Sakit Labuhan Haji menjadi Rumah Sehat Basnas RSB semakin menunjukkan perkembangan positif. Usulan tersebut berpeluang besar memperoleh persetujuan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI setelah melalui pembahasan di tingkat pusat. Ketua Basnas Lombok Timur Haji Muhammad Kamli menyampaikan, usulan pendirian Rumah Sehat Basnas di Labuhan Haji telah mendapat respon positif dari Basnas RI. Menurutnya, rencana tersebut sudah dibahas dan ditetapkan dalam rapat pleno, sehingga kini tinggal menunggu penetapan status secara resmi. Ia menjelaskan Basnas Pusat telah memasukkan pembangunan rumah sehat Basnas di Labuhan Haji sebagai salah satu agenda pimpinan. Kamli menambahkan dukungan dari Bupati Lombok Timur juga telah diberikan sebagai bagian dari proses yang harus dilalui sebelum rencana tersebut dapat direalisasikan.
5: Alhamdulillah dari Basnas RI juga dari orang yang memang memiliki bidang tentang itu, dalam hal ini Pak Prof. PK, alhamdulillah sudah merespon dan sudah ditetapkan, kemudian sudah di rapat pleno, tinggal menunggu statusnya. Sehingga kemarin Pak Bupati dengan menyampaikan kepada Direktur Rumah Sakit Labuhan Haji, karena Rumah Sakit Labuhan Haji segera mau diakreditasi juga dalam rangka peningkatan kelas statusnya, tipenya menjadi tipe C. Pak Bupati menyarankan tunggu sebentar dulu. Karena ada jawaban langsung saat itu dari Basnas Pusat bahwa rumah sehat Basnas sudah muncul di RKAT.
0: Sebelumnya Ketua Badan Amil Zakat Nasional RI Sodik Mujahidit telah melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Labuhan Haji untuk meninjau langsung kesiapan fasilitas yang direncanakan menjadi rumah sehat Basnas. Dari hasil peninjauan, fasilitas yang tersedia dinilai telah memenuhi standar dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi rumah sehat Basnas yang mampu memberikan layanan kesehatan lebih luas kepada masyarakat, khususnya warga kurang mampu di Lombok Timur. Kita berita ke berita selanjutnya. Tim pemeriksa substansi indikasi geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan indikasi geografis kopi Robusta Rinjani Lombok Utara. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian kondisi di lapangan dengan dokumen deskripsi indikasi geografis yang diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis atau MPIG, kopi Robusta Rinjani Lombok Utara. Tim memverifikasi 3 lokasi budidaya di kawasan hutan seluas sekitar 221 hektar yang dikelola oleh sekitar 200 petani. Verifikasi meliputi kondisi lahan, karakteristik tanaman, teknik budidaya, proses panen hingga penanganan pasca panen. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Igusti Putu Milawati mengatakan, pemeriksaan substansif menjadi tahapan penting untuk memastikan kopi Robusta Rinjani Lombok Utara memiliki karakteristik mutu, reputasi, dan keterkaitan geografis sesuai persyaratan indikasi geografis. Sementara itu, tim ahli indikasi geografis menyatakan, hasil pemeriksaan lapangan akan dibahas dalam rapat pleno untuk menentukan kelayakan permohonan perlindungan indikasi geografis. Hasil pemeriksaan hari pertama menunjukkan lokasi budidaya berada di kawasan yang diusulkan sebagai wilayah indikasi geografis dan dikelola secara berkelanjutan melalui skema hutan kemasyarakatan. Kamil Kementerian Hukum NTB akan terus mendampingi MPIG hingga terbitnya keputusan atas permohonan tersebut. Penggunaan knalpot brong oleh pengendara motor sudah sangat meresahkan masyarakat di Kota Bima. Polres Bima Kota pun bertindak tegas dan melakukan razia.
6: Polres Bima Kota terus menggencarkan razia knalpot brong karena sudah meresahkan masyarakat. Satuan Samapta Polres Bima Kota bersama Unit Patwal Satlantas melakukan patroli penertiban terhadap kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong. Patroli menyasar kawasan Taman Amahami, Pantai Lawata, Jalan Lintas Bima Sumbawa, depan kantor Wali Kota. Kasat Samapta Ibtu Kamarudin SH menjelaskan bahwa patroli tersebut dilaksanakan sebagai respon terhadap keluhan masyarakat terkait maraknya konvoi kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong dan menimbulkan kebisingan sehingga mengganggu ketertiban umum. Seluruh kendaraan yang terjaring razia telah diamankan di Makopolres Bima Kota untuk proses sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa penertiban knalpot brong merupakan bagian dari upaya Polres Bima Kota dalam menciptakan situasi kamtipmas yang aman, kondusif, serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat khususnya pada malam hari.
7: Kasat Samapta Polres Bima Kota menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah. Kami tidak henti-hentinya untuk selalu berupaya menjaga kondusivitas. Salah satu aktivitas yang kami lakukan ini yaitu melakukan razia terhadap kendaraan-kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong. Sesuai arahan dan perintah pimpinan, kami akan melakukan tindakan tegas karena ini sangat mengganggu kondusivitas masyarakat secara umum.
6: Polres Bima Kota juga mengimbau kepada seluruh pengendara agar tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, serta selalu mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Orang tua juga dapat menyarankan anaknya untuk tidak menggunakan knalpot brong karena mengganggu kenyamanan masyarakat.
0: Sebelum akhiri warta berita, kami sampaikan sekali lagi pokok berita utama. Wakil Bupati Lombok Barat Hajal Nuru Atha resmi menjalankan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat setelah menerima radiogram Kementerian Dalam Negeri. Rencana pengalihan fungsi Rumah Sakit Labuan Haji menjadi Rumah Sehat Basnas semakin menunjukkan perkembangan positif. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Persatu Kanan Informasi dan Inspirasi, berbicara tentang kuliner Indonesia itu ada sangat banyak ya. Apalagi dari provinsi, tiap provinsi itu biasanya beda-beda kulinernya. Nah, salah satunya adalah ayam bulu. Ayam bulu ini pendengar merupakan salah satu kuliner tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang dikenal berkat teknik memasaknya yang unik menggunakan batang bambu. Menurut laman budaya Indonesia milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, penggunaan bambu sebagai media memasak telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Minahasa yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan hingga sekarang. Nama bulu sendiri berarti bambu. Berdasarkan informasi dari Budaya Indonesia, Kemendikbudristek, masyarakat Minahasa sejak dahulu memanfaatkan bambu sebagai wadah memasak. Karena apa? Karena mudah ditemukan di alam sekitar. Sebelum peralatan memasak modern dikenal luas, bambu menjadi alternatif yang mampu menghantarkan panas secara perlahan, sehingga masakan matang merata sekaligus menghasilkan aroma harami yang lebih khas.

0: kambing. Sate.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

Ya, pendengar, selain berfungsi sebagai wadah memasak, bambu juga menciptakan proses pemasakan yang berbeda dibandingkan menggunakan panci atau oven. Menurut budaya Indonesia, uap panas yang terperangkap di dalam batang bambu membuat daging ayam matang perlahan, sehingga teksturnya tetap empuk, tidak mudah kering, serta menghasilkan aroma bambu dengan ciri khas hidangan ini. Teknik memasak menggunakan bambu sebenarnya tidak hanya ditemukan di Sulawesi Utara ya, namun ayam buluh menjadi salah satu hidangan yang paling dikenal karena memadukan rempah-rempah khas Nusantara dengan metode memasak tradisional yang masih dipertahankan. Melalui pendataan warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi, berbagai tradisi kuliner daerah terus didorong untuk dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya negara.

0: ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirimah.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

Ya, pendengar Pusatu Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Anda pecinta kuliner Nusantara. Ayam Buluh menawarkan pengalaman menikmati masakan yang berbeda. Perpaduan rempah yang kaya, tekstur ayam yang lembut, serta aroma bambu dari hasil proses pembakaran menjadikan hidangan ini tidak hanya lezat, tetapi juga mempresentasikan kekayaan tradisi kuliner masyarakat Minahasa yang tetap lestari hingga kini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Haus nih.
2: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
1: Ya nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
2: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita bertemu kembali di Indonesia Banget 100% Indonesia. Ya, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, ayo disiapkan dulu atau diisikan dulu pulsanya ya. Bisa nanti bergabung di line telepon kami 0818-0205-6000 dan juga di 646521. Mengawali 100% Indonesia hari ini, saya putarkan satu buah lagu dengan judul Masih Hatiku dari Arsy Widianto. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Kita langsung aja ke sesi telepon ya. Silakan bergabung di 0818-0205-6000, juga di 646521. Ayo silakan bergabung. Oh ya, pendengar, untuk Anda yang agak kesulitan bergabung di line GSM, boleh juga di 646521 ya. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, Bunda Aisyah, silakan, Bun.
1: Iya, bagaimana kabarnya, Mbakku sayangku?
0: Kabarnya baik, Bunda Aisyah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Bun.
1: Lagunya yang bad ya.
0: Lagunya yang mana, Bun?
1: Menghapus jejak.
0: Menghapus jejak. Yang
1: ini yang duet sama BJL kalau nggak salah itu.
0: Iya, iya. Oke, Bunda.
1: Nyalam dulu nih.
0: Iya, silakan.
1: Ada Mas Raja, sehat selalu ya, salam kangen, salam persahabatan selalu. Aku rasa sama yang tersayang, jangan lupa bahagia sahabatku. Ada juga Mas Jun yang hilang ceritanya, mudah ada selalu Mas Andi. Ada Elan Sertanggung, ada Yogi, ada Kak Masya, ada Pak Jerman, ada Pak Nursa, Pak Saril, ada Pak Jamiluddin, ada Kak Hajar Aricaya, ada King Hong, ada Kinza, Bu Marni, Pak Sutri, ada Bu Kartini, ada Ilham, ada Mas Rian, ada juga Pak Pajar, ada Mas Rian, Nak Widya bersama suaminya, ada Bajang Lai, Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, ada Pak Mawiin, ada Arvin, Pak Muhyiddin, ada Ari Kinanti, dan selalu lagi. Ada di luar daerah dulu ini ada Chris Pati, ada Pak Tinggo, Pak Tinggo namanya ya.
0: Ya.
1: Ada Tony, ada Pak Anwar di Surabaya, ada Bu Uiga, salam kangen Bunda, salam sehat, ada Bu Ida, ada juga Ayu, ada semuanya ya.
0: Ya, Bun.
1: Ada lagunya?
0: Ada dong, ditunggu ya.
1: Oh iya, lagunya buat yang tersayang aja yang sudah kasih kita hati-hati.
0: Oke, Bunda.
1: Buat Trinity dan anakku, saya telah bersama keluarga di rumah, nanti kalau pulang aja kesini.
0: Amin ya, Bun.
1: Kita diberi rezeki yang besar barokah ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga.
0: Amin.
1: Tetap hati-hati, selamat siang.
0: Selamat siang, Bunda Aisyah. Oke, penelpon pertama kita siang ini ada Bunda Aisyah ya. Di belakang Bunda Aisyah, silakan bergabung. Halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, silakan.
2: Lagunya apa ya?
0: Iya, silakan Pak Columbus, lagu apa?
2: Oh, tak kiraan, enggak kenal itu lagunya. Itulah batas senja lah.
0: Oke, silakan salam-salamnya Pak Columbus.
2: Ya, salam-salam untuk keluar daerah ini jauh sekali, mudahan beliau mendengar gitu kan yang ada di Medan. I know her missing with me, but I'm not provide with her lah gitu.
0: Oke, terima kasih Pak Columbus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Ya, Pak Jamiluddin, silakan. Pak Jamiluddin bisa agak jauh dari radionya.
3: Ya.
0: Ya, silakan.
3: Ya, lagunya dari Edit ya.
0: Lagu apa?
3: Lagu dari Edit.
0: Edit ya. Yang mana tuh Pak Jamiluddin?
3: Bukan ayah.
0: Saya pilihkan atau ada yang mau di request?
3: Pesan ayah.
0: Pesan ayah. Sepertinya pesan ayah belum ada nih Pak Jamiluddin. Adanya elegi esok pagi, masih ada waktu.
3: Kalau begitu aja ya.
0: Yang mana?
3: Puput bergoyang.
0: Kurang jelas suaranya Pak, maaf. Dan lagunya mau dari mana?
3: Rumput bergoyang.
0: Oh, yang Ebit yeah. Juga ya. Coba saya carikan dulu ya.
3: Yeah.
0: Rumput.
3: Waduh. Dulu sama teman.
0: Oke.
3: Okay. Dari pemoyo di pemoyo ada Ica, ada Ica. kepada saudara Haja, kemudian ada Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin.
0: Halo Pak Jamiluddin. Halo. Halo. Ya, ini sepertinya sinyalnya Pak Jamiluddin hilang nih. Pak, tapi requestannya tadi sudah masuk ya lagunya dari Ebit. Saya pilihkan yang untuk kita renungkan, oke? Terima kasih telah bergabung untuk siang ini Pak Jamiluddin. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Di belakang Pak Jamiluddin, silakan. Halo, Indonesia banget. Terputus. Ayo, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Bisa di 646521 atau di 634823 juga boleh. Halo, Indonesia banget.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Fajar, Bang Matri.
0: Oh, Bang Fajar, silakan, Bang Fajar.
4: Lagu dulu.
0: Boleh, lagunya yang mana?
4: Lagu Wali.
0: Lagu
4: Tobat Maksiat.
0: Lagu Wali.
4: Tobat Maksiat.
0: Oke, coba saya carikan dulu, silakan salam-salamnya Bang Fajar.
4: Ada Pak Jamiluddin tadi, ada Bang Yogi, Bang Raja, Terima Jebahir, terus ada Bang Unda, kita sudah hadirkan nanti Tiona Cahaya Maya, Mbak Ina, ada Bunda Mesnah Muda Kartini, Bang Riang, Mami Riang, Bang Alvin, Pak Kolombos tadi, Pak Mahui, Pak Muhyiddin, Bang Yang Lai, Pak John, Bang John, Pak Madit, ada Widya dan Bajan Dekret, ada Mbak Nale dan ada Willy Bobek. Semuanya sudah.
0: Ya Bang Fajar.
4: Ada lagunya?
0: Ada, ditunggu ya.
4: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
4: Sehat dan umur murah.
0: Amin.
4: Terima kasih, selamat sore dan selamat bertugas. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 5 lagu yang masuk ke playlist kita. Silakan nanti untuk Anda yang mau bergabung di sesi berikutnya, saya telah kita putarkan dulu lagu-lagu ini ya. Ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau?

Ya pendengar Pro 1 Kena Informasi dan Inspirasi, kami sampaikan atau informasikan satu berita kehilangan ya. Satu buah STNK kendaraan roda 2 atas nama Muhammad Zaki Rizky dengan identitas dokumen mereknya dan tipe Yamaha NMAX, nomor polisi DR5490EU. Dan ada juga nomor BPKW satu buah dengan satu buah kartu surat izin mengemudi atau SIM C atas nama Muhammad Zaki Rizky, satu buah KTM Fakultas Hukum Untak 1945 atas nama Muhammad Zaki Rizky, satu buah kartu ATM Bank BRI dan satu buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Muhammad Zaki Rizky. Barang tersebut pendengar diperkirakan hilang pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan di sekitar wilayah Sukaliyo, Surabaya. Bagi yang menemukan barang tersebut mohon dikembalikan kepada Muhammad Zaki Rizky di Gang Panda 4 nomor 41 Monjok Perluasan Kota Mataram. Demikian pengumuman pendengar, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

0: sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Saya kembali pendengar untuk menerima telepon Anda. Silakan bergabung di line telepon kami di 0818-0202-0560-646521. Bisa juga di 634823 ya. Silakan langsung bergabung. Halo Indonesia banget.
1: Oke, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Ordes ya.
1: Masa ya.
0: Yoi, silakan Bang Ordes.
1: Harus sekarang ya nanya. Saya harus sekarang dan nanya lagi.
0: Soalnya kalau di nomor ini Bang Ordes sering yang masuk.
1: Iya.
0: Ya, silakan Bang Ordes.
1: Jalan tol makanya. Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Separuh aku, KL.
0: Separuh aku. Tadi kayaknya kita udah muter BCL dan Noah, iya. Coba lagu yang lain ya, Bang Ordes ya. Oh,
1: belum sampai untuk dan jalan.
0: Oh iya, silakan yang lain aja ya.
1: Itu aja ya, yang anu apa? Yang ini. Pikir lagi hatimu ya.
0: Apa tadi?
1: Kucuri lagi hatimu.
0: Ada band ya?
1: Belum ya?
0: Belum. Ada band kan ya?
1: Yes.
0: Oke, silakan salam-salamnya Bang Ordes.
1: Salam ya. Salam sama Bang Alvin, Bang Jun, Mbak yang lain, Bang Kinjo, Mbak Ila, Mbak Binzam, Mbak Ayu di Malaysia, Mbak Maya, Mbak Vianti, Bunda Lalirati, kemudian Bunda Rika yang ke saya, Bunda Marni, kemudian Pak Jamiludin, kemudian Bang Tajar, Bang Raja, Pak Nusam Amirian, Pak Maliki, dan semua-semua Mbak ya.
0: Oke, Bang Ordes.
1: Bang Irwan
0: ya.
1: Semoga Bang Uci sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Dan semoga Mbak tugasnya tetap jalan terus.
0: Ya, amin. Terima kasih Bang Ordes.
1: Bang Ordes lah.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan kembali bergabung ya di 646521. Ada siapa ini? Halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Ya, dengan siapa di mana ini? Ya, selamat sore.
2: Ini dari Landar Kota Raja ini dengan Mbak siapa?
0: Dengan siapa? Maaf, suaranya kecil sekali.
2: Ini dari Lan Kota Raja.
0: Dari Lan.
2: Iya, salam kenal ya.
0: Iya, silakan. Mau request lagu apa hari ini?
2: Apa ya? Lagunya Iwan Fals dah, yang tercantik.
0: Iwan Fals. Iwan Fals itu yang mana lagunya?
2: Yang cantik.
0: Yang cantik, emang ada ya judulnya Yang Cantik ya? Coba saya cek dulu ya. Sepertinya ya, Yang Cantik. Adanya Yang Terlupakan ini.
2: Ya, itu udah.
0: Yang Terlupakan ya?
2: Iya dah.
0: Oke, silakan. Ya. Sama-sama.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.

0: panjang umur, mudah-mudahan dunia jaya terus. Makasih
1: amin.
0: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pendengar satu penelpon lagi sebelum kita kembali ke lagu. Oh ya, pendengar, kami informasikan untuk 100% Indonesia itu ada dua sesi ya. Sesi pertama dan sesi kedua. Untuk sesi kedua nanti di jam 15 sampai jam 16 waktu Indonesia Tengah. Dan juga kami informasikan akan berkumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15:46 waktu Indonesia Tengah. Oke, pendengar, ada Kucuri Lagi Hatimu dari Ada Band, kita dengarkan bersama. Selamat mendengarkan.

0: Ayolah, 50 juta kali ini harus gacor ini. Ayo. Oh my god, tidak, 50 juta aku hilang.
1: Hai anak muda.
0: Siapa kamu?
1: Aku adalah Jin Slot. Jika kau terus menyukaiku, aku akan membawa pasukanku. Pasukan Jin kesusahan, pasukan Jin kebangkrutan, dan pasukan Jin kemiskinan. Kami akan terus menghantuimu.
0: Ampun Jin. Saya ingin kaya. Saya hanya ingin kaya. Saya ingin memperbaiki keuangan saya, Jin. Ampun.
1: Jika kau terus memeliharaku, itu hanyalah khayalan dan mimpi belaka, anak muda.
2: Kerja dong.
3: Online memiskinkanmu. Hentikan sekarang. Selamatkan masa depanmu.

0: Pengen main.
1: Apa normalnya? Gibran pengen sekolah.
2: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak tuh, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Bantu ibu masak buat bola tahu. Itu cara bermain Vika.
3: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana sisi anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya? Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan. Ya, ada 10, termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-harimu menjadi hari yang indah, sehat, dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya, Nurse Muhammad Sunarto, spesialis keperawatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Provinsi NTB.
4: Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Universitas Terbuka UT dan pemerintah Kabupaten Lombok Utara resmi menjalin kerjasama strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan akses pendidikan tinggi, pengembangan kapasitas aparatur, serta pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung bertepatan dengan kegiatan gala dinner di Lombok Utara. Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program akademik yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Direktur UT Mataram, Roni Basista, mengatakan kemitraan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas layanan pendidikan yang berkualitas, fleksibel, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
4: Itulah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Kita masih di 100% Indonesia sesi kedua ya. Untuk Anda yang masih ingin request lagu, kirim pesan, boleh langsung bergabung. Halo Indonesia banget,
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Alpin ya. Oh iya, Bang Alpin, silakan Bang Alpin.
1: Ya, gimana kabar dulu?
0: Kabarnya baik, Bang Alpin, kabarnya ya, gimana?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah. Boleh lagu apa Bang Alpin?
1: Lagunya Al-Ghazali, Kisah Kehidupan.
2: Al-Ghazali.
1: Kisah Kehidupan.
0: Oke, Bang Alpin, silakan.
1: Alhamdulillah, Kinza, Bang Irwan, Ica Batu Muli, Bunda Masnya, Bunda Isa, Bunda Maya, Bunda Akbar, Widya Pujud, Hang Tangan, Bang Sahil, Bang Pengajar, Bang Raja, Pak Di Herman, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Pak di Sumbawa itu Pak Antibo.
0: Pak Tenggo kalau nggak salah.
1: Pak Tenggo bersama Pak Januar. Terus Ayu di Maluku sana, Bang Rizpati, Ayah Sukri, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Bajang Ae, buat semua-semua di Mbak Putri.
0: Iya, oke Bang Alpin.
1: Putri, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu, yuk Mbak, lagunya kutunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, kita masih punya waktu ya untuk Anda yang masih ingin bergabung di 100% Indonesia. Dan kembali kami informasikan akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah.

Kondisi cuaca di Mataram terlihat terpantau dari Pro 1 RRI Mataram. Tadi sih lumayan panas terik ya, tapi saat ini sudah mulai tidak panas. Tapi sepertinya anginnya lumayan dingin anginnya sekarang ya untuk di Mataram atau mungkin Nusa Tenggara Barat ya. Ya, pendengar kami masih menantikan telepon Anda yang ingin bergabung di 100% Indonesia ya. Boleh di line 0818-0205-6000, bisa juga di 64-6521 dan 634-823.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, lagu dari Salon Seven yang berjudul Berhenti Berharap. Lagu ini pendengar dirilis pada tahun 2004 dalam album Pejantan Tangguh dan kini masih menjadi salah satu lagu yang paling dikenang oleh para pecinta musik Indonesia. Dan Berhenti Berharap ini pendengar mengangkat kisah tentang seseorang yang akhirnya memilih mengikhlaskan cinta yang tidak bisa lagi dipertahankan. Bukan karena rasa cintanya yang telah hilang, tapi karena ia menyadari bahwa terus menaruh harapan hanya akan menghadirkan luka yang lebih dalam. Agak dalam. Pesan yang disampaikan sangat sederhana pendengar, namun begitu dekat dengan pengalaman banyak orang. Kekuatan lagu ini terletak pada liriknya yang jujur dan emosional ya. Salon Seven tidak menghadirkan kisah perpisahan dengan kemarahan atau saling menyalahkan. Justru sebaliknya, lagu ini mengajak pendengarnya memahami bahwa dalam hidup ada kalanya melepaskan adalah bentuk keberanian dan kedewasaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu? Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat.

0: akhirat kelak.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram. Pro 1 RRI Mataram.
2: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, waktu menunjukkan pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah, saatnya berkumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Nin, beli masker aku dong nih, bantuin ibu-ibu kompleks ini.
1: Emang aku lagi cari masker, tapi yang kayak gini nih, model dan warnanya yang spesial gitu.
0: Mau model gimana? Ayo, ayo kasih tahu, warnanya kayak apa? Saya ready kan.
1: Yang kayak gini.
0: Oh, yang itu import. Menang mahalnya doang karena mereknya. Udah, yang ini aja, bayar langsung, barangnya jadi. Hai, sini.
1: Tapi kan gengsinya dong. Kan masker sekarang udah jadi mode, gaya hidup. Jadi harus selalu up to date. Kan dipakai tiap hari.
0: Terus menurut kamu masker daganganku gak keren, gak kekinian? Lihat dong nih, lihat.
1: Iya, intinya pakai masker kan, itu yang penting. Karena pakai masker artinya kita berperan bagi negara ini dengan selalu patuhi protokol kesehatan.
0: Nah, bener tuh, bener. Apalagi kalau pakai masker buatan dalam negeri, artinya kita membantu UMKM kita, membantu sesama warga negara, saling bahu-membahu, bela negara namanya.
1: Iya ya. Gak jadi deh beli masker import. Mana-mana maskermu? Nih, aku borong.
0: Asyik, gitu dong.
2: Bangga buatan Indonesia.
3: Pendengar Pro 1, kena informasi dan inspirasi. Hari ini di hari Kamis 23 Juli 2026, kita akan mengikuti beranda Asta Cita Berjaringan yang akan kami siarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.
2: Beranda Asta Cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
4: 23 Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
6: Pendengar, kali ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
7: Ya, selamat siang.
6: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
7: Sudah Pak.
6: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendukbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
8: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya, betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
6: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan cara itu kurang.
8: Sosok,
6: ya. Iya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi, baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, yeah. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, yeah, berarti ya.
8: Betul.
6: Mm-hmm. Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendukbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
8: iya, dari mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
6: 20,9%,
8: ya, ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20-21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
6: Betul,
8: ya,
6: betul.
8: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik,
6: yeah,
8: tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
6: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
8: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak, ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
6: Mental kemudian, health ya kalau kadang anak sekarang,
8: betul,
6: ya.
8: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
6: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
8: Ya, dampak fatherless.
6: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan, ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini, ya, Gerakan Ayah Teladan.
8: Betul.
6: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada, bukan hanya kepada ayah tadi, tapi mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
8: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas-komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
6: Oh, nah, ada jadi, di komunitasnya.
8: Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
6: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau merenge-renge, papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKBN kan bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
8: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
6: Boleh.
8: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi betul. Sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
6: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
8: Ya, ya,
6: kan
8: begitu,
6: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
8: Harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
6: Ibu.
8: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah, itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
6: Oke, hal seperti itu ya. Oke.
5: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan, Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai.

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik Kokoh Bersama Membangun Pondasi Keluarga Bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
0: Oh, iya,
1: mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunai Wene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunai Wene ini. Ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunai Wene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah banyak ini dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana. Iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Jadi kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir kurang lebih ada kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60 sampai 70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunai Wene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Bang, kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Yang paling saya ingat itu yang pertama, Kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo itu dah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan, ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan, yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya, ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
2: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasi dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
2: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu disamping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita mas itu.
2: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah, katakanlah secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara negara-negara dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya. Ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nurun, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga ini, Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah.

0: apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam. Demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
1: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
0: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan lain sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
1: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MAD, MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat

0: sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya, pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
1: Iya.
0: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
2: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
0: ya
2: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
0: Betul.
2: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting, karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
0: Siap.
2: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
0: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
2: Yeah.
0: Keluarga adalah madrasah pertama, tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenduk Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong, dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini Pak Dokter?
2: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Tidak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik.
0: Okay.
2: Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada pemilik keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak
0: proaktif gitu ya,
2: proaktif bergerak gitu, karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini Yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
0: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
2: Ya, gen otak. Okay. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
0: Yeah.
2: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami, dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung, yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan. Dari kita dengarkan tadi dari Pro 1 RRI Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini akan kita dengarkan dari RRI Denpasar. Tetaplah bersama kami.

0: bahwa pengalaman kita menangani pembangunan jalan Kabupaten Lombok Tengah sudah 2 kali.
1: Dengan menyasar tempat-tempat wisata dan tempat-tempat di mana konsentrasi orang asing tinggi, khususnya di wilayah Buleleng ini.
2: Selamat sore, Pemkab Lombok Tengah menyiapkan berbagai skema untuk mempercepat perbaikan jalan. Imigrasi Singaraja memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing. Dari Muruk 70 Denpasar, ini lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Kamis 23 Juli 2026, bersama saya, Santi Eri.
3: RRI Denpasar.
2: Beragam lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait FSBJ sebagai wadah eksplorasi kesenian kontemporer. Festival Seni Bali Jani menjadi wadah bagi seniman kontemporer. Event yang digagas pada tahun 2019 ini dinilai mampu mengeksplorasi dan menampilkan karya seni modern Bali.
4: Festival Seni Bali Jani tahun ini itu kan sudah yang ke-8 ya. Tentunya setiap tahun ini akan menjadi ruang bagi
5: Festival Seni Bali Jani ke-8 yang berlangsung pada 11 hingga 25 Juli 2026 di Taman Budaya Provinsi Bali Art Center Denpasar mengusung tema Gembara Suksma Atma. Festival ini menjadi ajang bagi seniman untuk menampilkan berbagai karya seni modern dan kontemporer hasil eksplorasi, kolaborasi, dan kreativitas. Seniman Bali Ikadek Wahyudita kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan Festival Seni Bali Jani sejak awal disiapkan sebagai wadah bagi seni modern, seni kontemporer, dan berbagai karya hasil eksplorasi. Menurutnya, festival ini juga memberi ruang bagi generasi muda untuk berekspresi dan menampilkan karya-karya kreatif.
4: Festival Seni Bali Jani itu memang mewadahi seni-seni yang sifatnya modern, kemudian eksplorasi, kemudian kolaborasi, termasuk juga seni-seni kontemporer. Festival Seni Bali Jani tahun ini itu kan sudah yang ke-8 ya. Tentunya setiap tahun ini akan menjadi ruang bagi generasi untuk berekspresi, menampilkan berbagai kesona kreasi yang mereka miliki.
5: Wahyudita mengatakan Festival Seni Bali Jani dan Pesta Kesenian Bali memiliki peran yang berbeda. Jika Pesta Kesenian Bali menjadi wadah bagi kesenian tradisi dan klasik, Festival Seni Bali Jani memberi ruang bagi seni modern, kolaboratif, dan kontemporer. Ia menilai seni kontemporer masih menghadapi tantangan karena belum sepopuler seni tradisi yang ditampilkan dalam Pesta Kesenian Bali.
4: Kalau Pesta Kesenian Bali itu adalah festival yang dikhususkan untuk kesenian-kesenian klasik, kesenian-kesenian tradisi, kesenian-kesenian langka yang hidup dan mengakar di dalam kebudayaan Bali. Sedangkan kesenian-kesenian yang sifatnya modern, kemudian kolaboratif, kontemporer itu ruangnya di Festival Seni Bali Jani. Tantangan yang kita hadapi tentu popularitas seni modern itu tidak sepopularitas kesenian-kesenian Bali yang tampil di Pesta Kesenian Bali.
5: Wahyudita berharap Festival Seni Bali Jani terus mendapat apresiasi dari masyarakat sebagai ruang berkembangnya kesenian kontemporer di Bali. Wahyudita mengajak generasi muda memanfaatkan festival ini untuk menampilkan karya-karya kreatif yang berkualitas. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
2: Dinas Kebudayaan memprakarsai Festival Seni Bali Jani sejak tahun 2019. Kegiatan ini menjadi wadah berkesenian bagi generasi muda Pulau Dewata.
6: Jani FSBJ 2026 diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 25 Juli 2026 di Taman Budaya Provinsi Bali Art Center Denpasar. Acara yang menampilkan pameran, sarasehan, dan pentas seni modern atau kontemporer ini sepenuhnya gratis dan terbuka untuk umum. Mengusung tema Gembara Suksma Atma Kerti atau pengembaraan menuju jiwa mahasuci, berbagai agenda harian berlangsung selama FSBJ tahun 2026. Pertama, pameran dan parade menampilkan karya seni inovatif dan juga modern, termasuk parade dari berbagai sanggar dan sekolah. Kedua, sarasehan dan lokakarya, diskusi seputar sastra dalam kurikulum pendidikan, hingga kolaborasi seni di era kecerdasan buatan atau AI. Festival Seni Bali Jani FSBJ pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019 Lintas di bawah prakarsa Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Festival ini sengaja diciptakan untuk menjadi wadah eksplorasi, pelestarian, dan pengembangan bagi para seniman yang bergerak di jalur seni modern, kontemporer, dan inovatif di Bali. Sebelum adanya FSBJ, Bali sudah sangat terkenal dengan Pesta Kesenian Bali PKB yang berfokus pada penggalian dan pelestarian seni tradisional serta klasik Bali. Namun seiring pesatnya perkembangan zaman, muncul kebutuhan besar akan ruang apresiasi bagi para seniman modern. Pemerintah Provinsi Bali kemudian menginisiasi FSBJ sebagai festival pendamping untuk melengkapi PKB. Melalui Festival Seni Bali Jani, generasi muda dan komunitas seni kontemporer mendapatkan panggung resmi untuk menyalurkan kreativitas seni yang responsif terhadap dinamika global dan perkembangan teknologi digital. Kata Jani dalam bahasa Bali berarti sekarang, menegaskan fokus festival ini pada kesenian masa kini.
2: Berikut suara masyarakat terkait FSBJ sebagai wadah eksplorasi kesenian kontemporer.
7: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, Festival Seni Bali Jani ini tentunya sangat penting ya untuk mengembangkan dan juga memperkenalkan budaya Bali kepada masyarakat. Apalagi ini juga bisa mengasah sportivitas para siswa yang mengikuti lomba.

0: dan saya dari Denpasar, Bali. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan ini tuh sangatlah penting, karena kalau untuk Bali sendiri kayak akan kesenian dan adat istiadatnya. Jadi jika adanya wadah festival ini dapat membuat para seniman itu mampu untuk mengekspresikan dirinya dan memiliki tempat tersendiri untuk menunjukkan minat dan bakatnya, agar nantinya kesenian ini tidak pupus dan tidak terpaku oleh zaman yang ada. Karena tidak dapat dimungkiri bahwa perkembangan zaman yang sangat cepat ini membuat kita seiring lupa akan budaya dan adat yang ada. Jadi dengan adanya festival seni Bali Jaring ini dapat mempertemukan minat-minat dari para seniman tersebut menjadi satu wadah yang sama, sehingga dapat diperkenalkan ke khalayak ramai.
1: Kenalin aku Sela, aku berasal dari Putri Teng. Jawaban aku kayak ini simpel aja, kenapa harus seperti itu? Karena menurut aku, kita ini tetap harus melestarikan kebudayaan, apalagi kebudayaan Bali. Di tengah era modernisasi ini, kita tetap harus mempertahankan kebudayaan kita, biar kebudayaan kita ini semakin dikenal luas oleh dunia luar. Dan juga mungkin kita bisa semakin bisa menambah wawasan nih buat generasi-generasi muda yang memang suka sama seni, kayak gitu. Itu aja sih teman-teman dari aku, so thank you so much.
2: Festival Seni Bali Jani adalah wadah bagi perkembangan seni kontemporer di Bali. Festival ini tidak hanya menampilkan karya-karya inovatif, tapi juga mempertemukan seniman, akademisi, budayawan, dan masyarakat dalam sebuah ruang diskusi. Melalui festival ini, masyarakat diajak melihat bahwa pelestarian budaya tidak hanya dilakukan dengan menjaga warisan yang telah ada, tapi juga dengan memberi ruang bagi lahirnya kreativitas baru yang tetap berakar pada nilai-nilai budaya. Lalu bagaimana peran Festival Seni Bali Jani sebagai wadah eksplorasi kesenian kontemporer? Berikut perbincangan Dayu Friska bersama Ketua Katalis Kreatif Kabupaten Badung, Igusti Made Dharma Putra.
3: Pak Dharma Putra, kita berbicara soal bagaimana FSBJ menjadi wadah kreativitas bagi seni kontemporer di Bali. Dari seniman sendiri, apa sih yang menjadi inspirasi begitu ya, karya-karya yang ditampilkan dalam Festival Seni Bali Jani kali ini, Bli?
4: Perkenalkan, saya Gung Ade Dharma Putra dari Katalis Kreatif Kabupaten Badung. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah apresiasi kepada pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, karena sudah memberikan ruang bagi kami seniman-seniman yang bergelut di ranah seni baru dan seni kontemporer untuk menghadirkan apa yang kami harapkan sebagai salah satu ruang eksplorasi seni masa kini di Bali. Nah, terkait tentang bagaimana seni kontemporer hadir dalam Festival Seni Bali Jani, tentu saja tidak terlepas dari ranah kearifan lokal yang ada di Bali, karena apapun yang terjadi, kita tidak boleh lepas dengan akar budaya atau akar tradisi yang menjadi sebuah pemantik bagi hadirnya karya-karya kontemporer. Yang kita ketahui bahwa ketika kita berbicara tentang seni kontemporer itu kita berbicara tentang eksplorasi seni tanpa batas. Nah, dalam Festival Seni Bali Jani yang digagas oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, tentu saja tidak semata-mata memberikan ruang yang luas kepada para seniman, tetap di-framing dengan tema-tema untuk penyerataan bagaimana karya itu hadir satu tema, tetapi tidak untuk kemungkinan dieksplorasi kembali dan diinterpretasi kembali sebagai salah satu wujud kebebasan dari berkreativitas seperti itu. Nah, tema-tema ini tentu saja tidak akan menjadi sebuah halangan atau hambatan bagi para seniman kontemporer, bahkan tema ini akan menjadi pemantik karya-karya yang hadir untuk bisa dinikmati oleh berbagai kalangan seperti itu.
3: Oke. Ada pesan nggak, Bligung, ke depan seperti apa FSBJ ini dilaksanakan sehingga respon publik juga bisa lebih meningkat begitu menyambut seni-seni kontemporer yang ada di Pulau Dewata ini?
4: Sebenarnya kita sangat memaklumi keberadaan Festival Seni Balejani saat ini baru ke-8 yang tentu saja harus banyak perlu forum-forum, harus banyak perlu sebuah ruang diskusi bagaimana ruang kontemporer ini bisa menjadi sebuah wadah yang kredibel bagi para seniman kontemporer, karena ketika kita berbicara tentang kontemporer itu pasti berbicara tentang hal-hal yang tidak ada batasnya seperti itu. Nah, tentu saja harapan saya untuk Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan terutama untuk para tim kurator untuk bisa melihat para seniman-seniman kontemporer di segala lini, baik itu di seni teater, seni musik, seni tari dan seni lainnya, dan mencakup fine art juga, untuk bisa diwadahi dan bisa dilirik sehingga bisa menampung banyak atau multidimensional karya seni. Nah, selain itu harapan kami juga bisa melihat karena saya secara pribadi banyak melihat seniman-seniman kontemporer yang berkontribusi di luar Bali, baik itu di tingkat nasional ataupun tingkat global, dikenal di mancanegara, itu kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan untuk menjadi branding dari Festival Seni Balejani ini, atau istilah sekarang yang punya followers banyak lah. Karena kita ketahui dan kita sangat pahami bahwa masing-masing circle itu punya punya seniman yang dikagumi dan ada followersnya. Nah, itu perlu kita pikirkan sebagai salah satu branding dari Festival Seni Balejani yang nantinya bisa harapannya adalah keberlangsungannya ajak seperti itu.
3: Ya, baik, terima kasih. Pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Ketua Katalis Kreatif Kabupaten Badung, I Gusti Made Dharma Putra, terkait Festival Seni Balejani sebagai wadah eksplorasi kesenian kontemporer. Terima kasih.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
2: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Buleleng menjadi momentum memperkuat komitmen perlindungan anak. Perlindungan itu dilakukan melalui penguatan layanan inovasi aplikasi Besti dan dukungan pendidikan bagi anak sebagai investasi menuju generasi yang berkualitas.
6: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi pengingat bahwa perlindungan anak tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. Di tengah masih adanya ancaman kekerasan, eksploitasi, perundungan, hingga resiko di ruang digital, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap anak memperoleh hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang berkualitas. Tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan, menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan yang berpihak pada anak. Di Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A terus mendorong berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra menegaskan bahwa perlindungan anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah.
7: Secara khusus menyampaikan bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak Buleleng sekaligus memberikan sosialisasi bantuan perlindungan anak yang inovasinya bernama Besti Buleleng. Jadi Besti Buleleng ini dibuat secara khusus memberikan edukasi, sosialisasi, sekaligus memberikan perlindungan kepada anak-anak di Kabupaten Buleleng yang mengalami ataupun melihat secara langsung yang berkaitan dengan kekerasan dalam anak-anak di wilayah. wilayah Kabupaten Buleleng.
6: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, pemerintah Kabupaten Buleleng juga menggelar berbagai kegiatan edukatif untuk memotivasi anak sekaligus memperkenalkan inovasi perlindungan anak melalui aplikasi Besti. Aplikasi tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengakses informasi maupun layanan terkait perlindungan perempuan dan anak sehingga penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Komitmen serupa juga ditunjukkan pemerintah Desa Tukadmungge melalui pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-anak berprestasi. Kepala Desa Tukadmungge, Kadek Surya Darmawan mengatakan, pembangunan desa harus dimulai dari investasi pada pendidikan anak.
8: Ini yang kami harapkan dan kami sasar itu adalah masyarakat kurang mampu, masyarakat miskin yang tidak, yang berprestasi, yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena mereka mengenal perguruan tinggi aja mereka sudah down mental, orang tua mereka tidak mampu. Ini kalau masalah 36 dan sekarang tambahannya ada 5 atau 6 sehingga ada 42 yang kita biayai sampai tahun ini. Yang sudah tamat itu sebanyak 9 orang.
6: Program tersebut menjadi bentuk investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong anak-anak terus berprestasi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ita Saputri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai menyiapkan berbagai skema pendanaan untuk mempercepat perbaikan jalan kabupaten yang masih rusak. Selain mengoptimalkan kemampuan APBD, pemerintah juga mengkaji sejumlah alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan kembali memanfaatkan pinjaman daerah. Maya Oktarifa melaporkan.
9: Apakah cukup dengan pocket atau tidak cukup?
10: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai mengkaji berbagai alternatif sumber pendanaan guna mempercepat penanganan jalan kabupaten yang masih membutuhkan perbaikan. Langkah tersebut pun dilakukan melalui pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta peluang pendanaan dari luar APBD. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan pembahasan khusus telah dilakukan untuk memastikan sumber anggaran penanganan sekitar 25% ruas jalan kabupaten yang masih menjadi prioritas pembangunan. Menurutnya pun Bupati telah menugaskan TAPD untuk melakukan kajian secara menyeluruh guna mencari sumber pendanaan yang memungkinkan baik dari pendapatan daerah maupun sumber lain yang sah sesuai ketentuan.
9: Anggaran termasuk dinas PU coba dipelajari dalam kajian untuk dapat menemukan sumber-sumber pendapatan maupun dari pihak lain. Oke, nah, artinya bahwa pengalaman kita menangani pembangunan jalan Kabupaten Lombok Tengah sudah dua kali kerjasama dengan PT SMS. Nah, itu sangat efektif, sangat efisien, sangat terjawablah kebutuhan masyarakat kita.
10: Yang menjelaskan pengalaman Pemkab Lombok Tengah memanfaatkan skema pembiayaan melalui pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur SMI pada program pembangunan jalan sebelumnya yang dinilai efektif dalam percepat pembangunan infrastruktur. Pengalaman tersebut pun lanjutnya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun skema pendanaan untuk program pembangunan jalan ke depan. Selain itu, pihaknya juga akan mempertimbangkan berbagai masukan termasuk wacana dari DPRD terkait kemungkinan mengalokasikan sebagian dana pokok-pokok pikiran pokir untuk mendukung pembangunan jalan tersebut. Hanya saja ungkapnya seluruh opsi tersebut harus didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan anggaran secara rinci.
9: Kalau memang DPRD sudah mulai mewacanakan dapat menjadi alokasi bagian dari pokir, itu juga antara lain. Makanya nanti kajiannya dapat menghasilkan kebutuhannya dengan luasnya berapa, volumenya berapa, dan kebutuhan anggaran. Jadi dasar kita, apakah cukup dengan pocket atau tidak cukup? Nah, kalau tidak cukup, baru kita berbicara dari mana.
10: Terkait kemungkinan kembali mengajukan pinjaman kepada PT SMI, Nursia mengatakan hingga saat ini belum ada usulan resmi. Pembahasan masih sebatas diskusi internal di lingkungan pemerintah daerah.
2: Imigrasi Singaraja mengintensifkan patroli keimigrasian Dharma Dewata di kawasan wisata termasuk Pantai Lovina. Tujuannya untuk mencegah pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing.
11: Untuk rentang waktu hampir satu minggu ini belum ada progres terkait dengan pelanggaran orang asing.
12: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengintensifkan pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA melalui patroli keimigrasian Dharma Dewata yang menyasar sejumlah kawasan dengan konsentrasi wisatawan mancanegara. Di wilayah Buleleng, pengawasan dipusatkan di kawasan Pantai Lovina yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan asing. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian. Patroli dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak bersifat insidental. Selain kawasan Lovina di Kabupaten Buleleng, pengawasan juga dilakukan di kawasan Amed, Kabupaten Karangasem, serta Medewi, Kabupaten Jembrane, yang selama ini dikenal sebagai kantong aktivitas warga negara asing. Ketiga lokasi tersebut menjadi prioritas karena memiliki tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang relatif tinggi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra, mengatakan patroli bertujuan menciptakan kepatuhan warga negara asing terhadap ketentuan keimigrasian sekaligus menekan potensi pelanggaran izin tinggal.
11: Kami telah melaksanakan patroli keimigrasian Dharma Dewata dengan menyasar tempat-tempat wisata dan tempat-tempat di mana konsentrasi orang asing tinggi. Khususnya di wilayah Buleleng ini, kita konsentrasikan di Pantai Lovina. Jadi dengan harapan pada saat kita melaksanakan patroli tersebut dapat menurunkan tingkat pelanggaran warga negara asing.
12: Selama hampir sepekan pelaksanaan patroli, Imigrasi Singaraja belum menemukan adanya pelanggaran keimigrasian. Hasil tersebut dinilai tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di kawasan dengan konsentrasi warga negara asing. Dalam pelaksanaannya, patroli dilakukan bersama aparat penegak hukum lainnya. Pengawasan difokuskan pada penyalahgunaan izin tinggal serta warga negara asing yang tidak dapat menunjukkan atau membawa dokumen perjalanan saat pemeriksaan.
11: Pelanggarannya terutama yang jelas pasti pelanggaran keimigrasian. Izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal, ataupun pelanggaran seperti dia tidak menggunakan, tidak membawa paspor, itu dapat kita langsung tindak. Kita bawa ke kantor untuk kita ambil keterangannya.
12: Selain kawasan wisata, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja juga secara rutin melakukan pengawasan di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas tenaga kerja asing, termasuk kawasan PLTU Cilukan Bawang. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk turut berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian. Dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem diharapkan semakin optimal. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Universitas Brawijaya Malang menjajaki kerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kerjasama ini bertujuan memperkuat pendidikan pertanian dan memperluas akses lulusan NTB melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hayatun Sofian melaporkan.
13: Nah, ketika angkatan kerja pertaniannya berkurang, jumlah penduduknya naik.
14: Rektor Universitas Brawijaya Malang, Profesor Widodo di Mataram menyebutkan, kerjasama ini dilandasi tantangan regenerasi petani di Indonesia. Ia mengatakan, jumlah tenaga kerja muda di sektor pertanian masih rendah, sementara kebutuhan pangan terus meningkat. Karena itu, generasi muda perlu didorong agar tertarik menekuni bidang pertanian yang didukung teknologi modern, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan. Selain penguatan pendidikan pertanian, Universitas Brawijaya juga membuka peluang kerjasama dengan Universitas Mataram melalui program Joint Degree, Double Degree, hingga skema afirmasi penerimaan mahasiswa. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelajar NTB yang melanjutkan studi ke jenjang sarjana, magister maupun doktor.
13: Tentu itu bisa ada akselerasi khusus, sehingga hari ini kita diskusikan dengan Pak Kepala Dinas, dengan Pak Kepala Sekolah juga, sehingga ke depan kalau kita ada MOU, sehingga nanti kita juga bisa memberikan ya akselerasi-akselerasi ataupun afirmasi-afirmasi khusus dari anak-anak atau putra-putri dari NTB.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian di NTB agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan mendukung ketahanan pangan.
15: Ya, ini anugerah buat NTB kan, dengan universitas besar seperti Universitas Brawijaya nanti akan memberikan bagi putra-putri kita untuk bersekolah di Brawijaya. Tentunya menjadi angin segar untuk NTB dalam rangka kita mewujudkan NTB makmur mendunia sesuai cita-citanya Pak Gubernur.
14: Harapan serupa disampaikan Kepala SMK Pertanian Pembangunan Mataram Sugiharta. Ia menyebut minat masyarakat terhadap pendidikan pertanian masih cukup tinggi. Disebutkan kerjasama dengan Universitas Brawijaya dapat membuka jalur khusus bagi lulusan berprestasi, terutama melalui jalur undangan ke program studi pertanian, agribisnis, peternakan, perikanan, dan bidang terkait lainnya.
16: Ya, nah artinya semangat kita ini ada. Ya, ya alhamdulillah mudah-mudahan ke depan juga kita bisa diberikan jalur, terutama jalur undangan. Ya, jalur SNBP ini.
14: Kerjasama ini juga diharapkan mampu memperkuat regenerasi petani, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian, serta mendukung posisi NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
13: Dari Indonesia Timur.
2: Mendengar sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang Piala AFF 2026. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho optimis mampu bersaing untuk meraih hasil terbaik di turnamen sepak bola Asia Tenggara.
17: Ya tentunya alhamdulillah berjalan dengan baik ya, kita mulai step by step dari kita bisa off season terus sekarang mulai lagi dengan ada Piala AFF ini. Jadi
18: Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Piala AFF 2026 melalui pemusatan latihan di Bali United Training Center Gianyar. Selama TC, tim asuhan John Hertman menjalani program peningkatan kondisi fisik, pemantapan taktik, serta adaptasi permainan dengan memanfaatkan fasilitas berstandar internasional yang tersedia di pusat pelatihan tersebut. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengatakan proses persiapan berjalan sesuai rencana setelah para pemain kembali berkumpul usai menjalani masa jeda kompetisi. Menurutnya, seluruh pemain menjalani latihan secara bertahap dengan fokus membangun kebugaran sekaligus memahami instruksi pelatih agar dapat diterapkan dengan baik di lapangan.
17: Ya tentunya alhamdulillah berjalan dengan baik ya, kita mulai step by step dari kita bisa off season terus sekarang mulai lagi dengan ada Piala AFF ini, jadi semuanya berjalan lancar dan semuanya menunjukkan step yang bagus untuk kedepannya. Kita baru latihan di minggu ini, kita fokus fisik tapi tetap dengan bola sama inti-inti dari apa yang coach minta harus diterapin di lapangan, jadi sangat clear apa yang coach minta dan saya dan teman-teman berusaha untuk memahaminya secara cepat.
18: Rizky Ridho menilai persaingan di grup A tidak akan mudah karena dihuni tim-tim kuat termasuk Vietnam. Meski demikian, ia menegaskan skuad Garuda tetap optimis menatap turnamen dan menargetkan gelar juara. Ia juga mengapresiasi fasilitas Bali United Training Center yang dinilai sangat menunjang proses latihan dan pemulihan pemain.
17: Ya tentu sendiri di grup A nggak mudah, tapi kita tetap berusaha menampilkan yang terbaik apapun yang kita punya dan dengan ikutin arahan dari pelatih sendiri. Jadi ya kita akan berusaha.
18: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada 27 Juli, dilanjutkan melawan Timor Leste pada 31 Juli, Vietnam pada 3 Agustus, dan menutup fase grup A menghadapi Singapura pada 7 Agustus 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Ya, pendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. BMK Lombok tengah menyiapkan berbagai skema untuk mempercepat perbaikan jalan. Imigrasi Singaraja memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama Redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
19: Pro 1 RRI Mataram.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana, Bu? Kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah, supaya kita tahu

0: dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Berdengar Pro 1 Radio Mataram. Saatnya kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara Mutiara Sore untuk kita sama-sama menanti tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Dan dalam rangkaian menanti azan maghrib, kami temani Anda dalam acara Mutiara Sore Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan batasan pertemanan menurut syariat Islam yang akan disampaikan oleh Al-Ustazah Hajah Rahmi Kusbandiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat pendengar yang berbahagia, sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Kita butuh teman untuk menjalani dan memenuhi ragam kebutuhan hidup. Bahkan, teman adalah gambaran dari diri kita. Menurut para ahli, manusia selalu memilih teman yang mirip dengan hal hobi, kecenderungan, pemikiran, bahkan nasib. Sebagai pedoman hidup, syariat Islam memberikan batasan-batasan yang jelas dalam soal pertemanan. Salah satu alasannya adalah teman memiliki pengaruh yang besar. Sikap atau perilaku seseorang merupakan cerminan dari sikap atau perilaku pergaulan atau teman yang dimilikinya. Memilih teman yang baik adalah sesuatu yang tak bisa dianggap remeh. Pendengar yang berbahagia, oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk memperhatikan teman pergaulannya. Kita tidak boleh cuek terkait memilih teman, karena banyak orang yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan karena pengaruh teman bergaul yang buruk. Namun, tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah dan banyak kebaikan disebabkan bergaul dengan teman-teman yang soleh. Pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang berbahagia, dalam perkembangan dunia modern, pertemanan tidak hanya ada dalam dunia nyata, tetapi juga dalam dunia maya. Melalui media sosial yang hampir kita semua memilikinya. Secara sosial, pertemanan juga lintas agama, budaya, maupun wilayah. Maka, memilih teman hendaknya harus diperhatikan secara bijak. Pendengar yang berbahagia, menurut Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dalam bukunya Syarah Hilyah Thalibil Ilmi menjelaskan tentang tiga macam teman. Pertama adalah teman manfaat, yaitu orang yang berteman untuk mendapatkan manfaat berupa harta, kedudukan, atau lainnya. Jika tidak ada manfaat yang didapatkan, maka dia tidak mengenalmu dan kamu tidak mengenalnya. Yang kedua adalah teman kenikmatan. Berteman hanya bersenang-senang dalam berkumpul atau berniaga, tetapi dia tidak akan memberi manfaat karena hanya akan buang waktu dan harta. Yang ketiga adalah teman keutamaan.
yaitu teman yang membawa pada kebaikan dan melarang keburukan, membuka pintu-pintu kebaikan dan menuntun teman kepadanya, bersama dalam suka maupun duka. Pendengar yang berbahagia, lalu bagaimanakah langkah kita agar kita menemukan teman yang tepat? Di antara hal-hal yang perlu dikaji dalam memilih teman adalah, pertama, teman yang taat kepada agama. Seorang teman yang selalu melakukan ibadah dengan baik dan benar akan memiliki pengaruh pada diri kita. Perilakunya yang selalu taat beribadah akan bisa membawa kita kepada pribadi yang taat dan senantiasa mengedepankan nilai-nilai agama. Yang kedua adalah teman yang mengedepankan kejujuran. Teman yang senantiasa mengedepankan kejujuran akan dapat menyelamatkan kita dalam banyak hal. Kita senantiasa merasa tenang dan tentram bersamanya. Jika kita benar, maka dia akan jujur memuji kita. Jika kita salah, maka dia pun tidak akan segan-segan untuk mengingatkan kita. Yang ketiga adalah teman yang bisa mengajak kepada kegiatan positif. Teman adalah sandaran bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu, sudah selayaknya keseharian kita diisi dengan kegiatan yang positif, yang halal, berpahala, dan bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat adalah teman yang senantiasa menjaga silaturahim. Teman yang selalu menciptakan kerukunan dan keharmonisan dengan senantiasa menyambung tali silaturahim dengan kita ataupun siapa saja. Teman seperti ini akan senantiasa selalu ada bersama kita, baik dalam suka maupun duka, dalam keadaan kita kaya ataupun papa. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia terus akan menjaga hubungan baiknya dengan kita, bahkan ketika kita telah tiada sekalipun. Pendengar yang berbahagia, namun tentunya setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada yang sempurna. Oleh karenanya, sebuah pepatah Arab mengatakan, "Man talaba akhan bila aibin, baqiya bila akhin." Barang siapa yang mencari teman yang tanpa cela, maka selamanya ia tidak akan pernah mendapatkan teman. Kekurangan pada teman adalah ladang kebaikan untuk melengkapinya. Kelebihan yang dimilikinya adalah ladang bagi kita untuk dapat menimba ilmu dan saling mengisi. Pendengar yang berbahagia, demikianlah renungan kita pada sore ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan batasan pertemanan menurut syariat Islam, disampaikan tadi oleh Al-Ustazah Hajah Rohmi Kusubandia. Selanjutnya marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Luqman ayat 12 hingga ayat 15 dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Sanusi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Luqman ayat 12 hingga ayat 15, dibacakan tadi oleh Qori Haji Ahmad Sanusi. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 dari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Azan maghrib telah berkumandang, marilah kita segera mengambil air wudhu dan segera mendirikan ibadah sholat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami bertugas malam ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar Pro 1 dari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, masih kami warnai ya suasana ibadah maghrib Anda dengan lagu-lagu religi islami yang akan terus kami ketengahkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk Anda yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat maghrib dan ibadah sunnah lainnya ya, semoga kita terus diberikan keistiqomahan untuk menjalani segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Lagu religi islami kembali kami ketengahkan untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Pro 1 RRI Mataram. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan satu informasi dalam cek fakta, di mana teh adalah minuman yang mengandung antioksidan tinggi sehingga sangat kecil menimbulkan kafein crash seperti kopi. Dengan lebih dari 1.500 jenis, teh ini adalah minuman yang baik untuk tubuh dan pikiran Anda. Salah satu alasan utama untuk minum teh adalah kesehatan, karena minuman ini sangat tinggi kandungan antioksidan polifenol. Dalam sebuah halaman kesehatan juga disebutkan antioksidan ini bisa membantu tubuh kita melawan penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, dan osteoporosis. Teh juga cenderung tidak menyebabkan kafein crash atau rasa lemas setelah mengkonsumsi kafein. Laman Royal Museum Greenwich juga menyebutkan antioksidan dalam teh ini memperlambat penyerapan kafein sehingga efeknya lebih lembut dan bertahan lama. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini bersama saya Andi Suhandi yang terus akan menemani sepanjang malam Anda ya, hingga tuntas nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan di NTB malam ini saya Wali menemani Anda dalam rangkaian informasi yang sudah saya siapkan, tentunya dengan lagu-lagu juga dalam musik dan informasi. Saya awali informasinya kali ini di mana pemerintah provinsi NTB menggelar gerakan pangan murah atau GPM di Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram pada hari Kamis ya, jadi tanggal 23 Juli 2026. Jadi program ini pendengar menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, sekaligus mendukung program Kelurahan Berdaya yang difokuskan pada percepatan pengentasan kemiskinan. Jadi dalam kegiatan tersebut, masyarakat bisa membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar. Telur ayam ukuran kecil ini dijual dengan harga Rp45.000 per traynya ya. Lebih murah dibandingkan harga pasar yang telah menembus Rp50.000 per tray. Jadi minyak goreng juga dijual dengan harga Rp15.500 per liter. Ada selain itu juga tersedia cabai, bawang merah, bawang putih, dan tomat dengan harga yang lebih terjangkau. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB lalu Mirza Amir Hamzah mengatakan, Pagutan Timur dipilih karena menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Kelurahan Berdaya yang diprioritaskan pemerintah provinsi. Pendengar, menurut Mirza, gerakan pangan murah ini di Pagutan Timur merupakan pelaksanaan perdana di wilayah tersebut. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak pagi, terutama untuk membeli komoditas telur dan minyak goreng yang ini menjadi kebutuhan pokok rumah tangga. Dijelaskan juga gerakan pasar murah ini atau gerakan pangan murah tidak hanya bertujuan meringankan beban masyarakat, tetapi ini menjadi instrumen pengendalian inflasi daerah. Jadi pemerintah Provinsi NTB terus memantau perkembangan harga komoditas penyumbang inflasi melalui evaluasi rutin bersama Kementerian Dalam Negeri. Ya, mendengar informasi ini Anda bisa baca kembali ya selengkapnya di laman informasi kami, tentunya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB Malam. Kami masih menemani Anda untuk malam ini. Dan kami jeda dulu untuk menghadirkan beragam informasi dalam Mesir dan Informasi. Karena saat ini sudah pukul 19 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitar.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Kami lanjutkan untuk menghadirkan satu informasi dalam musik dan informasi. Kalau tadi informasinya mengenai gerakan pangan murah ya oleh Pemprov NTB. Kali ini ada jurus dari Pemprov NTB untuk mendongkrak penonton MotoGP Mandalika 2026. Jadi pemerintah Provinsi NTB bersama penyelenggara MotoGP Mandalika 2026 menyiapkan berbagai strategi ini untuk meningkatkan jumlah penonton. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan potongan harga tiket hingga 50%. Ini baik untuk masyarakat NTB maupun calon penonton dari luar daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan penyelenggaraan MotoGP tahun ini diharapkan tidak hanya lebih baik dari sisi pelaksanaan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah. Tentu harapannya MotoGP ini ke depan semakin baik, semakin memberikan kesan bagi pengunjung dan memberikan dampak yang lebih inklusif ya bagi Nusa Tenggara Barat. Dan mendengar program diskon tiket ini menjadi salah satu daya tarik utama untuk mendorong masyarakat membeli tiket lebih awal. Setelah promo nasional dengan potongan harga 50% habis terjual, saat ini masih tersedia tiket dengan diskon 30%. Sementara itu pendengar, masyarakat NTB juga sempat memperoleh promo khusus berupa diskon 50% dan ia menilai waktu penjualan tiket yang dimulai lebih awal ini memberikan keuntungan bagi calon penonton dalam merencanakan perjalanan ke Mandalika. Nah, selain promo tiket, Pemprov NTB juga berupaya memperkuat informasi mengenai akses menuju Lombok. Jadi Aulia juga mengatakan pemerintah ingin mengubah persepsi bahwa menuju NTB ini bukannya hal yang sulit. Jadi menurutnya konektivitas udara diharapkan semakin banyak menjelang pelaksanaan MotoGP. Di sisi lain jalur laut juga kini juga semakin beragam ya dengan sejumlah rute yang dapat dimanfaatkan wisatawan. Ya, mendengar informasi ini selengkapnya ya Anda bisa baca kembali di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk menyimak Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan
7: Pak? Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot.
7: Gatot Heru atau Pak
8: Enos
7: Pak?
8: Pak Gatot.
7: Pak Gatot ya berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke siap.
8: Makasih Pak John.
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Isi Toshida itu apa?
10: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
12: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
10: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya terkait dengan itu ya.
11: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
12: Permintaan dari siapa dulu nih?
10: Dari Pak Heri ya.
12: Terus?
10: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
12: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
10: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
12: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
10: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
12: Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
9: permintaan atensi itu dari terdakwa?
10: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
9: Tidak ada yang menyaksikan.
11: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
8: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
13: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
8: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
15: ABU has put together, well, internally AI policy.
16: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
15: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
14: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
17: So while trying Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
14: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
19: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
18: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
19: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
20: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
19: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
22: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
21: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
22: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
21: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
22: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
21: Jadi sampai saat ini kita masih
22: di Jakarta. Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim cari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
1: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPRO PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
4: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
1: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
5: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga ke tingkat nasional.
1: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya.
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah. Jadi seru ya, ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat, itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama menyimak warta berita sentral ya, atau berita nasional yang kita dengarkan tadi dari RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, di Kamis malam setelah warta berita, kami temani Anda dalam mimbar agama. Kali ini mimbar agama Islam, kami ketengahkan lagu-lagu religi islami hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami ketengahkan malam hari ini mini drama. Malam ini mini drama dengan judul Anak yang Terkunci Layar, produksi RRI Banten.
1: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
2: Raga, jangan nangis terus sih, Nak.
3: Ibu ini capek.
1: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
2: Akhirnya, kamu diam, Nak.
4: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
2: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjaannya tadi?
4: Alhamdulillah, lancar, Sit.
1: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
4: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
2: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
4: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
1: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar, yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran. Sanado Putra Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada, di Kamis malam ini setelah Sandiwara Radio, biasanya kami temani Anda dalam acara belajar mengaji, namun malam hari ini karena Ustadz Fathul Hamdi atau pengisi acara belajar mengaji berhalangan ya untuk mengisi, maka di acara belajar mengaji ini kami ketengahkan kembali ya beberapa lagu religi islami. Tetaplah bersama kami.

0: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Riwayat Bukhari. Mari memasyarakatkan belajar Al-Quran melalui Belajar Mengaji Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pendengar, belajar mengaji berlangsung di malam hari ini. Alhamdulillah Ustaz Fathul Hamdi berkenan untuk meluangkan waktunya nih Kinggi untuk membersamai kita dalam acara belajar mengaji. Untuk itu bagi pendengar, para pecinta Al-Quran yang ingin bergabung di acara belajar mengaji, silahkan untuk menghubungi kami nanti Kinggi di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Baik, tiang langsung menyapa Ustadz Fathul Hamdi yang sudah tersambung. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat nih Kinggi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Di acara belajar mengaji malam Niki, kita sudah sampai makro yang mana nih? Sampai surah apa?
2: Sekarang surah Ali Imran Mas
1: Hamdi. Ali Imran ayat ke?
2: Imran dari ayat 158
1: ya
2: sampai 162. Insyaallah.
1: 58 sampai 62.
2: 158 sampai 162.
1: Baik. Baik, untuk itu kami persilakan kepada Al-Ustaz Fathul Hamdi untuk memaparkan surah Ali Imran, mencontohkan membacanya sebelum nanti kita akan berikan kesempatan untuk pendengar. Disilakan, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali melalui program belajar mengaji di Pro 1 RRI. Makro kita pada malam hari ini yaitu surah Ali Imran dari ayat 158 sampai dengan 162. Jadi, silakan bagi para pendengar yang sudah siap malam hari ini dibuka Al-Qur'annya. Makro kita surah Ali Imran ayat 158 sampai 162. Nanti seperti biasa yang bacakan terlebih dahulu, baru setelah itu jika ada yang ingin disimak bacaannya silakan langsung telepon. Nanti kita sama-sama perbaiki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم

يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة.

0: جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, pendengar, telah kita simak ini bacaan untuk makro kita yang tadi dibaca langsung oleh Al-Mukarram, Al-Ustadz kita Fathul Hamdi yang sudah mencontohkan untuk membaca surah Al-Imran ayat 158 hingga 162. Yang ingin bergabung boleh dihubungi nomor yang biasa dihubungi ya di 081 80 2056000, atau bisa juga di 0370-646-521. Ustadz, kayaknya ini sudah ada yang masuk, boleh kita sapa dulu nggih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, dengan Bunda Jamilah nggih. Masya Allah, sehat Bunda?
2: Alhamdulillah, semoga kita tetap sehat selalu, Pak Ustadz.
1: Amin. Sampun.
2: Kita sudah rindu dengan belajar mengaji nanti.
1: Masya Allah, Bunda Jamilah, nggih, sudah disiapkan makronya yang akan dibaca.
2: Insya Allah
1: nggih. Disilakan Bunda.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت أجمعين. فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم

0: دي وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
1: صدق الله العظيم.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Jamilah yang sudah bergabung nih Kinggi di acara belajar mengaji. Di belakang Bunda Jamilah silakan dicoba untuk para pecinta Al-Qur'an di acara belajar mengaji malam ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Dengan Bunda siapa nih Ki?
2: Papu Oda
1: di mana Papu Oda?
2: Di Lombok
1: Tengah. Sampun Niki, sudah disiapkan makronya?
2: Nggih.
1: Surah Ali Imran ayat 58 sampai ayat 162 nggih. Disilakan Papu Oda.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم فإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده فعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Oda, sehat selalu nggih. Baik. Terima kasih Bapak Oda sudah bergabung di acara belajar mengaji untuk malam hari ini. Untuk Bunda Jamila dan Bapak Oda masih mendengarkan nggih, karena nanti akan diberikan pemaparan oleh Al-Ustadz Fathul Hamdi. Seperti apa tadi membaca surah Ali Imran ayat 158 sampai 162. Yang ingin bergabung kembali silakan mendengar para pecinta Al-Qur'an di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Ada yang bergabung? Sembari kita menunggu para penelpon yang ingin bergabung, kita dengarkan pemaparan dari Al-Ustaz Fathul Hamdi. Pada Al-Ustaz, tafadhal.
3: Baik, terima kasih Mas Andi.
1: Oke, silakan.
3: Ada Jamila, Pak Odah. Sama-sama memperingatkan bacaannya pada kita semua. Baik, kita mulai dari Bunda Jamila. Oke. Bunda Jamila, alhamdulillah sudah bagus bacaannya. Bunda Jamila luar biasa, makrotnya sudah mulai konsisten, pun juga idegomnya, bigunahnya, ikhfanya sudah mulai konsisten Bunda Jamila. Sedikit aja perbaikan dari siang Bunda untuk diperhatikan kembali nih, supaya lebih bagus lagi. Kita mulai dari ayat 158. Ini lebih ke sifat hurufnya mungkin Bunda, yaitu pada kalimat tuhsyarun. Nah, ketika ada ha sukun, ha mati, ketika dia sukun harokatnya, maka sifat ha-nya itu khoh. Itu artinya kita alirkan. Lah, seperti apa maksudnya? Yaitu misalnya tuh. Nah, jadi tidak langsung tuh syarun, tapi tuh gitu. Contohnya misalnya, la ilallahi tuh syarun. La ilallahi tuh syarun. Seperti itu, ini Bunda Jamila. Hal ini sama juga ketika kita baca basmalah. Karena kan ada ha. Bismillahirrahmanirrahim. Sama pun juga pada ayat 158 ini seperti itu, ada ha sukun. La ilallahi tuhsyarun. Seperti itu. Mana juga misalnya pada ayat 159. Fabima rahmatin jadi benar-benar dialirkan haknya itu. Fabima rahmatin minallah. Yaitu Bunda Jamila pada huruf ha sukun. Okay. Ha sukunnya diperhatikan. Kemudian selanjutnya pada ayat 160. Pada ayat 160 pada kalimat yang sur. Nah, di situ nun sukun bertemu dengan sod. Artinya apa? Berarti kita ikhfakan sambil didengungkan. Tadi cuma sebentar di sana. Iyansur. Kurang ditahan lama. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Ada lagi yansur yang kedua. Wa dulkum faman dalladhi yansurukum. Ini kayaknya tadi kelupaan Bunda Jamila. Ikhfa hakiki nun sukun bertemu dengan huruf qad, maka harus diikhfakan. Ikhfanya itu ditahan, okay? Jangan langsung yansur, tapi yang sur. Nah, begitu juga di yang sur yang kedua. Faman dalladhi yansurukum min ba'di. Seperti itu. Yes, Bunda Jamila. Terakhir, pada ayat 162. Diperhatikan. Ayat 162 pada kalimat ridwa, ridwa. Nah, itu doj sukun. Afamanit taba'a ridwa rid. Bukan ridwa. Ingat, doj itu bukan huruf kol-kola. Maka cara membacanya tidak boleh kita pantulin. Seperti apa memantulkannya? Tadi dibaca agak memantul. Afamanita ba'ari doa. Nah, gitu tadi terdengar. Dot itu jangan sampai dipantulin. Seperti apa kalau tidak dipantulin? Yang sebenarnya, rimwa, rimwa. Afamanita ba'ari wa nallah. Nah, itu di ayat 162. Kemudian diperhatikan lagi pada kalimat samamba bisa khofin minallah. Bisa khofin minallah. Bukan minallah, tapi minallah. Samamba bisa khofin minallah wa ma'wahu jahannam. Seperti itu Bunda Jamilah, untuk lebih diperhatikan lagi. Selainnya alhamdulillah sudah bagus Bunda Jamilah. Tetap istiqomah membaca Al-Qur'an supaya semakin terbiasa dengan bacaan-bacaan ikhfa, kemudian tadi hak sukunnya itu lebih diperhatikan. Selanjutnya yang kedua dari Fakodah Lombok Tengah. Nah, sama juga Nukri Fakul Odah dengan Bunda Jamilah tadi, yaitu pada ayat 158. Tuh syarun. Nah, tuh syar. Itu tuh syarun, hak sukunnya. Gih, Fakul Odah. Ingat, setiap menemukan hak sukun, maka mematikannya itu dialirkan suaranya. Tuh syarun. La ilallahi tuhsyarun. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat 159. Kalau Pak Boda juga ini sudah bagus banget, Pak Boda. Sudah bagus, sifatnya, gunanya, tinggal sifatnya. Pak Boda. Ayat 159, anhum, anhum. Jangan sampai terdengar anhum, anhum. Misalnya pada kalimat fa'fu anhum, jangan sampai terdengar fa'fu anhum, anhum, tapi anhum, anhum. Fa'fu anhum, jangan fa'fu anhum. Nah, itu lebih diperhatikan.

0: atau dimatikan. Kemudian terakhir pada ayat 162 sama Diana tadi mikir sama Bunda Jantika, yaitu Rizwan. Dotnya itu sampai di pantulin, sampai di pantulin huruf dotnya, karena dot itu kan bukan huruf kol-kola. Dimana kita tahu, kita pernah bahas bahwa huruf kol-kola itu ada 5, yaitu of, o, ba, im, dal. Hanya di 5 huruf itu kita boleh. Dot itu bukan kol-kola. Kita cara membacanya jangan Ridwan, tapi Ridwan. Ridwan. Soalnya apa pada ayat 62? Afamani taba'a ridwanallah. Kurang lebih seperti itu. Kapodah, ya alhamdulillah. Secara umum sudah bagus kapodah. Tinggal perhatikan sedikit tadi yang sampaikan. Demikian Mas Andi untuk Bunda Jamilah dan Pak Poda.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, telah kita simak ya pemaparan tadi oleh Al-Ustadz Fathul Hamdi untuk bacaan tadi dari Papu Odah dan Bunda Jamilah. Untuk anda pendengar yang ingin bergabung, masih kami temani anda di malam hari ini dalam acara Belajar Mengaji. Silakan bisa menghubungi kami di 081-8025-6000 atau bisa juga di 0370-646-521. Untuk malam hari ini kita akan coba membaca atau makro kita di surah Ali Imran ya, ayat 158 hingga 162. Ya Ustaz, untuk makro kita malam hari ini apa aja nih yang perlu diperhatikan oleh para pecinta Al-Quran untuk membaca agar lebih tepat, tidak ada kesalahan.
0: Baik. Kalau kita lihat tadi dari 2 penelpon yang sudah, itu rata-rata kol-kolahnya, Mas Andi.
1: Kol-kolahnya,
0: kol-kolah, ya. Okay. Diperhatikan. Mm-hmm. Kita pernah bahas, mungkin kita perlu ulang kembali. Mm-hmm. Bahwa huruf kol-kolah itu ada 5. Okay. Kol-kolah ada 5, yaitu kof, o, ba, jim, dal. Atau kalau mau gampang diingat, di tingkat baju di toko.
1: Baju di toko.
0: O.
1: Ba, jim.
0: Kalau di huruf ba, jim. Di huruf
1: dal.
0: Toko. O, to, dan kof.
1: Kof.
0: Nah, baju di toko. Ba, jim, dal, o, kof.
1: Untuk
0: dari
1: 5
0: itu, kalau ya sukun, atau kalau kita mau mengakhiri di huruf yang 5 itu, maka harus dipantulkan.
1: Harus dipantulkan.
0: Harus dipantulkan. Selain 5 huruf itu, tidak boleh kita pantulin. Sering terjadi, misalnya pada surah Al-Fatihah, Mabdu. Wairi Mabdu. Sering kadang kita dengar, Wairil magedu, magedu, itu berarti memantul. Sementara huruf goin itu bukan huruf kol-kola. Maka cara bacanya yang benar, Wairil magedu, bukan magedu. Kadang kita dengar anak-anak juga, Wairil magdubi alaihim. Itu kita luruskan bahwa goin itu bukan
1: kol-kola.
0: Jangan dipantulkan. Wairil magdu. Nah, kalau pada makro kita malam hari ini, itu Ridwan. Dod. Bukan huruf da. Kalau dia dal berarti Ridwan, tapi di sini dod. Dilihat ayat 162. Apa manittaba'ani wa Allah, bukan Ridwan Allah, tapi Ridwan Allah. Nah, bukan dal. Dod

0: itu bukan juga huruf qalqalah. Maka cara membacanya tidak boleh kita pantulkan. Maksudnya sering keliru huruf dot, huruf woin, huruf kadang huruf zal. Zal biasanya wa izko, wa izkola. Zal itu bukan sekolah, maka wa izkola, tapi bukan wa izko. Misalnya juga kalau dia di akhir ayat pada surah Al-Ikhlas itu banyak sekali. Qul huwallahu ahad, ahad, jangan ahad.
1: Berarti harus pantul ya.
0: Allahu samad, lam yalid walam. Jangan lam yalid walam yulad.
1: Lam yalid walam yulad.
0: Tapi lam yalid walam yulad. Karena kan ada huruf dal semua itu. Nah, dal itu qalqalah, maka harus dipantulin. Lam yalid walam yulad. Wa yakul lahu kufuwan ahad. Jangan tapi ahad. Seperti itu huruf qalqalah yang jadi perhatian kita pada matematika.
1: Baik. Ustaz, karena waktu terus merapat ke pukul 10 Niki, terima kasih waktunya. Karena penelpon juga sepertinya mengira kalau malam ini tidak berlangsung acaranya. Jadi insyaallah pekan depan kita hadirkan lagi nggih acara belajar mengaji untuk mensiarkan, membumikan Al-Qur'an melalui acara belajar mengaji di Pro 1 RRI Mataram. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas waktunya malam ini. Sehat selalu Ustaz nggih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, demikian kami temani Anda dalam acara belajar mengaji untuk malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Fathul Hamdi tadi bisa kita aplikasikan atau praktikan ya. Ketika membaca Al-Quran tadi ditekankan huruf qalqalah ya. Ada 5 huruf qalqalah. Kalau sering lupa mungkin baju di toko itu menjadi panduan kita ya untuk mengingat 5 huruf qalqalah tadi. Dan insya Allah kita di pekan depan mengulang kembali bacaan-bacaan kita dalam belajar mengaji, melanjutkan makro'nya di surah Ali Imran ayat 163 hingga seterusnya nanti nggih di pekan depan Kamis atau malam Jumat. Pastikan menyimak acara belajar mengaji setiap pukul 9:15 waktu Indonesia Tengah atau pukul 21:15 hingga menjelang pukul 10 malam. Setelah belajar mengaji nanti kami akan menemani Anda dalam ruang rindu, berbagi rindu melalui lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Tetaplah bersama kami.

0: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: Dengar Pro 1 Radio Mataram. Masih bersama saya Andi Suhandi ya, yang akan terus menemani ruang dengar Anda di malam ini. Kalau tadi menemani Anda di acara belajar mengaji, kali ini dalam acara ruang rindu ya, berbagi rindu, berbagi memori, berbagi cerita dalam acara ruang rindu. Sembari kita nikmati ya lagu-lagu ruang rindu. Silakan yang ingin bergabung boleh dicoba-coba di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Ini dengan Ibu Kota Raja.
0: Dengan siapa?
1: Pulan.
0: Pulan?
1: Iya.
0: Siapa namanya?
1: Kenal ya.
0: Namanya Lam. Oh, Lam.
1: Iya.
0: Lam, apa kabar kenal. Lam? Salam kenal. Baik, juga.
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Andi?
0: Sehat Lam. Iya. Lam apa namanya? Panjangnya itu kok 3 huruf ini? Lam, L A M.
1: Lam Bahagia Intisa.
0: Oh, panggilannya Lam gitu ya.
1: Iya.
0: Di Lombok Timur ini ya?
1: Iya, di Kertaraja.
0: Di Kertaraja. Silakan Lam, pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam-salam ada Bang Adi yang di Kediri, ada Bunda Mia, ada semuanya yang ada di Kediri. Lagunya ya?
0: Lagunya sudah kita siapkan ini.
1: Oh, iya dah, terima kasih Bang Andi.
0: Iya, sama-sama.
1: Bang Andi, mudah selalu.
0: Amin.
1: Murah rezekinya juga ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Lam yang ada di Kertaraja. Di belakangnya Lam ada siapa? Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Bang Andi?
0: Sehat. Mbak Maya apa kabar nih? Tumben ya?
2: Iya, enggak ada sinyal di sini, Mbak.
0: Oh, enggak ada sinyal. Silakan kalau gitu salam-salamnya. Lagu-lagu barat hari ini, malam ini.
2: Oh iya, sudah ayo. Heeh. Buat di sini dalam hormatan saya ngajak Lama Lip Hamzah ya nanti. Lama Lip Hamzah
0: apa?
2: Lam.
0: Oh, Lam. Iya, salam
2: Lama Lip Hamzah.
0: Oh gitu.
2: Itu namanya.
0: Oh iya
2: ya. Ada ini pasangan sehat selalu. Suaminya Karel juga pegang aja. Ada manusia juga, ada Ina. Suaranya ada Bang Rian di Lombok Timur. Nah, Pak Mbak Hafiz juga Bupat sini, semuanya di Lombok Timur ya. Ada Kinasi, Alvin. Ada Pak Mokidin, Pak Mokidin Pak Jamin. Lalu ada Pak Marisa juga. Aku udah masnya yang ada Siti Haja. Ada di luar daerah semuanya ya. Arif Celana juga di sana, ada Tindu juga. Banyak yang di luar
0: semuanya. Oh nggih.
2: Pak Jena.
0: Nggih.
2: Ini gak jelas suaranya ya. Buat semuanya aja ya. Ya, tunggu lagunya Bang Andi.
0: Nggih.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih sudah bergabung di malam ini. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Selamat malam ruang rindu, ruang rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Ki kode suara Anda?
3: Fajar nih Bang Andi.
0: Oh, wow. Bang Fajar sehat Bang Fajar.
3: Kan.
0: Alhamdulillah. Mbak tahu ini Bang Fajar?
4: Ya.
0: Lembe tahu dah.
4: Beke dan Bali ini perayaan barat.
0: Oleh Bali.
4: Dari Bali.
0: Para kerja. Silahkan.
4: Ada Mama yang baru, terus ada Malam tadi dan beberapa.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Fajar. Di Lombok Tengah, di belakangnya Bang Fajar ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum, Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di yang gagah saya hati, suka nabun.
0: Iya, Bang Yogi apa kabar? Telang diri, Bang Yogi.
5: Sibuk, Bang Andi.
0: Apa sibukan baik, Bang Yogi?
5: Perbaiki kompor nih, kompor gas.
0: Payun de jog-jogan rumah sakit no.
5: Diman datang anu no petugas no.
0: Oh, Aden be aneh.
5: Salam-salam dulu.
0: Salam-salam Josai.
5: Ajar Mbak Maya. Mbak Ali parane waktu beri pertama pembuka jebak.
0: Mbak Lam, marana. Lam Alif.
5: Mbak Alif.
0: Mbak Lam, marana.
5: Mbak Alif.
0: Alif pun. Mbak Lam. Mbak Lam, no, dan apa Alif?
5: Mbak Lam.
0: Alif pun, dengan.
5: Bunda Setiajar.
0: Gih, terus.
5: Para Bunda Kartini. Ara Bunda Marni, ara Pak Sukri,
0: okay.
5: Terus ara majang lain, majang tayangan, majang
0: saya Malik,
5: Jamaludin, terus ara Bang Orges,
0: Senin.
5: Aner, girang merotes. Saudara,
0: kasih salah, Mbak. Orges, Senin.
5: Terus, saudara, Eren, Mbak Kar,
0: Bunda Kartini,
5: Mbak Kiranti.
0: Kinanti,
5: Pak Muhyiddin, terus ada Ila, Widya, ada yang listrik, terus ada Pak Echan, selapu-lapu lah Bang Andi.
0: Terima kasih,
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya ada siapa? Satu penelpon lagi lah, ya. Bunda Aisyah akan burung nelpon, baru, tamam padahal. Silakan. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, Bang Rindu. Assalamualaikum.
0: Mbak Lale ini ya.
6: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Lale?
6: Nggih.
0: Mbak tahu kabarnya Mas Rindu? Sehat wal afiat. Mbak tahu de tinani?
6: Ya?
0: Lek mbak tahu de?
6: De Bali.
0: Oh, Bali. Silakan salamnya buat siapa?
6: Linggi melawan tiang besi sasak pakai Bandung Sesasak gak dari
0: sini. Oke, silahkan salamnya buat siapa?
6: Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia.
0: Bahasa Bali biane.
6: Apa nepi gatri mas?
0: Oke, nek ngerti lah gu.
6: No.
0: Sila, Mbak Lale pengen salam-salam buat siapa?
6: Oh ya, yang pertama buat keluarga Tiang, dimana pun dia berada, moga-moga kita bisa datang pada kamu, dimana setia selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Ada Pak Mawin, ada Bang Tiang, ada Orde, ada Pak April, ada Mbak Kenza, ada Pak Kenzo, Pak Kenzo selalu juga, terus ada Pak Marisa, terus di
0: Solihin,
6: ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, buat siapa lagi?
0: Saya Malik.
6: Semuanya aja.
0: Oh iya dari sudah. Atas
6: tujuan sampai terkecuali salam kompak kesempatan bagi saya selalu.
0: Makasih.
6: Buat Mas Andi, Pak Andi Gunung Putri, bagi saya selalu juga. Terus buat Mas Andi, semoga saya kerasi di sini keluarga. Semakin dilancarin rezekinya.
0: Terima kasih.
6: Selalu berada dalam Allah
0: Terima kasih nggih untuk Mbak Lale. Di belakangnya Mbak Lale, nanti dulu ya, kita ke lagu. Bunda Aisyah, Bunda Masnia, Bunda Cahaya, dinantikan ya gabungannya. Buat Pak Mawiin juga, silahkan nanti nggih bergabung. Mbak Kinanti, Mbak Ila, Bang Irwan, Bang Ordes juga nanti, ditunggu ya. Kita nikmati lagu-lagunya, untuk lagu Ruang Rindu malam ini kita nikmati lagu-lagu tahun 2010-an ini ya, sampai tahun 2026 di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, Ruar ini masih menyapa Anda ya. Yang ingin bergabung, silakan masih bersama Sandi Suhandi di 08180 dan 056000 atau bisa juga di 0370646521. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa juga Bunda Kartini. Bunda Kartini napi kandok de malam nien.
1: Ya.
0: Apa kandok de malam niki?
1: Apa jaga sama gawe?
0: Oh, begawe napi tie?
1: Ah, begawe hitanan.
0: Oh, belik gawe. Pira gorong sampi?
1: Iya, jangan beli dah tele.
0: Oh, beli patokan. Sila Bunda pengen salam-salam buat siapa?
1: Ya.
0: Salam-salam sama siapa ini?
1: Salam buat Mbak Kinanti.
0: Mbak Kinanti.
1: Ye, Bunda Aisha.
0: Terus.
1: Mbak Maya.
0: Mbak Maya. Nggih.
1: Mbak Maya, ya.
0: Lanjut.
1: Bunda Siti Hajar.
0: Bunda terus
1: Cahaya, Mbak Minca.
0: Mbak Minca.
1: Salam sehat selalu.
0: Terus.
1: Dan ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Mutia.
0: Lalu.
1: Bapak Mawiin.
0: Kemudian. Terus.
1: Bang Sendo.
0: Kemudian.
1: Bang Yogi. Nyaring suaranya.
0: Siapa lagi?
1: Buat Bang Andi sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih nggih. Di belakangnya Bunda Kartini. Siapakah ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paranja pelayim baru Bunda.
2: Pelayim.
0: Oh. Si kuat pada mati diri ini anu nih. Nelpon dia. Dia minta angkat sepian.
2: Olahan sate dia kembete.
0: Berembe kabar de Bunda sehat dah.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah walhamdulillah ya. Bunda.
2: Ya.
0: Napi acara dalam majelis minggu sih deh, beda dong acara.
2: Biasa dong, jalan sehat.
0: Jalan sehat.
2: Hari Sabtu tung sehatnya di puskesmas, kalau hari Minggu jalan sehat di kis grup kis inkomunikasi.
0: Oh, setiap minggu nyariin jalan sehat ya?
2: Iya, soalnya mau hari ulang tahun kis besok. Hari Minggu tanggal 2
0: mau
2: diadakan di Meritik dia.
0: Ada yang PT MC badan ben deh.
2: Iya, kemarin aja dapat hadiah berdoa biasa dapat hadiah lagi.
0: Oh nggih aneh. Kudoan barah li tahajud ada demo be hadiah.
2: Iya bahan doa gua ya dimalah. Si Udin hadiah.
0: Salam jek saya ini Bunda Sila.
2: Ya salam jek Mama Aya, Kance, Lale, Mbak Warni, Mama Arni, Mbak
0: siapa
2: Kartini,
0: lagi?
2: Mbak Kenza,
0: Mbak
2: Lam Hamzah.
0: Lam Hamzah namanya nge, Lam Ali pun ini Yogi baru, harap baik.
2: Yogi, dintan aran dengar.
0: Lam Ali pun ini. Lam Hamzah. Lam Hamzah aran Bunda?
2: Lam Hamzah.
0: Saya badak de sidar aran Lamzah.
2: Biasa dia nak masuk.
0: Oh, nggih. Lam Hamzah.
2: Si panen dah janda di bawah. Janda di bawah umur.
0: Besok gati Bunda nih. Pira-pira sudah ngelor Bunda sampai kembui. Kenterak suara Anda.
2: Deko ngelor, ronek ngelor. Salak mangan kandu, apa rana? Rujak.
0: Rujak diri sih deh. Mak dengan ngidam sih deh.
2: Ini bade.
0: Ini bade. Sila bunda sampun iki.
2: Pak Moen deman.
0: Angka dewa betutut nu keluwe dengan betutut ni.
2: Ya?
0: Keluwe dengan betutut ni mele tame.
2: Oh ya. Tipa selapu-lapu menane.
0: Nggih.
2: Tipa ringgim nggih.
0: Nggih.
2: Sehat nggih.
0: Nggih.
2: Keluarga.
0: Tampi asih bunda. Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda cahaya yang selalu bersinar menerangi bulan. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Ila di Lombok Utara ya.
3: Iya.
0: Sehat Bu Ila?
3: Apa kabar Bang Andi?
0: Alhamdulillah. Nah, belo alhamdulillah.
3: Lagu Mancanegara sekarang ya?
0: Ya, lagu-lagu barat nih, lagu-lagu baru-baru.
3: Oh iya. Salam dulu ya.
0: Silahkan Ila, pasti untuk Bang Irwan ya Ila ya?
3: Iya dong.
0: Nah, penyayang dengan
3: salam-salam buat Irwan yang timur, semoga saya selalu panjang umur. Terus buat Mbak Cinanti, Bang Afi.
0: Ila, nanti yang telih lebalik, miti ya Ila?
3: Hah?
0: Nanti yang telih?
3: Sekarang sudah mulai berkurang telihnya.
0: Baru batur ke jauh sembalun lah. Ngijik si telih yang nunin.
3: Bang Andi ini pakai bahasa Sasak.
0: Oh, Ilan tak ngerti bahasa Sasak?
3: Ngerti sedikit.
0: Oh.
3: Kalau bahasa Sasak.
0: Bayan.
3: Lombok Tengah ini ribet banget ya kayaknya ya.
0: Emang Ila asli mana aslinya?
3: Asli Bayan dong.
0: Oh, kalau bahasa Sasak Bayan kayak gimana coba yuk?
3: Kalau bahasa Sasak Bayan, contohnya Bang Andi, sorry, timbangan Bang Andi.
0: Sudah dong, sampun, beklor.
3: Oh, sampun.
0: Gitu
3: aja yuk.
0: Lanjut, salamnya buat siapa?
3: Salam buat Mbak Kinza, Mbak Ayu di mana kutanya. Buat Bang Syari, Bang Tenggu, Bang Raja, Bang Fajar, terus Mbak Isya, Bang Herman, Bang Isya Bodin, Mbak Bunda Marni, Pak Tepi, buat semuanya ya Bang Andi ya.
0: Buat semua-semuanya.
3: Buat Bang Andi, selamat tugas aja, semoga saya terlalu
0: pohon. Terima kasih, sarangiyo.
3: Sarangiyo.
0: Malam. Malam juga, terima kasih lah ya. Ila, terima kasih ya. Oh, mati ente. Baik, di belakangnya Ila ada siapa ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Nah, ordes, ordes. Ordes, ordes.
4: Bang Andi.
0: Ya.
4: Saya ketawa di sini.
0: Sehat, Bang Syahril.
4: Sama Bang Yogi, udah bisa sebut kawan-kawan.
0: Angkat dengan aran lam, alip sih, aran lam alip. Man,
4: ketawa saya sendiri dengan kawan-kawan di rumah.
0: Beta dengan ini Bang Syahril, kuripan pelontre. Hah?
4: Jolong tengah besok kayak kuripan.
0: Oh, ini imbang, Ruan. Sila, sila, sila, sila.
4: Semoga Bang Andi ya, tetap sehat dan ceria.
0: Amin.
4: Bunda saya juga makan rujak terus ke malam.
0: Mada ngidam nih, enak.
4: Iya. Salam buat Mbak Ila tadi, Bunda Kartini, Bunda Lali, Bang,
0: terus.
4: Bang Jun. Kemana Bang Jun hilang ya?
0: Bang Jun sampai Jun nih.
4: Di Bajur itu.
0: Oh wow, Bang Jun, sangi merari jaga.
4: Jangan-jangan keluar daerah ini.
0: Keluar daerah?
4: Ya biasanya kalau orang hilang tuh.
0: Aku jadi merari sih parane.
4: Enggak dia mah kalau merari masih dia muncul.
0: Sini dengan Senin ini nelpon-nelpon. Lanjut Bang Syahril.
4: Ya, saya ketawa dong Bang Andi lucu.
0: Terus?
4: Ya, salam sahabat saudara ya. Pada saat ini sudah jadi bilang Mbak Yogi, Bang Jamaluddin. Mbak Jamiluddin, Mbak Mirian, Mbak Mawiin, Mbak Jang Lai, sudah. Kemudian Bunda Isa, Bang Bajar, Bang Gajah, Bang Kinzo, Mbak Ginza, Bang Lam, Mbak Lam,
0: Mbak ya. Lam,
4: Mbak Lam, kemudian
0: Lam Hamzah, Aran, Ike, Bang Syahril. Cekat dengan tawaan berbeng naran deh, Lam, Lam Hamzah, ya,
4: astagfirullahaladzim. Bukan Lam Hamzah, Bang. Bunda Cahaya itu dia guru itu.
0: Oh iya, bejora Bunda Cahaya. Awas Bunda Cahaya, orang dia tentu baru.
4: Iya, bukan dia dari Panjang namanya itu.
0: Oh.
4: Saya dengar dari Panjangan namanya itu.
0: Oh gitu.
4: Nah, kemudian Mbak Ayu yang di Maluku Utara selalu aktif.
0: Gelut nanti aku si Bunda Cahaya Barnel.
4: Dia cuma Bang Andi ya.
0: Oke.
4: Semoga Bang Andi tetap sehat.
0: Bang Syahril juga ya.
4: Tetap mengalir ya.
0: Amin.
4: Tanpa henti seperti
0: tanpa henti.
4: Apa?
0: Masya Allah.
4: Gunung
0: Kawi.
4: Gunung Kawi. Gunung Semeru itu.
0: Oh iya. Kirain mau bilang Gunung Kawi tadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Syahril ya. Aneh Bunda Aisyah langanone milih tamu gerah nyelik nih Bunda Aisyah. Sila Bunda. Kalah sih si Bunda Siti Hajar nih. Halo Bunda, assalamualaikum. Bunda. Nah, telang Bunda. Bergeser dulu Bunda Siti Hajar ah. Nyalam putus-putus suara Bunda Siti Hajar nih. Baik, siapa nih? Tadel ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Pak Syukri ini, Bang Andi.
0: Oh, Pak Syukri, selalu dilip kalau Pak Syukri ini. Salam-salam buat siapa? Langsung Pak Syukri.
5: Ya, salam-salam dulu buat Kinanti baru. Terus Bang Fajar, terus Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, Bunda Masniah, terus Lale Ratu. Lam putar aja lama mimaran bang Andi.
0: Nek dah ajak nih bareh lama apa ran?
5: Lama mim.
0: Astagfirullahaladzim, kanggo kelilik. Silakan.
5: Ya, ya, buat okay. Si Denda semoga sehat selalu panjang umur di mereka rezekinya bang Andi ya.
0: Oke. Okay. Amin.
5: Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Syukri di Lombok Timur ya. Baiklah kalau begitu Pak Syukri di Lombok Timur. Terima kasih. Saya seperti menyebut nama rekan ini Pak Syukri. Baik, di belakangnya Pak Syukri ada siapa? Oh sabar dulu ya, karena sudah berapa penelpon tadi itu. Sudah 5 penelpon. Kita ke lagu dulu. Lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu malam ini. Lagu-lagu barat dari tahun 2010 sampai tahun 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: sekitar 10 menit menuju pukul 23. Yuk, yang ingin bergabung, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu dengan siapa ini? Waalaikumsalam. Nah, dengan siapakah ini? Apa ini? Halo? Halo Bapak, dengan siapa?
1: Halo.
0: Iya, dengan Bapak siapa?
1: Haris di mana?
0: Oh, Haris. Haris di mana, Haris?
1: Di Dompu sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin kementonya di Lombok.
0: Oh, di Bajumulak?
1: Tidak ada tulang.
0: Oke. Okay. Silakan Haris, pengen salam-salam buat siapa? Malam. Kayaknya delay dia nih.
1: Iya, salam-salam dari sini. Salam hormat, selamat selalu. Ada juga lihat ini. Ada juga Isya di Kasmudi, selalu kemata-mata. Ada juga Bunda Marni.
0: Iya.
1: Berhasil selalu bersama anak seksi di sana. Ada juga di Nama Bukara.
0: Semua-semuanya ya.
1: Saya berhasil nanti juga di Nama Bukara. Kemata-mata. Iya, buat semua-semuanya sehat-sehat airnya, semoga sehat selalu, panjang umur. Buat Bang Andinya juga, semoga sehat selalu, tetap dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apa-apa.
0: Amin. Terima kasih, Nge.
1: Ya, dari Haris.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Haris. Di belakangnya Bang Haris, satu menelpon lagi boleh ya? Bisa? Oh bisa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Iya, kinanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, jadi penelpon terakhir kinanti ya.
0: Iya, tumben telat kinanti.
2: Tadi udah manjat nggak bisa masuk.
0: Waduh, rame juga malam ini ya.
2: Iya, rame, tumben rame.
0: Silakan.
2: Oke, lagu lagunya ada lagu Kota Negara ya.
0: Betul.
2: Oh, nyampein dulu. Buat Bang Alpin, Kak Irwan, Ilas, Purbaya, Pak Muhyiddin. Sebentar lagi mau pergi hari ini kalau nggak salah. Semoga ibadahnya lancar ya. Dan semoga sehat selalu.
0: Oh, Pak Muhyiddin mau naik?
2: Iya.
0: Mau haji?
2: Enggak, mau umroh.
0: Oh, mau umroh.
2: Dan nanti hari Senin kalau nggak salah. Tadi diadakan salat malam di masjid.
0: Oh, berangkatnya Senin?
2: Ya, Senin.
0: Wah.
2: Wow. Berangkat dari KLU Bang Andi.
0: Hari Senin ya. Sekarang hari apa? Iya. Oh, Sabtu besok. Besok Jumat ya.
2: Malam Jumat.
0: Ya, besok Jumat.
2: 3 hari lagi. Ya, semoga ibadahnya lancar ya.
0: Amin.
2: Dan perjalanannya juga lancar. Oke. Terus buat Mama Uin, Pak Kemuntur, Bang Raja, Bang Pajar, ada Bang Sahil, Bang Kendo, Mbak Tirza, Mas Tenggo, Mas Yogi, ada Mak Maya, ada Mak Ayu di Maluku juga.
0: Ya.
2: Ada Bunda Kartini, Bunda
0: Kepri,
2: Bunda Marni. Semua Bang Andi ya.
0: Semua-semuanya, terima kasih.
2: Oh ya, Bang Astana juga.
0: Iya.
2: Muncul semua kerkulunya juga saya selalu. Bapak Andi, sahabat tugas, saya selalu bersama keluarga. Banyak umur mau hadir di sini. Okay. Gitu, Allah sangat sangat.
0: Iya.
2: Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Tetap semangat, Bang Andi.
0: Iya.
2: Lagunya kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kinanti sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Bunda Siti Hajar sukanya putus-putus suaranya, mungkin hari malam ini semoga tidak ya. Kita cek. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencang nih suara yang dijalan.

0: Ralat ngecat.
1: Eh, kaya. Kambian. Hai pejolok dah.
0: Saya rasa dari Lombok Timur nih.
1: Lombok Timur baru saya ilam.
0: Salah suara lah,
1: Salah apaan?
0: Apa kabar?
1: Sehat.
0: Anda mendengar suara Anon Pringim. Suara waktu sasak nih,
1: kita dengan sasak bunda. Sasak kental gitu ya. Alhamdulillah.
0: Sampun.
1: Kanduk ke baru bebalong terus
0: mah.
1: Nah, iya melihatan bet dengan beli bunda. Masya Allah. Demen ke gati yang bebetok
0: ya.
1: Yang kediri bunda.
0: Kediri
1: Masya Allah. Apa isin bebetok bunda samain? Oh, enggak, silak mana-mana. Terus lanjut bunda.
0: Salam bunda Cahaya. Bunda Kertini. Haris nih karena baru.
1: Haris lekan dompu.
0: Haris nggih. Bang Tinggo, Bunda Maria, Bunda Maria, Bunda Aisa.
1: Terus
0: Nge, Bunda Kertini. Pak Supri.
1: Terus.
0: Halo, Widya. Nih Bunda sehat nggih. Nanti Haya nanti Bunda Maya. Bang Raja,
1: Terima kasih Bunda Nggih. Masya Allah. Gedemen ke betok ya Allah. Lemah dengan nggih.
0: Terima kasih
1: Bunda. Nggih. Amin. Nggih Bunda. Sila ya.
0: Terima kasih.
1: Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak, pendengar kita sudah merapat ke pukul 11 malam nih, Kinggi. Kecukupan julu nih batu-batu samile tama nih pamawiin sabar nih Kinggi Bunda Aisyah saya dan nih mile tama ruan. Siluin lagu waktu tidak memungkinkan niki untuk meneruskan para penelpon karena lebih dari jam 11 nih Kinggi. Terima kasih yang sudah bergabung. Nanti setelah Ruang Rindu kita akan menemani Anda dengan deretan lagu yang sudah disiapkan di ruang rindu. Di musik dan inspirasi nggih. Sampai nanti hingga menjelang pukul 12 malam atau hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit, habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka, lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya, aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Jumat 24 Juli 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali kami kembali menyapa Anda pendengar pagi hari ini bersama saya Putri Mentari dari Studio Pro 1 RR Mataram, dan juga ada Satriaji Arova dari Multimedia. Pendengar, menyambut hari Jumat ini ya, kita akan mengikuti rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center. Dan untuk Anda pendengar, kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti dan melakukan sholat subuh. Selamat mengikuti.

تعلم ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

disilahkan bagi para jemaah, bagi yang masih berada di belakang, untuk lebih merapat ke depan karena sebentar lagi kajian akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau demi akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah MPDI yang akan melanjutkan kajian Tafsir Al-Quran Surah Muhammad ayat 10 sampai dengan ayat 12. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruq pada pukul 6:30 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada jamaah disilakan untuk membuka mushafnya pada Quran Surah Muhammad ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bertadarus bersama.

0: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai pelindung. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal soleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang, dan jahannam adalah tempat tinggal mereka. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
1: Selanjutnya kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat, falyatafaddal masykura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajallul hazna idha syi'ta sahla sahil umurana wa anta arhamur rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayuhal hadirun jemaah subuh Islamic Center Nusa Tenggara Barat yang dimuliakan Allah jalla wa ala. Para pendengar RRI Persatu Mataram, ma'azani Allah wa yakum ajma'in, yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, tahan-tahantinya memuji keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa pagi ini kita dibangunkan dari kematian kita, Allah antarkan kita menuju rumahnya, dan kita duduk sejenak mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan majlis dan kajian ini mendatangkan ridho dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap hajat dan munajat dalam doa-doa kita pagi ini dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah jadikan kita dan keluarga kita menjadi hamba yang selamat afiat fid din dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa semoga tercurah dan limpahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirun jamaah subuh yang dimuliakan Allah jalla jalaluh, telah kita dengarkan tadi murattalnya pada surah Muhammad ayat 10 sampai dengan 12. Berikut terjemahnya. Semoga sekali lagi dengan tilawah dan terjemah tadi mendatangkan rahmat Allah buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan atau memberikan kabar menakutkan tentang azab buat orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, khusus menentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat sebelumnya Allah jelaskan tentang orang-orang, kondisi orang-orang yang beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum, wahai orang yang beriman, kalau engkau menolong Allah maka Allah pun akan menolongmu. Betapa pentingnya di sini kita memahami takwil Al-Qur'an. Kalau kita baca misalkan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha, seolah-olah kita ini mengatakan bahwa Allah

0: butuh pertolongan. Maknanya adalah intan suru dinallah yang surukum ala a'daikum. Itu tafsirannya. Kalau engkau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu dari musuh-musuhmu. Artinya, keadaan orang yang beriman itu akan selalu berada pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang beriman itu walinya satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat. Itu ayat yang berkaitan tentang ayat yang ke-12 nanti. Maknanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong orang beriman? Karena memang orang beriman walinya, satu-satunya penolongnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Allah sebagai walinya, maka mereka pun tidak akan mendapatkan apapun, kebaikan apapun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kedua adalah ketika kita menolong agama Allah, bermakna beramal soleh, itu sudah menolong agama Allah. Di antara cara kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pertama kata ulama, yakni a'mala bid-din, yakni beramal dengan agama, mengamalkan agama ini, itu adalah cara kita mensyiarkan agama Allah. Di antara ayat yang berhubungan dengan syiar yang paling mulia adalah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, bermakna orang yang beramal saleh menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, maka itulah hati yang paling takwa. Itu adalah cara menolong agama Allah. Dengan beramal saleh kita sudah menolong agama Allah. Yang kedua yakni intisyaru hukumullah, yakni menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sampaikan pesan Allah, ketika kita beramal soleh, di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di surah lain Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, yakni wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan pasti hak atas kami firman Allah, yakni menolong orang-orang yang beriman, bimakna yang menjadikan Allah sebagai wali dan menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ya, yang dia yakin. Kemudian akibat yang kedua dari sisi iman, dia ditolong yusabbit aqdamukum, dan Allah kuatkan kondisi langkah-langkah tumit kita, bimakna Allah kuatkan hati kita, Allah kuatkan keimanan kita dengan kita beramal, dengan kita membawa hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menolong kita dengan menguatkan iman kita, mengokohkan hati kita, tidak akan tertipu dengan tipu daya dunia. Nah, sementara walladzina kafaru fata'asan lahum wa dhalla 'amaluhum dzalika bainahum karihum ma anzalallah. Sementara orang-orang kafir, Allah jelaskan bahwa mereka itu selalu di dalam keraguan, selalu di dalam kesesatan, sampai-sampai tidak ada amalnya sama sekali. Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala yakni menurunkan ya ayat-ayatnya Allah ya. Sementara orang-orang kafir, Allah jelaskan bahwa mereka itu selalu di dalam keraguan, selalu di dalam kesesatan, sampai-sampai tidak ada amalnya sama sekali. Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala yakni menurunkan ya ayat-ayatnya, menurunkan kitab-kitabnya, dan mereka benci mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma khawwafahum ta'ala aqibatal kufri. Selanjutnya pada ayat yang ke-10 baru kita masuk. Thumma khawwafahum, kemudian Allah menakut-nakuti mereka, bukan sekedar ya dengan khawfa ya khawfu, tapi khawwafa bimakna sigat mubalaghah. Thumma khawwafahum, kemudian Allah sangat-sangat memberikan rasa takut pada mereka pada ayat ini yang kita kaji, yakni akibat al-kufri, tentang akibat atau azab kekafiran ya. Kalau tadi dijelaskan pada ayat sebelumnya tentang akibat keimanan mendatangkan pertolongan Allah dan mengokohkan keimanan dalam jiwa, maka akibat orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala mulai ayat ini, afalam yasiru fil ardi, afalam, kenapa tidak yasiru berjalan mereka fil ardi, di muka bumi. Fayanzuru, lalu mereka melihat, kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana keadaan azabnya alladzina min qablihim, yakni orang-orang sebelumnya. Ai afalam yusafiru haula'i liyaraw mahalla biman sabaqahum, kenapa mereka tidak melakukan perjalanan untuk mengambil i'tibar atas kejadian umat-umat yang terdahulu, minal umamit taghiyah, dari umat-umat yang membangkang, ka'adin, seperti kaum 'ad wa samud, dan kaum Samud, kaum Lut, dan kaum Lut ghairihim, dan lainnya, minal mujrimin, dari orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini ada istifham untuk kita bagaimana belajar dari perjalanan. Maka dianjurkan, termasuk mustahab sunnahkan kita ini untuk ya musafir, dalam arti yakni untuk mengambil pelajaran pada kisah-kisah yang telah terdahulu. Kalau kita sebut ya perjalanan religi, nah kalau jadi soleh itu sering bilang apa, nah kalau kemana itu perjalanan religi ya, tapi hilang religinya karena ke pantai katanya. Ya, perjalanan religi itu sunnah. Ya, ayatnya ini afalam yasiru fil ardi, untuk apa? Untuk kita mendapatkan pelajaran. Kita lihat pelajaran bagaimana perjalanan umat terdahulu ya, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kaum 'Ad, kaum Samud, bagaimana keunggulan mereka dalam sisi ekonomi, dari sisi apa? Perairan dan seterusnya, tapi karena kedustaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka dihancurkan. Pelajaran. Maka dalam kitab Ait al-Qurni ada kitab judulnya Hatta Takuna Min As'adin Nas, Hatta Takuna Min As'adin Nas, menjadi manusia paling bahagia. Di antaranya bagaimana agar menjadi bahagia, maka sering-seringlah melakukan perjalanan untuk mengambil pelajaran. Maka Anda yang sehat, waktu-waktu jalan-jalanlah ke rumah sakit agar Anda tahu bagaimana nikmatnya sehat. Ya, Anda yang bebas, waktu-waktu berjalan-jalanlah ke penjara agar tahu Anda betapa nikmatnya bebas menikmati udara segar di luaran sana, sementara mereka terkungkung dalam penjara. Anda yang punya kaki misalkan, maka lakukanlah perjalanan ke panti jompo, panti-panti orang tua, agar Anda tahu betapa nikmatnya memiliki kesehatan berupa kaki. Ya. Artinya berjalanlah sewaktu-waktu ke tempat-tempat yang mengandung pelajaran. Ya, datanglah ke gunung, ya sunnah ke Gunung Rinjani, ya Pak Haji Soleh. Nah, tapi untuk mengambil pelajaran, bukan untuk cari pemandangan. Ya, ya. Artinya tatapan-tatapan pembelajaran itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berpikir ya bahwa semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kesia-siaan. Bil khusus sampai Allah tinggalkan jejak-jejak sejarah yang mengukir bagaimana mereka dihabiskan, dihanguskan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar di situ, dammarallahu alaihim, artinya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, ai ahlakahumullahu, yakni Allah menghancurkan mereka sehancur-hancurnya, tapi masih mempunyai tanda-tanda kehancuran. Allah tinggalkan satu titik-titik, tanda-tanda tertentu yang menunjukkan mereka itu kuat, kuasa luar biasa. Kaum Samud misalkan mampu melakukan apa, membuat gunung jadi rumah-rumahnya, sampai hari ini masih ada peninggalannya. Ini Itu pelajaran yang berharga, bagaimana kekuasaannya itu mampu membuat mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah perjalanan untuk mengambil pelajaran dari setiap yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah binasakan mereka, maka jangan sampai kita itu sama dengan mereka sehingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufurannya. Nah itu walil kafirin amsaluha ay walil kufari makkata amsalu tilkal aqibah alwakhimah wal azabil mudammari, yakni orang-orang kafir pun yang ada di Mekah ukurannya akan mendapatkan sesuatu yang sama dengan umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Artinya azab hari ini itu bisa jadi sama dengan azab yang telah berlalu. Kalau apa? Kalau perlakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, artinya kekafirannya, penentangannya sama. Artinya kalau dulu mereka dibinasakan dengan ditenggelamkan, bisa jadi hari ini pun kejadiannya itu akan terulang kembali. Artinya tidak ada pengecualian terhadap orang-orang kafir Mekah atau yang berada di Madinah. Ya, mentang-mentang di Mekah atau Madinah kemudian tidak turun azab seperti kaum terdahulu. Maknanya Allah mengatakan yakni walil kafirin amsaluha, maka orang kafir pun dimanapun berada itu sama akibatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin tidak terasa secara langsung, tapi disebut oleh Allah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami istidrajkan mereka dari sisi yang tidak mereka tahu. Ya, artinya istidraj itu pun bagian daripada cara Allah Subhanahu wa taala mengazab. Ditunda-tunda bukan karena tidak diazab, tapi diazabnya sedikit demi sedikit. Pada puncaknya nanti mereka langsung ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am Allah isyaratkan falamma nasu ma dzukiru bihi, ini khususan untuk Nabi Muhammad. Falamma nasu ma dzukiru bihi, manakala mereka melupakan apa yang kami ingatkan dari ayat-ayat kami, lupa terus terhadap Allah Subhanahu wa taala, lupa beramal, lupa terhadap kematian. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', lalu kami bukakan pintu segala kemudahan. Ya, justru dengan melupakan Allah akan dibukakan segala pintu kemudahan. Semakin dia banyak maksiatnya, semakin jauh dari Allah, justru Allah tidak tutup kemudahan untuknya. Akan tetapi fatahna 'alaihim abwaab, ya, segala pintunya dibukakan, dimudahkan, ya, sehingga mereka berasumsi maksiatnya pun tidak mempengaruhi nikmatnya. Sehingga apa, mereka mengatakan ya tetap ya rezeki anak soleh jangan berkurang, unen Pak Haji soleh, ya, padahal pekerjaannya maksiat, ya, sehingga orang melihat ketika ahli taat melihat ahli maksiat itu lebih bahagia hidupnya ketimbang dia yang taat, itu sudah menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hakikatnya itu adalah bagian daripada istidraj, ya, yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di dunianya. Ya, kita lihat dia bahagia tapi hakikatnya tidak membahagiakan, ya, istidraj. Falamma, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala falamma nasu ma dzukru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai, ya, akhadnahum bawtatan fa idza hum mublisun, lalu tiba-tiba firman Allah Subhanahu wa taala sekonyong-konyong bawtah, yakni secara tiba-tiba, akhadnahum bima kanu yakzibun, nanti pada puncaknya saat mereka sudah, ya, falamma farihu bima utu, ya, falamma farihu, ketika mereka sudah senang-senangnya, ndek nase wah ukuran irin, ya, ndek nase iri wah sampai terlalu senang, terlalu bahagia, ya, tiba-tiba set, nah sekali langsung hilang, seolah-olah ditanya adakah nikmat yang terdahulu dengan satu azab itu. Mereka mengatakan tidak pernah merasakan nikmat walau saatan, walau sesaat. Nah, seperti orang yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW, ahli surga yang dicelupkan satu kali ke dalam surga, yang dulu hidupnya paling menderita di dunia, ya, ketika ditanya dengan satu celupan di surga, maka dia mengatakan tidak pernah merasakan susah sengsara sedikit pun ketika hidup di dunia. Kenapa? Karena itu semua terlupakan dengan satu celupan surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ahli neraka, ketika satu dicelup, di testing dulu, di tester dulu, dicelup sekali saja plus sunin Pak Haji Soleh ya, contoh ini, dan beliau selam ya, di satu celupan nerakanya Allah ya. Kemudian orang ini paling hidupnya mewah, tidurnya mewah, makannya mewah, paling hebat hidupnya di dunia, satu kali dicelupkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, apakah engkau pernah bernikmat-nikmat di dunia, dia bersumpah, wallahi demi Allah, tidak sedikit pun kami pernah bahagia dan senang di dunia. Dengan apa? Satu celupannya. Maka logikanya kata Rasulullah SAW, kalau satu celupan saja ahli surga melupakan kesengsaraan dunianya, bagaimana kalau itu abadal abad selama-lamanya di dalam surga? Kalau seandainya satu celupan neraka saja membuat mereka merasakan nikmat yang begitu luar biasa hidupnya itu hilang dengan satu celupan, bagaimana abadi selama-lamanya? Makanya kata Nabi SAW, justru yang paling indah dari surga itu sendiri dan yang paling panas ketimbang panas itu sendiri di neraka, bukan sekedar surganya, bukan sekedar nerakanya, tapi justru yang lebih indah ketimbang surga itu sendiri, kata Nabi, adalah apa? Kekal di surga dengan nikmat itu jauh lebih hebat ketimbang surga itu sendiri. Kemudian kata Nabi, dan kekal di neraka dalam azab itu jauh lebih hebat ketimbang neraka itu sendiri. Ya, neraka itu sendiri. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu dengan keadaan kita yang bermaksiat, yang kufur terhadap Allah, kemudian dimudahkan jalan kita. Pada saatnya ya sudah klimaks ukurannya senangnya, maka akan dibanting oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idzahum mublisun, lalu kita tidak bisa berkata apa-apa kecuali penyesalan, tetapi penyesalan yang sudah terlambat. Dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu wa annal kafiriina la maula lahum. Ya, alasannya kenapa yang mukmin itu ditolong, kenapa yang kafir itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, dzalika bi anna Allah, karena alasannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maula alladziina aamanu, adalah walinya orang-orang yang beriman, wa annal kafiriina la maula lahum, dan orang kafir itu la maula, tidak ada penolong, tidak ada Tuhan yang mampu untuk menolong mereka, enggak ada. Ai artinya adalah bahwa ai waliyuhum wa nasiruhum, Allah itu penolong dan kekasihnya. Kalau orang kafir, la nasiru lahum wa la mu'ina wa la mughitha, tidak ada penolong, tidak ada penentu, tidak ada pertolongan. Ya, tidak ada pertolongan. Artinya kalau orang beriman diberikan nikmat, ya, nikmatnya di dunia dan akhirat dengan imannya, dengan ibadahnya pada Allah, itu karena dia menjadikan Allah sebagai ilah, menjadikan Allah sebagai wali, seperti ayat yang kita sampaikan awal-awal tadi. Dan orang kafir kenapa mendapat azab Allah Subhanahu wa taala? Karena hakikatnya mereka tidak punya wali. Ya, yang punya wali itu ya kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, wali kita. Maka tetaplah dalam kewalian bersama Allah Subhanahu wa taala, mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengakibatkan kekekalan kita baik di dunia atau di azabnya Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya ada pada kita, apakah kita memilih kemudian yakni akibat dari keimanan pertolongan Allah, atau kita memilih akibat dari kekufuran adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ukurannya seperti pantat ayam yang mengeluarkan dua hal, ada telur dan ada tai ayam. Maka pilihannya ada di Pak Haji Soleh. Jangan salahkan pantat ayam ketika sidang memilih tai ayam. Ya, Pak Haji Soleh, siapa yang salah ketika sidang pilih tai ayam? Hah? Pantat ayam. Kanda, kata pantat ayam, tugasku mengeluarkan saja, tapi tugasmu memilih. Maka jangan salahkan pantatku, salahkan pilihanmu. Life is choice. Hidup adalah pilihan, jemaah ya. Pilihan antara apa? Antara ketaatan atau kekufuran. Dan konsekuensinya punya masing-masing konsekuensi logis yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bayyana ta'ala ma'ali kullin minal fariqain. Kemudian Allah menjelaskan tempat dari keduanya, golongan al-mu'minin wal kafirin, yakni di daerah keimanan dan daerah kekafiran. Pada ayat ini Allah jelaskan kemudian tempat mereka. Faqal, Allah berfirman, innallaha yudkhilu alladhina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Posisi yang pertama, orang-orang ya yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan dia kepada golongan ahli surga dengan iman dan amal solehnya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya posisi orang beriman mesti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir itu posisinya di mana? Yatamatta'un, mereka itu bersenang-senang di dunia. Wa ya'kulun, mereka banyak makannya. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana makannya binatang-binatang. Artinya kalau binatang kan selama orang rapat selapuk kaken, ya semua dia makan, tidak peduli ada halal dan haram. Ayam tahu mana yang halal dan haram. Ya, Pak Haji Soleh, ayam sidik tahu tempe sidik halal atau haram. Ya, tetap aja dia makan. Ya, artinya semua itu dia makan. Ya, makanya kata Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, al-mu'min ta'kulu min ma'inin wahid. Ya, wal kafir ya, ta'kulu min am'ain mutafarriqah. Orang beriman itu makanannya satu saja. Orang kafir, artinya orang tidak beriman atau orang-orang fajir, itu makanannya adalah bermacam-macam makanan. Artinya kalau orang beriman itu pasti yang dimakan yang halal-halal saja. Ya. Kenapa? Karena itu batasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nanti apa? Memberikan segala nikmatnya, dimuliakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu balasannya. Kalau hari ini makanya kita tidak bebas makan semuanya kan. Ya, tidak boleh makan babi, katanya. Tidak boleh makan anjing, tidak boleh makan semuanya. Ya, apakah nanti di surga semuanya dibolehkan? Semuanya dibolehkan. Ya, tetapi karena tidak ada anjing, tidak ada babi, katanya. Ya, yang ada adalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kafir semuanya dimakan. Ya, mereka bersenang-senang di dunia. Hanya disebut jannatul kafir. Dunia ini surganya orang kafir. Ya. Wasijnul mu'min, dan penjaranya orang beriman. Kenapa penjara? Karena hukum-hukum Islam, hukum Allah Subhanahu wa taala membatasi gerak-gerik kita, mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, itu kita terbatasi dengan ikatan-ikatan syar'i. Ya, itu maknanya makan dari satu saja yang halal. Tapi ketika dia keluar dari ikatan syar'i, dia makan semuanya, maka ini akan berakibat kepada apa? Azab Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang kafir ya, yang mereka memakan segalanya tidak perlu dilihat halal dan haramnya, maka di situ mereka akan mendapatkan bagian azab fid din wad dunya wal akhirah. Ay wal kafiruna fid dunya, orang kafir di dunia itu, yang tafi'una bisyahawatiha, mereka akan mendapatkan manfaat penuh dari syahwatnya, waladha'idhiha, dan lezatnya syahwat. Jadi orang kafir di dunia ini dia diberikan oleh Allah manfaat bersyahwat-syahwat, berlezat-lezat dengan syahwat. Kalau kita kan tidak diberikan oleh Allah berlezat-lezat dengan syahwat. Sementara syahwat itu adalah kebutuhannya neraka. Ya, ya. Makanya disebut dalam hadis, hujibatil jannah bil makarih wa hujibatil jannah bima yashtahihil anfus. Ya. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Ya. Dan neraka itu dikelilingi oleh justru yang disenangi oleh syahwat. Jadi syahwat ini ya, itu adalah orientasinya mesti sesuatu yang menjurus kepada neraka, menjurus kepada yakni ketidakbaikan. Ya. Nah, maka orang kafir itu diberikan oleh Allah, yakni berenak-enak dengan syahwatnya, mau zina, mau ngapa-ngapain, mau minum khamr dan seterusnya. Itu adalah manfaat syahwat. Sementara kita dibatasi, tidak boleh, jangankan sampai berzina, ngelihatnya aja ya Pak Haji Soleh. Ngelihat itu kan nikmat. Pak Haji Soleh, lihat impong dedare, nikmat atau enggak? Jujur wah, nikmat ling. Ya kan. Ya udah nikmat aja. Itu kebutuhan syahwat. Tapi kata syar'i, ya, ya. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad sama orang beriman, Pak Haji Soleh itu, pejamkan, turunkan pandangan. Ya kan? Ya. Sementara syahwat itu maunya, ya udah, wow, gitu. Hunin, ya. Apalagi sambil nestighfar, Pak Haji Soleh, astagfirullahaladzim. Itu syahwat. Ya. Nah, orang kafir dimensinya itu berlezat-lezat dengan syahwat. Nah, sementara kita ini dibatasi dengan syar'i, sehingga syahwat ini tidak leluasa. Ya, seandainya, makanya kata Imam Ghazali, seandainya kurang-kurang hidayah Allah toh kepada orang beriman kita, itu kurang-kurang hidayah, maka kita tidak akan menang mengalahkan syahwat. Jangankan kita, Nabi Yusuf saja mengatakan, yani apa kata Nabi Yusuf, wa maubari'u nafsi inna nafsal amaratun bisu. Saya sendiri, kata Yusuf, ya maubari'u nafsi, enggak bisa membebaskan diri saya sendiri, ya inna nafsal amaratun bisu, ya karena nafsu itu selalu condong kepada keburukan. Ya, ketika terjadi kasus Zulaikha dengan Yusuf, ya kalimatnya idhammat bihi wa hamma biha. Ketika Nabi Yusuf ada keinginan ke Zulaikha, dan Zulaikha pun punya keinginan besar juga. Artinya sama-sama punya keinginan, tapi aling-alingnya, kenapa Nabi Yusuf adalah laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya tidak melihat atau tidak datang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka kurang-kurang hidayah, syubhat kita. Ukurannya tidak peduli sudah, pokok padahal ukuran manusia dikata Imam Ghazali, perut kita itu hanya berisi 3/3 saja, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk udara, 1/3 untuk air. Kalau penuh 3/3 itu dengan makanan, berot hidup. Ya, ini Pak Jisor. Ya, kalau penuh dengan air itu akan jadi penek tok. Kalau penuh dengan udara entut tok jarin. Ya. Aneh. Maka harus ada kombinasi 1/3, kata itu hadis sahih. Ya, ya. 1/3 isinya adalah makanan, ya, untuk menguatkan fisik. 1/3 harus ada airnya untuk apa? Menetralisir, ya, di dalam tubuh kita. 1/3 ada udaranya, arak lengan tut, arak lengan penek, arak lengan ya. Ini perutnya 1/3 saja, tapi masya Allah korupsinya sampai 72 kilo. Pire dekaken. Ya. Boleh ya, paham kan maksud saya? Ini bacaan. Ya, berapa sih itu, makanya kata Imam Ghazali, sekurang-kurang hidayah, syahwat ini akan menguasai Anda. Itu orang beriman, Pak. Apalagi yang kurang iman. Ya. Makanya jangan bangga bisa melampiaskan syahwat kita. Dalam hadis Nabi SAW itu sahih, kullu ummati mu'afan illa al-mutahajirin. Semua umat saya pasti punya potensi untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illa al-mutahajirin, kecuali orang yang dengan syahwatnya bangga memamerkan maksiatnya. Itu enggak ada ampunnya, Pak. Ya, sida misalkan, ya, ada perempuan misalkan di selfie susunya sekarang klik nih, dikirim ke Haji Soleh, wow nih. Nauzubillah, itu dosa jariah yang tidak diampuni, Pak. Si de mati fotonya masih beredar, itu enggak dihapus dosa. Kenapa? Karena Anda bangga dengan syahwat maksiat pada Allah, dan Allah benci itu. Kenapa? Karena Allah saja menutup aib kita, lalu kita dengan bangga menceritakannya. Ya. Makanya dalam bab ikrar itu di Fathul Qorib saja, itu orang, ya, lebih baik dianjurkan enggak usah menceritakan masa lalu atau kejelekan yang telah lalu yang berhubungan dosanya dengan Allah. Kenapa? Karena Allah masih Maha Pengampun. Ya. Maha Pengampun. Ya. Datanglah ke Allah. Allah pengampun. Ya, enggak usah ceritakan, seolah-olah kalau kita cerita ada kebanggaan. Unin Paji Soleh, laik aku ya. Apa? Ya, dengan ini 10 berayung ku. Contoh ini, contoh. Itu bangga betul aku nih. Itu dan
1: pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Demikian rangkaian ibadah sholat subuh pagi ini dan juga kajian islami. Dan pendengar, kita kembali menuju studio Pro 1 RRI Mataram untuk merangkai NTB pagi bersama saya Putri Mentari.

Pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada ya. Semoga pagi hari ini menyapa kita dengan kesehatan, semangat, serta hati yang penuh rasa syukur. Bersama saya Putri Mentari dengan senang hati akan menemani aktivitas Anda pagi ini pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bagi Anda pendengar yang sudah memulai hari sejak subuh, mungkin ada yang bersiap berangkat bekerja, mengantar anak-anak ke sekolah, menjalankan aktivitas usaha, maupun yang masih menikmati hangatnya secangkir kopi di rumah ya. Terima kasih telah memilih Pro 1 RRI Mataram sebagai teman setia Anda di pagi hari. Mendengar seperti biasa selama beberapa saat ke depan, kami telah menyiapkan beragam informasi yang aktual, inspiratif, edukatif, dan tentunya dekat dengan kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kami juga akan menghadirkan musik-musik pilihan yang menemani suasana pagi Anda agar aktivitas terasa lebih ringan dan menyenangkan.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kami hadirkan informasi perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini di hari Jumat 24 Juli 2026. Informasi pertama kita awali dari Lombok Barat. Cuaca hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan di 50 sampai 77%. Kemudian di Lombok Tengah hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 21 sampai 27 derajat Celcius, kelembapan di 54 sampai 80%. Untuk wilayah Lombok Timur, hari ini kabut atau berasap dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan di 80 sampai 88%. Untuk Sumbawa, hari ini cerah dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan di 54 sampai 87%. Dompu dan Bima, hari ini perakirannya cerah berawan dengan suhu 21 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan di 47 sampai 89%. Kita menuju Lombok Utara, hari ini cerah dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan di 63 sampai 83%. Untuk Kota Mataram, pendengar, hari ini perakirannya cerah dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan di 47 sampai 75%. Ya, pendengar, demikian perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini bersama saya Putri Mentari.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap

0: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita Nusa Tenggara Barat bersama saya Putri Mentari langsung dari Studio 21 RRI Mataram.
1: Dari 50% dari harga normal, jadi setengah harganya dong. Kalau yang KTP NTB ya semua grandstand.
2: Tapi karena hal tertentu nggak bisa di

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Jumat 24 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kan sudah jelas kalau diskon 50% dari 50% dari harga normal. Jadi setengah harganya dong. Kalau yang KTP NTB ya semua grandstand.
2: Tapi karena hal tertentu nggak bisa dicairkan waktu itu, akhirnya cair setelah saya tidak jadi gubernur.
0: Berbagai strategi disiapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama penyelenggara untuk meningkatkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026. Kejaksaan Tinggi NTB memeriksa mantan Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah, dalam penyidikan gunaan korupsi Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Siti Ari, menilai berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan uminat masyarakat menyaksikan ajang MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit 9 hingga 11 Oktober 2026. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Gelaran MotoGP akan kembali digelar di sirkuit Mandalika Lombok Tengah pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pembalap akan beradu cepat dan beradu strategi agar kuda besinya menjadi juara. Ajang bergensi internasional ini menjadi momentum strategis untuk menghadirkan para pencinta balap motor dari berbagai belahan dunia dan juga masyarakat Nusantara. Kedatangan penonton ini menjadi atensi bersama untuk disukseskan. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Siti Ari, menyebutkan salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah memberikan potongan harga tiket khususnya bagi masyarakat NTB serta memperluas promosi ke berbagai daerah agar informasi mengenai MotoGP Mandalika semakin dikenal masyarakat luas. Selain promosi, Siti Ari juga menyoroti pentingnya pembenahan akses transportasi menuju kawasan sirkuit Mandalika. Ia mengatakan kemacetan yang masih terjadi saat pelaksanaan MotoGP perlu menjadi perhatian agar masyarakat dan wisatawan merasa lebih nyaman.
4: Karena yang menjadi kendala, yang menjadi acuan orang untuk menonton MotoGP itu adalah MotoGP pertama dulu. Tapi saya melihat kemarin sudah lebih bagus dari sebelumnya ya Mas ya. Ya mungkin dari segi transportasi menuju sirkuit, ya itu mungkin juga yang perlu di ini kan karena selalu masih macet ya.
3: Siti Ari menambahkan, penyelenggaraan MotoGP diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Karena itu keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM perlu terus diperluas agar dampak ekonomi dari ajang internasional tersebut dapat dirasakan secara merata. Di sisi lain, politisi P3 NTB ini meminta pemerintah mengantisipasi lonjakan harga hotel dan akomodasi yang kerap terjadi selama penyelenggaraan event internasional. Menurutnya, tarif penginapan yang terlalu tinggi dapat mengurangi minat wisatawan domestik untuk datang ke Nusa Tenggara Barat.
4: Perhotelan ini atau yang pendukung lainnya itu tiba-tiba sangat melonjak tinggi ketika ada kegiatan-kegiatan internasional seperti MotoGP ini kan. Update-nya kan harga sangat tinggi dipatok kadang-kadang ya. Jadi itu mungkin ada kapok lah. Masyarakat-masyarakat terutama yang domestik ini untuk berkunjung.
3: Siti Ari menambahkan, daya tarik MotoGP tidak hanya bergantung pada balapan di sirkuit. Pemerintah daerah juga didorong menghadirkan berbagai kegiatan pendukung serta mengembangkan destinasi wisata unggulan seperti Sembalun dan Senggigi agar wisatawan memiliki lebih banyak pilihan aktivitas selama berada di NTB.
0: Gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika kembali menjadi magnet bagi sektor pariwisata dan perhotelan di Nusa Tenggara Barat. Momentum tersebut diproyeksikan turut menggerek tingkat hunian hotel, termasuk Marumata Senggigi Lombok yang mulai mematangkan berbagai persiapan untuk menyambut lonjakan kunjungan wisata. Reporter Rian Mukdar melaporkan.
5: Saya sudah lakukan promosi dalam arti kita konsep dulu, tapi belum kita launching kan masih agak lama ya, jangan terlalu lama lah.
6: Gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika kembali menjadi momentum penting bagi industri pariwisata dan perhotelan di Lombok Barat. Salah satu hotel di Lombok Barat, Merumata Senggigi, mulai mematangkan berbagai persiapan untuk menyambut lonjakan wisatawan yang diperkirakan datang menjelang ajang balap motor dunia tersebut. General Manager Merumata Senggigi, Fahru Rozi, mengatakan tingkat hunian hotel diproyeksikan terus mengalami peningkatan seiring dengan datangnya sejumlah agenda besar pariwisata, termasuk MotoGP 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Fahru Rozi menegaskan, tren positif tersebut diharapkan berlanjut hingga Agustus. Saat ini, tingkat akupansi yang sudah terkonfirmasi untuk bulan tersebut berada di kisaran 50%.
5: Kita kesiapannya, kita fokus di kamar sekarang. Banyak pembenahan kamar supaya tamu nyaman ya. Dan sudah ada beberapa reservasi yang sudah masuk sekitar di atas 100 kamar lah. Ya. Jadi tinggal kita isi kekurangannya aja. Semoga nanti MotoGP, periode MotoGP itu di 3 hari itu bisa sampai 100% terus MotoGP. Kamar, terus F&B juga kita akan buatin menu khusus nanti buat yang datang menonton MotoGP.
6: Manajemen Merumata berharap tingkat hunian hotel dapat mencapai 100% selama 3 hari periode pelaksanaan MotoGP. Di sisi lain, strategi promosi untuk menyambut MotoGP 2026 juga mulai disiapkan. Fahru Rozi mengatakan, konsep promosi telah dirancang meski belum diluncurkan secara resmi karena waktu pelaksanaan MotoGP masih beberapa bulan ke depan.
0: Berbagai strategi disiapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama penyelenggara untuk meningkatkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026. Selain memberikan diskon tiket hingga 50%, pemerintah juga mendorong pelaku usaha pariwisata menjaga harga akomodasi tetap kompetitif agar semakin banyak wisatawan yang datang ke Lombok. Muhammad Halwi melaporkan.
7: Penyelenggara MotoGP tentunya ke depannya diharapkan terus lebih baik, lebih memberikan kesan kepada para pengunjung.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat optimis jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 akan meningkat. Hal itu didukung sejumlah strategi, mulai dari promo tiket, peningkatan konektivitas transportasi, hingga pengendalian tarif akomodasi. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan, penyelenggaraan MotoGP tahun ini diharapkan tidak hanya lebih meriah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat NTB. Salah satu strategi yang telah dijalankan adalah pemberian diskon tiket hingga 50% khusus bagi warga NTB.
7: Khusus yang berkaitan NTB diberikan diskon yang 50%. Ya, tentunya ini merupakan momen yang pas lah gitu untuk kita lebih mempersiapkan diri lebih awal dengan membeli tiket kan gitu. Kalau sebelumnya kan waktunya sudah sangat mepet, satu bulan tahun kemarin, satu bulan sekarang, waktu kita ini agak lebih panjang, hampir 4 bulan lebih untuk masa persiapan daripada untuk mengakses tiket daripada MotoGP.
8: Selain promo tiket, pemerintah juga terus memperkuat informasi mengenai akses menuju Lombok. Menurut Aulia, pilihan transportasi menuju NTB kini semakin beragam baik melalui jalur udara maupun jalur laut. Dengan semakin banyak alternatif perjalanan, wisatawan diharapkan tidak lagi menganggap akses ke NTB sebagai kendala. Di sisi lain, Pemprov NTB juga memberi perhatian serius terhadap sektor akomodasi. Pelaku usaha hotel dan penginapan diimbau tidak menaikkan harga kamar secara berlebihan selama penyelenggaraan MotoGP.
7: Ya tentunya kita sangat berharap dari penyedia-penyedia akomodasi ini untuk ya kita bisa lebih bijak dalam memberikan penawaran harga yang lebih menarik bagi para tamunya mereka. Ya tentunya kita jangan sampai terlalu berpikir haji mumpung, tetapi kita juga harus menjaga reputasi akomodasi kita, reputasi hotel kita, dan reputasi daripada destinasi kita untuk jangka panjang.
8: MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober mendatang di Pertamina Mandalika International Circuit. Pemerintah berharap seluruh upaya tersebut mampu meningkatkan jumlah penonton sekaligus memperkuat dampak ekonomi bagi sektor pariwisata dan usaha masyarakat di NTB.
0: Dinas Koperasi dan UKM atau Diskop UKM Kota Mataram secara konsisten berupaya memaksimalkan partisipasi UMKM lokal dalam setiap perhelatan ajang balap dunia di sirkuit Mandalika. Upaya tersebut mencakup proses kurasi produk, legalitas, hingga peningkatan kualitas agar produk UMKM Kota Mataram siap menembus pasar nasional dan internasional. Fatmawati melaporkan.
9: Nanti kita koordinasi dengan provinsi ya, bagaimana apa namanya mereka untuk menopang daripada MotoGP ini kan.
10: Kepala Disperinkop UKM Kota Mataram, Jemi Nilwan, mengatakan proses pembinaan difokuskan pada UMKM yang dinilai siap mengikuti bazar MotoGP. Ia fokus melakukan kurasi dan pembinaan terhadap berbagai produk UMKM yang akan dilibatkan dalam bazar MotoGP 2026, sehingga produk yang ditampilkan benar-benar memiliki kualitas dan daya saing. Menurut Jemi, potensi UMKM Kota Mataram sangat besar. Saat ini tercatat lebih dari 26.000 UMKM telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, ditambah sekitar 8.000 pelaku usaha baru yang terdata sepanjang 2025. Produk yang dipersiapkan meliputi kuliner khas, kerajinan tangan seperti mutiara, produk fashion, hingga aneka souvenir yang dinilai memiliki peluang besar diminati wisatawan.
9: 26.000 lebih ya sudah ber-NIB. Untuk tahun 2025, 8.000 lagi meningkat penambahan. Pengorong itu ada pada minuman, makanan, ada yang juga apa namanya, ria, kemudian ada juga bagian kosmetik.
10: Untuk memperluas akses pemasaran, Disperinkop UKM telah berkoordinasi dengan penyelenggara MotoGP agar UMKM Mataram memperoleh gerai di lokasi yang strategis. Selain menyiapkan lokasi pemasaran, pihaknya juga mendorong peningkatan kualitas produk agar memenuhi standar pasar global. Langkah tersebut diharapkan membuat UMKM Mataram tidak hanya sukses selama penyelenggaraan MotoGP, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang berkelanjutan setelah ajang internasional itu berakhir.
0: Gelaran MotoGP di Mandalika menjadi peluang promosi bagi UMKM Lombok Timur untuk meningkatkan omset. Yuni Herawati menurunkan laporannya.
11: UMKM di MotoGP ini artinya akan memberi pengalaman baru sebenarnya bagi pelaku UMKM untuk sebagai ajang promosi juga.
12: Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah kembali menjadi momentum bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Lombok Timur untuk memperkenalkan produk unggulan mereka ke pasar yang lebih luas. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyiapkan UMKM terbaik untuk berpartisipasi dalam kegiatan berskala internasional itu. Kepala Bidang Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur, Zulkarnain, mengatakan keikutsertaan UMKM dalam MotoGP dilakukan melalui mekanisme kurasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaku usaha yang diusulkan harus memenuhi berbagai persyaratan, diantaranya memiliki legalitas usaha, perizinan yang lengkap, serta sertifikat halal bagi produk makanan. Dikatakannya, Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur mengusulkan sejumlah UMKM untuk mengikuti ajang tersebut dan jumlah yang terrealisasi tergantung pada jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah Provinsi NTB. Zulkarnain menjelaskan sejumlah produk unggulan yang dipersiapkan berasal dari berbagai sektor seperti kuliner olahan, termasuk olahan cangkang kepiting dan black garlic. Terdapat pula produk tenun khas Lombok Timur. Menurutnya, produk yang dihasilkan para pelaku UMKM di daerah Petukaria mampu bersaing dan memiliki kualitas yang tinggi.
11: Kalau dia di MotoGP ini biasa kita mengusulkan UMKM ini untuk ikut itu memang melalui kurasi di provinsi ini. UKM yang dilibatkan ini kan rata-rata UKM yang memang sudah lengkap memiliki perizinan kan ya, masuk dia NIB-nya, terus halalnya atau hakinya kalau yang bagi yang tidak apa istilahnya yang tidak makanan lah kan, artinya kalau dia kainnya pakaian apa itu kan. Nah itu biasa kalau kita mengikutkan itu biasa apa istilahnya berapa yang direkomendasi dari provinsi lah.
12: Zulkarnain menilai keikutsertaan dalam MotoGP tidak hanya memberikan peluang peningkatan penjualan selama acara berlangsung, tetapi juga menjadi media promosi yang mampu memperluas jangkauan pasar. Meski jumlah UMKM yang dapat berpartisipasi masih terbatas, kehadiran produk-produk unggulan Lombok Timur di ajang internasional tersebut diharapkan mampu menjadi motivasi bagi pelaku UMKM lainnya untuk meningkatkan kualitas produk dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi agar dapat mengikuti proses kurasi pada kesempatan berikutnya. Melalui berbagai program pemberdayaan dan pengembangan UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur terus mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga banyak UMKM daerah yang mampu tampil pada berbagai event berskala nasional maupun internasional.
0: Perhelatan acara MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika tidak hanya memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan kebudayaan dan pariwisata di NTB. Oleh karena itu, masyarakat merasa pemerintah perlu mempersiapkan event ini dengan maksimal. Berikut tanggapan mereka.
13: Nama saya Saroni Aisyah dari Lotim. Tentunya untuk mempersiapkan acara dari lancar harus dari dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintahan ataupun dari masyarakat Lombok itu sendiri, yang dimana mulai dari akomodasi, terus transportasi, biar hotel juga, biar semuanya itu berjalan lancar. Dan dari segi masyarakat juga harus memastikan biar tidak jadi chaos ataupun tidak melakukan pungli-pungli, biar lancar acaranya, kayak gitu.
14: Halo, saya Putri Karmatullah dari KSB, Kabupaten Sumba Barat. Oke, sebenarnya event MotoGP ini juga kan bukan hanya kita lihat sebagai event yang skala internasional, tapi kita sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan MotoGP juga harus diperhatikan bagaimana kesejahteraan dan efek dari MotoGP itu tersebut. Nah, seperti salah satunya mungkin efek ke ekonomi ya, karena bakal banyak turis, juga bakal banyak pengunjung dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah sepertinya harus fokus sama UMKM. Harapannya semoga pemerintah lebih aware lagi terkait hal ini, karena ini juga berkaitan sama dampak ekonomi yang dihasilkan dari MotoGP tersebut.
15: Oke, nama saya Faula Nanda dari Trongtawa. Kalau dari saya sih itu berharapnya sih pemerintah itu benar-benar mempersiapkan gitu untuk penyelenggaraan dari MotoGP ini ya secara maksimal gitu. Bukan cuma soal balapan aja, tapi juga untuk hal-hal yang mendukung kenyamanan gitu bagi wisatawan yang datang gitu. Misalnya kayak hotel gitu, itu apakah tersedia atau gimana, terus transportasi juga, terus keamanan sama informasi itu seharusnya mudah didapat buat wisatawan yang datang.
0: PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association MGPA resmi meluncurkan program diskon 50% tiket MotoGP Mandalika 2026 bagi masyarakat ber-KTP Nusa Tenggara Barat. Selain itu, penjualan tiket juga telah memasuki tahap presale. Presale 1 setelah sebelumnya dibuka melalui periode early bird. Lalu bagaimana strategi mendongkrak penjualan tiket? Berikut terangkum dalam wawancara Maya Oktarifa bersama Vice Business and Development di Mandalika Grand Prix Association MGPA Ruli Habibi.
16: Pak Ruli, secara resmi MGPA dan juga ITDC sudah meluncurkan tiket spesial untuk warga KTP NTB, yakni diskon 50%. Nah, ke depan bagaimana strategi kita dari MGPA agar tiket MotoGP ini banyak diminati warga NTB setelah adanya diskon, termasuk juga mungkin masyarakat secara umum?
17: Kita punya redemption time-nya nanti di Mandalika, di Bazar Mandalika ada, di Salaparang ada. Nanti kita juga buka small booth untuk redemption di Rizam. Semua pembelian melalui online, ya, ataupun memang kalau memang ada partnernya kita, dari partnernya yang akan membeli tiket. Jadi kan disampaikan bahwa tiket untuk KTP NTB ini akan berjalan sampai dengan hari event berjalan, sampai tanggal 11. Ya, kita pastinya kita butuh kesadaran juga ya, bahwa di sini adalah event kita bersama, kita sama-sama dukung, ya, kita pengen supaya rame, dan juga penonton bisa merasakan kemeriahan ini bersama. Ya, kan udah kita mencoba mencarikan jalan solusi supaya teman-teman yang ada di NTB bisa menikmati ini dengan harga spesial tadi, diskon spesial.
1: Kan sudah jelas kalau diskon 50% dari 50% dari harga normal. Jadi setengah harganya dong. Kalau yang KTP NTB ya, semua grandstand dari premium maupun yang reguler.
16: Bagaimana dengan tiket untuk warga lingkar Mandalika, Pak Ruli? Apakah tahun ini juga ada dan berapa kira-kira yang akan kita siapkan?
17: Pasti ada, itu kan itu jadi bagian dari CSR kami juga. Tapi itu tentunya kan kita juga mesti benar-benar memilih dan memastikan ya siapa-siapa saja yang bisa datang. Tapi kan kalau ya dari kita intinya adalah ya kita memaksimalkan, karena tadi kita bilang untuk menjalankan ini kan kita juga butuh support dari teman-teman ya. tidak hanya dari Pak Gubernur tadi, dari Kabupaten, dan dari semua ada yang ada di Indonesia, yang termasuk sama yang beli tiket kita juga. Kami masih dalam proses perhitungan, karena kami juga belum bisa memastikan jumlahnya berapa yang akan kami bagikan untuk sifatnya free of charge tadi.
16: Kalau secara umum, Pak Ruli, progres penjualan tiket MotoGP sejauh ini bagaimana?
17: Tetap berjalan, ya. Kita sih terus berusaha untuk bisa mendapatkan pembeli tiket banyak lah. Ya itu berproses lah, semua berproses.
16: Berapa persen
17: deh? Ya saya sih kalau persen saya masih dalam proses lah saya bilang ya. Tapi alhamdulillah sudah berjalan. Yang pasti pada saat kita launching pertama di early bird dalam 5 hari habis. Sekarang kita masuk fase pre-sale 1, diskon 30% untuk normal. Sudah saya bilang lagi ya, normalnya 30%, NTB 50%. Jadi privilege-nya ada di kalian, ada di teman-teman NTB, dan kita berharap sekali support dari teman-teman NTB.
16: Setelah pre-sale 1 ini apa lagi?
17: Pre-sale 2. Pre-sale 2 diskonnya akan lebih sedikit lagi. Makanya saya berharap ini momen bisa diambil sama saudara-saudara saya yang ada, saudara-saudara kita yang ada di NTB untuk bisa dimanfaatkan sebisa mungkin. Jangan sampai ketinggalan, ya kan? Ya kita punya satu kebiasaan kan orang Indonesia ya, last minute. Nanti kalau last minute nggak ada malah kita yang dimarahin. Sangkanya kita nggak jualan, padahal kita sudah buka dari jauh-jauh hari, sekarang dari bulan Juli, ya masih Oktober loh balapannya. Ya insya Allah masih punya kesempatan untuk menabung lewat partner tiketing kita di Gowers, bisa di Pertamina belum, Gowers, kemudian ada di mungkin di tiket.com, banyak kok di platformnya.
16: Terakhir Pak Ruli, mungkin harapan kita untuk MotoGP 2026.
17: Ya kita ada banyak channel yang kita kerja sama sekarang, bisa dilihat di nanti di Livin juga. Di MyBCA mungkin coming up, atau di tempat-tempatnya tiket.com, trip.com, klub.com, PLN Icon. Silakan dilihat, teman-teman udah online ya kebanyakan. Dan yang paling pasti di aplikasi Gowers sendiri gitu. Karena memang jujur memang ya kita harus fair enough lah. Ya, harus fair enough. Saya juga nggak mau kita wasting tiket tadi akhirnya udah dibeli tidak terpakai apa segala macam. Ya untuk kami kalau selama tiket itu dibeli sih kami ya alhamdulillah gitu. Tapi kan kalau sudah dibeli tidak terpakai kan mubazir.
16: Terima kasih Pak Ruli atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Kejaksaan Tinggi NTB memeriksa mantan Gubernur NTB, Zulkifli Flimansyah, dalam penyidikan dugaan korupsi Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023. Dr. Zul diperiksa selama kurang lebih 7 jam untuk menjelaskan pendanaan event balap motor nasional tersebut. Berikut laporan Adilan.
18: Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2019-2024, Zulkifli Mansyah, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi NTB pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin. Pemeriksaan berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Lombok Sumbawa Motocross Competition atau LSMC 2023. Usai diperiksa, pria yang kerap disapa Dr. Zul mengaku ditanya seputar teknis LSMC 2023.
2: Tapi karena hal tertentu, nggak bisa dicairkan waktu itu, akhirnya cair setelah saya tidak jadi gubernur, kemudian dilaksanakanlah lomba motocross Lombok Sumbawa. Nah, gimana teknis lomba motocross Sumbawa kan saya nggak ngerti, karena saya nggak lagi mengikuti. Jadi saya ditanya bagaimana proses mencarikan dananya, gimana program MXGP dan lain-lain. Tapi kalau detail terkeras Lombok Sumbawa ya enggak.
18: Zul menjelaskan dirinya juga dimintai keterangan terkait dana bantuan pemerintah yang digunakan untuk mengadakan event ini. Ia mengatakan dana 24 miliar rupiah yang diajukan sebelumnya diperuntukkan bagi penyelenggaraan MXGP Indonesia tahun 2023. Yang berlangsung Juni hingga Juli 2023.
2: Ya pokoknya saya ditanya dan tahu cerita persis itu gimana mengusahakan 24 miliar awalnya. Nah, gimana teknis berikutnya saya nggak gitu ngikutin lagi.
18: Kasus dugaan korupsi pendanaan LSMC 2023 kini telah naik ke tahap penyidikan. Kejati NTB sebelumnya telah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya mantan pejabat gubernur sekaligus mantan sekda NTB, Lalu Gita Aryadi, mantan kepala dinas pariwisata NTB Jamaluddin Maladi, mantan Kepala BPKAD NTB Samsul Rizal, serta pihak promotor penyelenggara. Penyidikan berawal dari pengelolaan dana bantuan pemerintah sebesar 24 miliar rupiah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari realisasi anggaran sekitar 21,5 miliar, Inspektorat Jenderal Kemenparekraf menemukan dugaan penyimpangan senilai 2,6 miliar rupiah yang kini menjadi salah satu dasar penyidikan Kejati NTB.
0: Seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi NTB memasuki tahapan awal. Sebanyak 98 peserta akan bersaing memperebutkan 7 kursi komisioner untuk masa jabatan 2026 hingga 2029. Muhammad Halwi melaporkan.
19: Pendaftar sampai dengan jam 00 tanggal 21 Juli 2026 itu 98 orang.
8: Sebanyak 98 orang mendaftar sebagai calon komisioner KPID Provinsi NTB periode 2026 hingga 2029. Ketua Panitia Seleksi KPID NTB Ahsanul Halik mengatakan, seluruh pendaftar akan mengikuti proses seleksi untuk memperebutkan 7 kursi komisioner. Dari total peserta, sebanyak 70 orang merupakan laki-laki dan 28 orang perempuan. Halik mengatakan, tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan penyiaran di NTB.
19: Pemetaan sesuai dengan wilayah, itu Kota Mataram 27 orang, kemudian Kabupaten Lombok Tengah 21 orang, Lombok Timur 13 orang, Lombok Barat 10 orang, Kota Bima 7 orang, Kabupaten Bima 5 orang, kemudian Kabupaten Sumbawa 5 orang, Dompu 4 orang, Lombok Utara 2 orang, Sumbawa Barat 2 orang, dan ada dari luar daerah 2 orang. Satu dari Bone dan satu dari Surabaya. Nah, melihat ini berarti minat masyarakat menjadi komisioner KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2026-2029 sangat besar.
8: Selanjutnya, panitia akan melakukan verifikasi administrasi. Kemudian, peserta yang memenuhi syarat mengikuti tes tertulis, psikotes, dan wawancara sebelum menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPRD NTB. Panitia menargetkan seluruh tahapan seleksi rampung pada September mendatang, sehingga 7 komisioner KPID NTB dapat segera ditetapkan.
19: September itu sudah uji kepatutan oleh DPR, kemudian ditetapkan oleh DPR. 7 nama yang akan di-SK-kan. Lulus administrasi, kemudian tes tulis, kemudian psikotes. Psikotesnya nanti ada tim dari BKD yang kita pakai. Kemudian setelah psikotes ada tes wawancara dari tim seleksi. Itu baru nanti pengumuman yang bisa masuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Tetapi di rentang proses itu masyarakat boleh memberikan masukan terhadap rekam jejak masing-masing orang.
8: Panitia seleksi mengimbau masyarakat turut mengawasi proses seleksi dengan menyampaikan masukan terkait rekam jejak para calon demi terpilihnya komisioner KPID NTB yang berintegritas dan profesional.
0: Pemda Sumbawa serius memperjuangkan kawasan Samota menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan 5 wakil menteri ke Sumbawa untuk mensurvei usulan tersebut. Randy Pratama melaporkan.
20: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa lebih bergeliat.
21: Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersiap menyambut kunjungan 5 wakil menteri pada pekan ini. Kunjungan ini dilakukan untuk mengidentifikasi sekaligus meninjau langsung potensi kawasan ekonomi khusus atau KEK Samota yang diusulkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Nusa Tenggara Barat. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur. Pemerintah daerah akan memaparkan berbagai potensi unggulan kawasan Saleh, Moyo, dan Tambora, mulai dari sektor pariwisata, kelautan, perikanan, hingga peluang investasi. Samota juga dinilai strategis karena berada di antara KEK Mandalika di NTB dan KEK Labuan Bajo di NTT, sehingga berpotensi memperkuat konektivitas ekonomi kawasan timur Indonesia.
20: Nah, harapan kita nanti dari kedatangan Wamen ini, kita bisa memberikan informasi senyata-nyatanya terkait dengan potensi Saleh, Moyo, Tambora. Banyak hal yang harus kita lakukan karena keberadaan dari KEK Samota ini sangat luar biasa, karena kita dilalui oleh 2 KEK. Melalui KEK ini maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa lebih bergeliat.
21: Sedikitnya, terdapat 8 potensi unggulan yang akan dipresentasikan, diantaranya Pulau Moyo, Teluk Saleh, habitat hiu paus, puluhan pulau kecil, serta potensi perikanan, pertanian, dan produksi garam. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap hasil identifikasi pemerintah pusat menjadi langkah awal penetapan KEK Samota, sehingga mampu mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah.
0: Cabang olahraga dayung pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 NTB resmi berakhir pada Rabu 22 Juli 2026. Sejalan dengan tuntasnya gelaran cabur dayung tersebut, atlet peraih medali cabang olahraga dayung didorong untuk terus meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Bidang Perwasitan Dr. Prayogi. Ketua Bidang Perwasitan Dr. Prayogi Dwina Angga mengatakan, hasil POFROV menjadi modal awal sekaligus bahan evaluasi untuk menyiapkan atlet-atlet terbaik NTB yang akan diproyeksikan memperkuat kontingen pada PON 2028. Menurutnya, para atlet peraih medali akan menjalani pembinaan lanjutan melalui program latihan mandiri maupun pemusatan latihan daerah Peladda. Karena itu, atlet diminta menjaga konsistensi latihan, serta meningkatkan kemampuan teknik, fisik, dan mental agar mampu bersaing di tingkat nasional.
3: Ya, tentunya ini menjadi hal yang harus dipersiapkan lebih jauh lagi, terutama untuk para atlet yang memperoleh medali karena akan diproyeksikan untuk mengikuti PON pada tahun 2028. Hingga hasil ini bisa menjadi acuan dalam mempersiapkan para atlet nantinya untuk bisa berlatih secara mandiri ataupun terpusat pada Peladda yang akan diselenggarakan pada beberapa waktu mendatang.
0: Selain pembinaan atlet, Prayogi juga menyoroti sejumlah evaluasi dalam pelaksanaan Lomba Dayung Porprov ke-12 NTB 2026. Beberapa aspek yang masih perlu dibenahi meliputi standarisasi peralatan pertandingan dan kesiapan venue yang dinilai masih menjadi tantangan. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita. Berbagai strategi disiapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama penyelenggara untuk meningkatkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026. Kejaksaan Tinggi NTB memeriksa mantan Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah, dalam penyidikan gunaan korupsi Lombok Sumbawa Motor Cross Competition 2023. Saya Putri Mentari menyampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman. Memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pos, satu kanan informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari. Pendengar, bersama kita sudah mengikuti Warta Berita Nusa Tenggara Barat ya. Dan kita kembali untuk merangkai siaran kita pagi ini. Pendengar, ketika berbicara tentang Nusa Tenggara Barat, tentu kita tidak hanya berbicara tentang keindahan pantai, pegunungan maupun budaya yang kaya. Kita juga berbicara tentang bagaimana seluruh potensi tersebut mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir ini, NTB semakin dikenal dunia sebagai salah satu destinasi sport tourism, terutama sejak hadirnya Pertamina Mandalika International Circuit yang rutin menjadi tuan rumah ajang MotoGP. Dan pendengar, high season selalu menjadi momentum emas ya bagi daerah wisata saat musim libur sekolah, libur panjang, maupun penyelenggaraan event internasional seperti MotoGP, jumlah kunjungan wisatawan biasanya meningkat signifikan. Namun peningkatan kunjungan saja belum cukup pendengar. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana wisatawan merasa nyaman, betah, dan akhirnya memutuskan untuk tinggal lama. Dalam dunia pariwisata dikenal istilah length of stay, yaitu lamanya wisatawan menginap di suatu daerah. Mengapa ini penting? Karena semakin lama wisatawan berada di satu destinasi, maka semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Ya, pendengar, MotoGP menghadirkan ribuan bahkan puluhan ribu pengunjung dari berbagai daerah maupun mancanegara ya. Dan momentum semacam ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkenalkan seluruh potensi daerah. Misalnya Lombok Utara, kabupaten yang dikenal memiliki 3 gili mendunia. Gunung Rinjani dari sisi utara, air terjun yang mempesona, desa wisata dan juga tidak ketinggalan kuliner khas dan tradisi masyarakat Sasak. Tentu saja ada juga produk-produk ekonomi kreatif ya. Dengan demikian, wisatawan memiliki alasan untuk memperpanjang masa liburan mereka, bukan sekedar datang menonton balapan lalu langsung pulang.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita mungkin berbeda dari Sabang sampai Merauke. Bahasa kita tidak sama, budaya kita juga beragam. Tapi ada satu hal yang menyatukan kita. Cinta pada tanah air, cinta pada Indonesia. Kita saling bantu saat bencana datang. Kita bersatu saat bangsa kita diuji. Kita bangga saat nama Indonesia dikibarkan di dunia. Karena kita bukan hanya hidup di Indonesia. Kita adalah Indonesia. Bersama kita kuat, bersama kita tumbuh. Bersama kita terus melangkah. Karena kita Indonesia.

0: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, keberhasilan sebuah event internasional tidak hanya diukur dari jumlah penonton ya, tetapi juga manfaat jangka panjang dan apa yang ditinggalkannya. MotoGP seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan seluruh potensi pariwisata NTB kepada dunia. Dengan promosi yang tepat, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, media, dan juga masyarakat, peluang tersebut dapat dimaksimalkan. Harapannya wisatawan tidak hanya datang sekali, tetapi kembali lagi di masa mendatang bersama keluarga maupun rekan-rekan mereka. Pendengar, lalu bagaimana strategi yang disiapkan pemerintah daerah agar momentum high season dan MotoGP benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat? Bagaimana kesiapan destinasi wisata di Lombok Utara? Dan apa saja program yang tengah dipersiapkan untuk menyambut wisatawan? Dan pendengar, usai jeda nanti kita akan berbincang langsung dengan Ibu Denda Dewi Tresni Budi Astuti ya, melalui sambungan telepon, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang kami siarkan dari Pro 3 Jakarta.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.